berjimat dengan kita ya ke benong driba jam ke dia tu ya nyangkanya bisi mindah pulai ke menua kini tau ke kita nyangkanya benong driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita ke pagi tu yang negara perjalanan kita tu tadi jauh tau ke semak ngarap ke sama belak berjimat ya nuju kita nyangkanya bisi nengah jalai pesisir pantai kini pagi tu kelimpah hari jalai pemronio kena kita mindah kin kita peninga ngarak ke sama belak berjimat meh neh okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai kita peninga ya ke baru aja masa radio pagi tu terima kasih ya, sekali lagi lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintang kita ya jadi dah lepas lagi mai kita mendeng ke program lala pengidup begulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan tang sebenarnya kita berperindang dulu peningah dengan lagu kedibai Gabriel Virus Lewis Puluh Jari YFM Segulai Sejalai.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datai Baru, setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau ayat 36 ngagai 43. Saint Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau 36 ngagai 43. Jadi itu tak pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngau 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga baka urang sikuk tinabur benih, di mana berumah ya. Malam hari, lebih genap ikut orang dah tindua, dia musuh ya datai, nabur lalang, gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandumnya masang besai, lalu ia nyau belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai ia lalu berjakuk ku ia, Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan nang bansa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuh di ngerja utenya, biar ku ia nyawut. Kati nuan dekat ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ia. Ia nyawa sidak, nda ibuah. Labanti kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama belak tumbuh, datai agai musim ngetau. Udahnya aku dekat ngasuh sidak di ngetau gandumnya, dulu mantun lalang, serta berkas ya, lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan ia ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid ia datai ngagai ia, lalu ku sedap nanya ia, padah ke kami, nama artis laku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang tindabur benih di manahnya anak manusia. Jadi umainya dunia. Leka utai di manahnya orang tibempu perintah surga. Jadi lalangnya nebiak sitan. Lalu musuh tindabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyak penghujung dunia. Lalu bala pengetau nyak bala melekat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunuh berapi. Bakanya megak utai di dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak manusia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang tiba dosa dalam perintah ia ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak kesidak ngagai api tibalat menyadi dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisik pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita siti agi sempama. Ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, maka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuah bob kudus kita tidak salian kengangka jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, dia sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi, rumput tidak kuku Jesus ditu, ianya biadat daneng, dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jakuk Latin ianya Lolium Temulentum. Lolium Temulentum. Lalu ruput lolium temelentum tu nang kurang lebih sebakau gamal ngau gadum tidak tanam lebuah ya baru nyumbuk. Semadi ya nyau degalak benar baru kita nemu bagi ya ti gandum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ya udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya gandum pupan cecabut megak. Tu mah kebuah buat sempama tadi tuan umainya ndak ngasuh kuliah guai mantu rumputnya ngai kata cabut ke gandum megak. Tajak gandum ngau rumput tu mar de kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Lebuah udah besar, lebuah urat balat berkait ngurat gandum. Tang buat pengujung lekau rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari lekau gandum. Ia anda boleh bergulai ke gandum, laban lekau rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikhmer itu. Asai lekau rumput tu muka payit serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih lekau rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah hari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak tindu apin lekau gandumnya dikisar. Lekau rumput tu kurang lebih mesai serta bakal lekau gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilih antah lekau rumput tu ngiruah tak kelungat amat. Tang nanti tak terpilih. Lekau rumput tu tahu benar mai penusah dengan orang yang makai. Jadi buat sempama tu kita ingat pasal munsuah di sengaja nabur ke lekau rumput berumai awak ke rumput yang tumbuh dengan gandum. Tu mega ukai utai dikeluluk ke Tuhan Jesus aja. Laban mayanya menyak mensia kok kalau menusah tukang ayah kepangan diri. Hari tenabur keleka rumput bau maya, maya malam teka maya orangnya tak medak. Nyalah dia tu menjadi, aku mai kita berhati ke ajar diberi Tuhan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah ke ya diterang ke Tuhan Jesus mpu. Kecerubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menjadi na ibu aku madah tiap iku kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah ti merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai tidak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menjadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Lepas munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terpetegung. Ngigak orang ke dempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngorang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak baka kemana, tang dalam hati ia orang terjahit. Lalu pia menggak, orang tau gaya kejahit dari luar, tang kebenar dari dalam ia orang termana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangan diri. Berduduk di gaya orangnya pedak kita dari luar. Kita jampat benar madaknya orang jai tau ke orang mana. Sebedau kita nemu ngau penuh pasal orangnya ti benar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap tako label ngakai pengandiri. Nanti bala kuli buat sepama tu ditejuk ke mantuan rumput nitiah ke pemintak sidak. Tentu mayo gandum megak sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka miliah mesti dek kerja dan baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat dek timbang lah talang. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang bos semua batang penghidup kita. Kita mensia tahu ngerja pengawak ti cukup salah. Tau ke jai? Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait derimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala, hidup budanya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tengerjaulah di jai. Kebenar menjadi, nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim, judge korputiah, utainya ngau betul. Namanya apil medak utainya ngau penuh. Biar megak nanti kita mesti nemu sekedar pasal penghidup orangnya, kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah baka kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisi penghidup tikak datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Makanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah. Buat dunia tu. Tang bodohnya di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah diberi. Munyi kejaku Tuan Jesus kena kenang kita dulu itu, kuya, barang siapa diberi secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah melalak, siapa di mana, ngau siapa di jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita manusia. Berengkah kita tiada kelab dunia tu, sampai kemaya kita itu mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulisnya di hakim serta mutus kepercara tiap ikut kita mensia. Nyalai kita kesama mensia patut anak kalau jambat ngakim pangadiri. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu dalengkak kaku nak tu. Lalu kena mengangkat ke diri ke dulu mai balap ninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap tarong ngapai kita menak sampai ke diungkup ke minggu tu banyak minggu Trinity ke ketujuh. Tuhan ti mampu semua kuasa ngap ngering kuasa ti mungkal ti meri semua ti badas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami ngap semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus anak Tuhan, Tuan kami tidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum malam ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih agak berminggu terdekat datai. Mupuk aku.

Ya, nyanakak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tadi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi udah tu lagi peningau mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang tang sebenarnya tu lagu ke di bai Swelin Berpadu Nyawa Ngau Manca Nasib Behwai YFM Segulai Sejalai.

Nama gagak. Penuh online? Tunggu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

Shalom malam peninga, lalu selamat bertemu baru kita buat program Tungkat Semangat pagi itu. Lepas kita bertemu untuk awak ke kita bertemu dalam pengasih, dalam pengerai ti udah diberi Allah Ta'ala ngaji kita. Sebenarnya aku ngemun ngepun ketau malam peninga, aram kita berpun ngau sampi dulu. Tuhan, terima kasih ke program Tungkat Semangat tu. So, sampai aku Tuhan, awak ketiap ikut semua bala peninga diberkat oleh Tuhan. Ngau pengamat leka jakut Tuhan ti nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Lalu nyadi kepemakai penghidup rohani kami ngasuh kami kriang di dalam Tuhan. Tuhan Jesus, terima kasih. Berkat tiap ikut kami dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dah bersampai. Amin. Bala peninga, pagi itu aku ngemaik kita maca leka jakut buat Injil John, Injil John bab 15, berpun dari ayat kedua tik munyi itu. Ya, atau ayat ke-1. Aku tok pun anggul tik benal, lalu apai aku tukang kebun. Ya muai hari aku, genap itik dan tik nak berbuah. Genap itik dan tik berbuah di jarau, yang ambil ke dannya berbuah lebat. Ayat ke-5. Aku tok pun anggul, kita nyak dan orang kemeruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sidak, dekat berbuah lebat. Laban ti nadai aku, kita na uliah ngereja sebarang utai. Bala peninga, dalam bab Injil John 15 tu, Jesus merik gambal ti amat mudah diperhati ke kita pasal kawal kita ti Arab ngau Allah Ta'ala. Nemu satu gambal terpedak kita nya Jesus pun kayu, diksemak kebakar pun kayu. Allah Ta'ala nak nyala-nyala diksemak ke bakar tukang kebun. Lalu kita Kristian terkumai nyadi dan ya. Nah, nomor satu, Jesus pun anggul ti amat. Ya, so namar ti Jakob di tu, bala peninga, leka Jakob di amadah, aku tu pun anggul kita dan ya. Namar tinya, artinya, penatai penumbuh penghidup rohani kita datai dari Tuhan Jesus ikut aja. Nanti nadai Tuhan Jesus, penghidup kita nadai reti. Baka danti nak uliah hidup, nanti nak beringat bak puannya, bakanya megak penghidup kita, ti nak Arab, ati ti Arab tu, ya, bakanya megak penghidup kita, ti Arab tu, kita nak uliah ngemansut ke buah ke diri, nanti kita nak berindiak bak Jesus. Nama lagi pula peninga, enti nadai Tuhan Jesus, semua pengawak kita nadai pengujuang, semina puang pihak ajak. Ya, Jako ia madah, ari luar aku, ko Jako Tuhan madah, kita nak uleh ngemansuat ke buah. Bah, nama uti kena pelajar kita, bah leka Jako Tuhan tu menjadi dalam Tuhan. Pasti kepenghidup kita mesti beringap, mesti berpun, mesti berpangai bak Tuhan Jesus ikut aja. Amen. Dalam penghidup kita enti nadai Tuhan Jesus, penghidup kita nadai penunga, nadai tuku, nadai daya, nadai penghidup. So nyak kebuah, penghidup kita mesti beringap, mesti berpegai bak Tuhan Jesus. Nama artinya dah, ya, bekeni kecara kita beringat, bekeni kecara kita berpegai bak ya, kita mesti ingin dekat bersamping dengan ya. Amin. Lalu rindu ke Jakob ya, belum mati ke leka Jakob ya. Okey, nama tadi sebut ku tarik berapa dinga, rindu bersamping, bersamping dengan Allah Ta'ala. Nama arti Jakob bersamping, berjakob ngau ya. Nya arti leka Jakob bersampi ya, berjakuk ngau Tuhan, lalu Tuhan berjakuk ngau kita. Nengah nama, nengah leka Jakob ya, ingat puan nomor dua ya, nyak, kita rindu ke Jakob ya. Lalu nengah Jakob ya, ya uliah beranau ngau kita. Artinya uliah madah ke pengamat Jakob ya. Laban dia John Baptis ke-1, ya, Baptis ke-1, dengar tu Injil John bab ke-1, Jesus ya nyak Jakob, Jakob nyak tik ngau kita. So, nama arti Jakob tu belah peninga, ingin rindu ke Jakob ya. Nama lagi, nyemah ya, serta menggang taluak ke ya. Amen, semah Tuhan siku ajak. Taluak artinya, kita ukai
orang ti ngai ningal jaku ya. Ya, taluak artinya kita angkuan kelaka jaku ya. Kita berpegai kelaka jaku ya. Amen. Kita nak limpang kibak, nak limpang kanan. Lalu kita nak ngamah ke pengarap kita. Kita mesti mengkang ngelindung yang belamaya. Puyan nomor dua, nama terpedak kita iba Injil John 15 ayat 2 nya Allah Ta'ala nyadi apai supranan ya, nyadi tukang kebun ya. Allah Ta'ala kita nyadi apai, lalu nama peranan apai tadi, peranan ya yang nyadi tukang kebun ba Injil John 15 ayat 2 bah nama artinya dah, nama pengawak tukang kebun dah ya, nama tu pengawak tukang kebun dah. Ia nyaga kayu nya pengawak ya, ia nyaga kayu nya ngambil ke nama awak ke kayu tertanamnya, awak ke kayu ya itu nya kayu nya maksud ke buah ngau mayu. Allah Ta'ala muai dan ti nak berbuah, lalu netak pucuk ya, lalu pihak megak enti dan nya bisik lumut ya, megak dekat meresi ke lumutnya, ngambil ke dan nya bersi. Juluak tukang kebun baka semua bala kita itik nemu namarti tukang kebun sidak ya, mesti medak pengerai kayunya dan nya laban kita beringap bab puan ya, ianya Jesus, lalu ia dekat medak dan nya bersih ya, ia dekat medak dananya nak di dibungkus oleh lumut, lalu awak ke ia berbuah, lalu nanti ia terlalu lebat ia megak dekat netak ya, artinya nyarau ya, ngambil ke nama julu ati tukang kebun tu dananya ngemansuat ke buah ngau lebat. Okey, nama lagi ia dekat nyarau dananya, nyak contoh bakal disiplin Tuhan. Amen. Penguji tahu ke semua macam proses dia kena ya, ngubah kita, ngemetul ke perangai kita. Laban perangai tik lama, minyak mesti dekat dibuai habis. Ya, lubah-lubah dekat dibuai lengis megak. Amen. Nyak klik semak kaku tarik bakal lumuat. Oh. So, nyak dekat dikikis Allah Ta'ala. Zim, nyadik dalam Tuhan, lebuah kita ninggal ke jakuk ya, ke jakuk nyak bakal lungak tiba mata dua. Ya, oleh ngikis semua penghidup kita itu lama nyak. Oh. Ya, nama lagi. Endang amat kadang-kadang pedias mah lebuah Tuhan nyak ngikis kita. Ya, lebuah Tuhan ngerjanya. Tang semuanya pulai ke pemanah kita. Ngamik ke nama penghidup rohani kita bertumbuh. Ingat kejakut Tuhan tu ti nyebut. Orang ti dikerinduk ke ya. Orangnya dekat dibersi ya. Orangnya dekat diajal ya. Amin. So tu cara Tuhan ngajal kita, ngemetul ke penghidup kita. Ianya lebuah macam teka ditempuh kita. Ingat. Lebuah kita nempuh utai anak sekali komplain tanggung nyebut ke jakuk munyi tu. Tuhan namau teka diajal nuan ngagai aku. Amin. So pegai jakuk tu. Amin. So namau teka pelajar kita dituk bala peninga. Andang putus asa. Anang kecewa lebuah Tuhan ngemetul ke penghidup kita. Laban kena caranya nyadi ke proses kena ngemetul ke kita nak nunjuk ke ya, atau ke nunjuk ke kita itu anak ya. Amen. Nunjuk ke kita itu megak dikerinduk ke ya. Lalu orang terkerinduk ke ya dekat di padah, dekat di kemetul ke ya. Amen. Dekat di disiplin ya. Lalu ya dekat medak kita berbuah lebat. Poin ketiga bala peninga, Kristian tu ianya kita itu dikesemak ke bakal nama bakal dania. Erti jakuknya penghidup kita itu mesti bergantung ba ia ba puannya. Amen. Enti nak beringap, enti nak bergantung, enti nak berpegai ba puannya nama penyadi kita. Kita nadai penyadi, kita nadai penungak, penghidup kita nadai erti mimiet. Ya, inah enti bakal kayu, bakal dan kayu enti nak beringap. Bak pun yang nama arti jakutnya mati ni ada nama pengujung yang tak mati dah api megak nganti ya, api nganti ya ya. So menjadi dalam Tuhan kingat ketau ingat pengawak kita itu nyadi dan nama pengawak kita okay dekat ngidup kediri empu aja tang mesti beringap bak pun ya baru bisik penghidup lebih dan ya tu beringap bak pun ya semula jadi secara semula jadi ya dekat bertumbuh.
buah. Secara semula jadi dekat ngemansut ke buah ti mana. Nama ke buah laban pun yang mana, pasti buah yang mana. Amen. Laban nama utai ke bisik bak pun, nyak utai ke bisik bak Daniel. Amat nak ngainya di Daniel ngemansut ke entik pun yang nyak diksemak ke kita baka pun remutan. Ketika pun namanya ketika ke Daniel ngemansut ke buah mango ngainya di naya bekenya megah penghidup kita entik pun yang disebut Tuhan Jesus. Lalu penghidup kita diksemak ke baka Dan tadi megah ngemansut ke buah ti datai hari Tuhan Jesus. Amen. Tu ya tu disebut ya. Okey, disebut ya bab Galatia 5:22 ngagai 23 ya. Lebuh kita diau dalam Kristus buah Roh Kudus pansut nengah penghidup kita. Nama buah Roh Kudus dah. Okey, buah Roh Kudus tang buah Roh Kudusnya pengerindu, pengaga, pemaya, penglihat hati, penyiru, pemadas, penetap hati, nama lagi ayat ke-23, pendelap, ulih nagang diri, nadai adat, ngelaban utainya. Nah, balap ringa, perhati leka jakok tu. Lebuh kita beringap, bakadannya tadi, bakpunnya. So, buah ti pansut dengan kita, ianya baka buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus ditu. Okay? Ianya pengerindu, ianya pengaga hati, ianya pemaya, ianya penglihat hati, penyiru, pemadas, penelap hati, ya, atau kepenetap hati, penelap, ulih nagang diri, tu mah buah ti pansut dari penghidup kita. Bah, nama ti ngasuh tau ke atau ke nama ti ngasuh dan tau ke penghidup kita Kristian berbuah ya hidup mengkang taluak berpegai berjako ya. Amin. Nama ti ngasuh berbuah hidup mengkang taluak berpegai berjako ya, mengkang beringap bak ya, beringap bak puan ya. Amin. Nama lagi rindu ke Tuhan, lalu pihak megak rindu ke pangan diri. Ngai nyadi nuan nyebut, oh Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci kesanuknya. Ngai nyadi nyak menjadi dalam Tuhan. Amin. Nak megak kita boleh nyebut utam munyi tau, Tuhan aku rindu ke nuan, tang aku benci ngolaki aku, tang aku benci ngobini aku. Nadai jakuk munyinya. Nah ya, nanti kita nyebut, aku rindu ke nuan Tuhan. Kita megak belajar buah Roh Kudus tadi bak penghidup kita rindu ke pangan diri. Amin. Berindu ke laki, rindu ke bini, rindu ke anak, rindu ke raban gereja, rindu ke orang bukai. Inah orang tik berdaun mu Tuhan megak kita rindu ke sidaya nyak ke buah kita kita dekat berkunci ke pengamat leka jaku Tuhan. Awak ke sidaya megak diselamat ke hari penghidup tik lama. Diselamat ke hari penghidup kuasa pemetang. Lalu berkunci ke penghidup di dalam penampak Tuhan Jesus inyak berkat, berkat ti berlimpah, penghidup ti berlimpah. Nama lagi, perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus, anang nitiah ke perangai dunia, atau anang nitiah ke perangai orang.

jakuk ya ti bepegai bak jakuk ya jakuk inya ti nyadi kelalau kita bala peninga laka jakuk inya ti nyadi ketengau kita. Amen. So nama age ngemai orang datai ngagai Tuhan. So lebuah kita bisik pengerinduk tadi bunyi kare sebut ku tadi ku nanduk nyak baru lebuah kita bisik pengerinduk kita sino meda orang tu berau nemu Tuhan nak ya lalunya ti ngasuh pengirup kita ingin dekat ngemai sida ya nemu sapa ma Tuhan nak gajak ku Tuhan nyebut utai bunyi tu aku majalai pemendal ngau pengidup nak dari siku orang uleh datai ngagai apai enti nak uleh aku tu mah leka jakut Tuhan dikingat kengagai kita. Amen. So John 3:16 nama jakut dia laban Allah Ta'ala balak rindu ke dunia tu nyak kebuahan ia nganjung anak tunggal ya lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab nak mati tambul ya penghidup ti meruan belamaya. So menyadi lepas kita bisa rindu Tuhan kita rindu madah ke pemanah Tuhan manah ngagai ura bukai. So simpul aku ditau ya tiga itik gamal ti diayan ke Tuhan ba Injil John 15 tu ya Jesus nyak pun ya. Amen. So erti jakutnya Jesus mah pun penatai penghidup. Lalu kita mesti berindi baik ya. Kedua nama terpedak kita Allah Ta'ala ti apai peranannya tukang kebun. Nama pengawak tukang kebun yang bukan ngemata ke kita ngai kemayuh lumut malut dan ya. Tang ya dekat medak setiap dannya mansuat ke buah. Bekenyak mega Allah Ta'ala dekat medak kita itu ngemansuat ke buah. Nama lagi kita itu ianya dannya. Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Kecuali Danianya begolai ngopunnya. Ianya Jesus. Dengar menjadi. Ya. Kita dikangau begolai ngau Kristus. Lalu ngemansut ke buah. Nitiah ke iring Jesus Kristus. Ngagai penghidup kita. Tutup sampai aku. Sebenarnya aku nyurut ke diri. Tuhan Jesus. Terima kasih ke ajal Nuan, berkat kami Tuhan. Nuan, Tuhan Jesus nang dikesemak kebakar pun kayu. Ya, lalu kami tu Dania. Lalu apainya tukang kebun. Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Bekenyak megak penghidup kami. Nak boleh ngemansut ke buah ke diri. Karakter kami nak boleh diubah kami ke diri. Perangai penghidup kami nak boleh diubah. Nak boleh kemetul ke kami ke diri. Kecuali kami bergolai dengan Nuan. Lalu dia apai tik badas dekat ngemetul ke penghidup kami. Lalu dia penghidup kami dekat ngemansut ke buah di mana. Lalu nyak tik dikumai buah tik berbau renguat. Ia tik meri aroma bak ruang bilik kami, bak gereja, lalu bak immunity kami. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan. Berkat semua bala peninggal awak ketiap ikut kami tik andal Arab ke Nuan. Nem indah amat-amat ngemansut ke aroma Kristus tik cukup balat badas. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami udah sampai. Amen. Tuhan berkat tiap ikut kita. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

Ya, peningan yang akan kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Griman Ujang, Siti Program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tu nak kita bergulai awak pengerak pagi peningan pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media, lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nakkan ke tu lagi Y912 kita ke dia di Serian boleh mendiang ke kami dengan frekuensi 106.9 FM. Kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena RTM Klik nangkan ke tu lagi peningan dengar ke kita ngal lagu ke dibai Edward Pusah Dara Kebuah Hati. Mumpuk dulu aku peningan, bye bye, Tuhan merekat kita semua.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun, kadazan, rusun.
2: Aku, orang Iban, nan norindu.
3: Akik, cakanya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolong orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata mayu randatai, lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga, kelimpah mayu macam produk kebukai. Bejaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakanya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedap menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Sekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan jerita lama benua kapit, ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak pendumbuah menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudiak ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas menggah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah halah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook nyatur adat bebancak babi ti pemandu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai jak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau Pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau enggak digagaknya di UPS resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.

Kapan sampai mati lagu ke di baik wat rock pagi tu peninggal mungkal Y9 12 kita pagi hari Minggu hari tu 19 hari bulan 7 tahun 2026 nyalai yang bersama pagi ngaji semua balap peninggal kita ke bisep gulai ngau kita bawa Y9 12 pagi tu pagi tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 pagi nyentuh ngaji pukul 12 tengah hari itu lagi nyalai sama ngarap ke dirimpu gerai sama ngarap ke bala kita muka gerai atau pengawak ke di perambu kat di kerja kita sehari itu lagi pan sama tulih ke pemujur magang jadi buat pagi hari Minggu tu peninggal maka selama buat Y9 12 kita kalai batu sun program kita 10 pagi itu lagi kita tinggal ke tanduk program tujah penghidup lalu buat 3 jam kita ke pegulai itu untuk aku ngelansak sekedar ya tu pengawak ia kebisik di penjalai ke buat menua kita lalu merindang kita ngau lagu-lagu kendang udah ditusun aku di karab aku tahu merindang ya bala kita ke bisik pegulai ngau kami buat Y9 12 kita pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 2026 ya. Jadi kita ke Benung Barantu Jalai kini jam ke dia tu semua berjimat dan mu makini tunggak pemindah kita pagi tu lepas hari tu hari Minggu sudah tentu tebal lagi kita yang tadi nak gawa mayuh macam hutai ke di kerja kita ungkup hari tu nama-nama pan aku ngarap ke semua hutai ke di gagak kita hari tu nya lagi sama mai penglantang sama mai pengagah ngagai tiap ikut kita sebab kita ke berengkah gawak baru pagi pegila ya. Nyalai kita terus merindang kita ngau lagu kedua kita pagi tu Siti lagu ke Di Baik Darah Helena pagi tu peninga lagu terubah bersulu merindang kita buat Y9 12 YFM.

0: cepat lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But why FM?
4: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik ika pagi tu peninggal tiap kali. Lagu ke dipilih aku merindang. Bala kita kaki terus mendiang ke YFM segulas jalan hingga kami. Y9-12 kita ika pagi tu. Jadi selamat pagi. Selamat datang ke menua kami di Sarawak di tu. Untuk bala kita ke baru sangkai, baru datang ngagai Sarawak di tu. Nanggi ramai. Kitanya tadi baru terengkah di Miri, Bintulu, Sibu, di Limbang. Kini tau ke Bak Kucing di tu. Kami ngarap ke kitanya tadi Lantang ya, serta Gaga Lebuh Rawun Lantang Kati abah menua kami di Sarawak di tu. Jadi memang macam utai ke tau nari tadi mayu macam palan megak ke tau di tapat ke bala kita ke datai rawun ngagai menua kami di Sarawak di tu. Kais minak palan-palan ke disebut kitanya tadi bersejarah aja tang ya mayu utai ke tau di tapat ke kita kelimpahri pemakai ya kendang ya Siti Ri sebut kita tarikan ngagai bala temuai ke datai ngagai menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi 15 minit lagi jam kita dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi tu lagi terus mai kita ningat ke tanduk program Tujah Penghidup. Jadi setiap program ke ditusun serta dikeluar ke Nancy Nanggai. Jadi sebenarnya kita lagi terus berperindang ke pagi tu. Lagu dari Gabriel Virus Lewis ke sekali tu Pengerinduk Subak. Udahnya terus mendengar ke lagu dari Gwen Sanggup Aku.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang-luan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026. Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Yanyak City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu yanyaknya di One Stop Center. Tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nemiak tidak ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkak agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai

aku duduk muak ke Mediterranean Sea maya penemuai aku ngau grup kami ke Tunisia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026. Aku ingat terpeniau dari penyawah pejalai aku boleh datang bawa menuanya. Lalu dia aku ingatkan peniau diri maya aku agimit sampai aku bersekolah. Hari ke bersekolah aku boleh kerja, hari boleh kerja aku lalu nampung pengawal aku ke berdagang berkaki dia tu. Jadi kepenerang malah peninggal asam aku dia senang umur aku dia tu 66 tahun. Jadi buat program nujah penghidup berkaki sekali tu aku berkongsi dengan kita maya aku gimit sampai ke dia. Bila umur aku 3 tahun sampai naik dengan orang kaki hidup maya hari dia tu nang nyebut aku tu siku nemi akal si cukup macam selalu maya aku pay orang ngeludah orang maya mandi ke kanan jipak sabun orang maya tu moy sabun orang kain orang kain dan no orang ama ko ko sidai nai kan aku pin ning aja tau tanya aja tan kalau dia nyebut dia tanya baku takaklah penyakit nuan maya lagi mit suma banding nuan enggak besar dia tu aku semina tutup menjang. Lebih maya aku umur 3 tahun lebih hasil sepi aku. Akik aku dengan aku laban keliak rumah panjai batam ke tebelian. Jadi akik aku tu tadi tinggi umas ya tinggi demak ya bak belakang mak ngeru aku angkat aku tak ni terpegai ke terutuk atap lalu niki kata tulang perabuang keng rayap kata akin aki aku nak nemu kini aku nak bayi aku aku nyelegelgit di buat tulang perabuang kau sedaya orang kami serumah nyebegau tang mayanya dia si ayak aku kena mau ma kau kapai terasa aku kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah niki tulang perabuang ngambil aku mai aku nurun ke bawah pemancar maya kuno desain sebesai ingat aku maya orang agak jalai hari sibuk ke kucing masak rumah panjai kami dia menawar senang dia aku muda orang yang kami laban lagi mit mainnya dia kak muda lipan agak jalai yang mah pengawak agak pengawak bukai bukannya bisa bakal mengawak Nabi Akmi hari dia tu mempegai ke telefon nagai ke negata nagai ke bikinnya nagai tak kami terserbah sama siang kadang-kadang kin nagai jalan lun medak lipan tembuk jalannya subah apa yang ku nak lumbu muli kereta private kereta kena emai orang ada pasal negara rumah panjai kami jadi aku tu tiap kali aku ngawal nurun pasal ngawal ya pemain nurun aku pun nurun kadang-kadang nak babaju aku naik nakal-nakal sekali lebuh nipan kereta bapak ibu apa itu ayah banyak duduk ni banyak apa itu dia
Ba, kung tatak ka kakruto, bajaray ya. Ba, kung tanya ka. Kulpa, trupay, at ako suwa, kung nagapay ko niya, apay ko, tanano, tanangasti, ajaray ko. Niya mamalaw ko ya. Niyo darumahin o si, madah ka, nupa ka, lusuwang orang. Apa tu ayah ni? Ada yang memuji apa ayah ko? Kaman ini usainya, macam ada gimnya. Indahnya tadi nomor 7 tahun asal sepeda ko. Ustaz bersekolah, masuk pemerintah satu. Dalam tahun 68 mungkin lagi. Umur kadang 7 tahun, 8 tahun kurang lebih ya. Masuk pemerintah tu berjalan kaki ya, kurang lebih setengah jam hari dengan jalan yang babas hari rumah panjai ngagai sekolah kurang sengaja aku zubah kami mayanya cikgu sembai indah orang wo kesepau guat yang orang ngajak kami mayanya maya ke sekolah dia so, kenyak kadang-kadang berkah pangan diri bukan keberkahan dia senang segi kak dah jahil berkah namanya kainan mu bakal pengawak nabiya bakal Dato' Muni kukuhai dulu tadi ini sekolah sengai-sengan datai mengkak pemerintah kudahnya tadi sekolah ngagai menyan jadi maya ke sekolah kemenyan kami ngena perahu kurang lebih 2 jam pia merau ya bah ingat lah ke maya orang merau orang menyan ketawa ke kami merau kayuh bekal resengan lebak kena membal nak kalah mengkai ini bak sedau ke nurun sekolah nak belajar dulu merau. Jadi aku seperau mau ni yang jirum dia tahu dah nak daya pemberi 5 pemberi 6 mainnya sebab aku singa reset command and train di durian pas pemberi 6 aku masuk pom 1 buat tahun 1974 masuk buat sekolah bah SRGSS Batu 21 Jalan Raya. Sekolah dia pemegak bukannya sama Kak Polai. Jalan Raya kata sikit. Nanti tengok ke sebentik. Ngeruman bas. Tendak pihak lagi bas penuh ngai main di. Nusah-nusah sekolah. Kainya dami yang kena kereta bakal dia tu. Bas ni kena kena. Jadi, ni apa yang kumianya sebab. Dalam tahun 70-an. Dia mesti nukar kereta private ingat tadi ngagai taksi laban dia boleh lesen taksi lalu dia kena ya lesen taksinya tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah panjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronyak lama-lama panggil diri kemana dia duit dan nanti si jalan pemuda sekolah kan dia bisik kin masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengaruh sekolah dengan orang masuk kelab ngupi manuk ngupi babi ngawak membal sekolah makai tangkung makai mi mata orang tanya bapak ni naik pasai ni sikit lo memangin kadang aku nak dengan orang curi boleh mau takut ketimbang orang pihak Jakob Pak Isad, Pak. Dia kena center dia.

niya, ba, maya tubtiga, maya niya sa mga persa Sarawak Junior. Angkat ko boleh doa. Ini lebuah kaya nanti risau pentiganya tadi. Dia aku menghemat pengalaman di rumah penjai. Pengalaman di rumah penjai. Aku mohon engkau hari kus sekepin boleh sampai lima kepin bekas kota gawaran. Nang kau ngibun itu lada sudah apa itu nyudah mau gawa amin yang nyudah saya nuloy nae aku apa itu segi menyudah ekstasi lama-lama ya boleh duit kena anjing ulah ke kami belum menjadi bukai kena ya jadi nga arita madah dari beli tanah kau oh, ayah sudah siti hari investment yang subah lah jadi nga aku lama mayanya tanah insi agi murah yang beli kata orang kekanyuang gayanya tak ada ikut ya. Baik ya Pak, segi mana tanah start hari itu datai bermula resalian dia untuk anak beli aku untuk anak beli aku kau ya pemakan masanya sekedar bisik-bisik talak dia tu jadi sekedar tadi dalam dispute ada aku mau punya banyak-banyak subak kami pun rumah-rumah panjai agak rumah panjai aku tu tadi. Segi di rumah libun rumah pemandak sekolah pemakup UIN pulai ngagal rumah penyai no. Maya orang bumai kungau bumai maya orang maya atas semua pengawal rumah penyai lah bagi kami sebilik segi nyuruh kerja pemakup-makup. Yang mujahnya tahun 1979 aku pun memang lalu set senior Cambridge dia aku gagal punya tadi nak puas hati pengen diri apa aku nanya lagi kat sekolah adik aku ya jadi aku muji sekali dah aku ngono ya dan yang tadi aku set baru buat private school 1979 set baru lalu Siti subjek ke baru baku yang nyak ada komers jadi komers tu pasaha berdagang jadi komers tu nyamai ada pelajar ke supaya aku jadi lepuh maya exam ni tadi maya sini akan beres dan ada lagi rasa ke dekena kami maya yang MCE Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risau pengen diri pemlima boleh tiga tanya apa aku lagi kat sekolah adik aku yang ngai aku kumpul ya. Jadi udah nyak tadi maya 1980 banyak semua nyak main minta kerja supaya aku tahun 8 maya nyak bala menyati aku ketua udah kerja ke okay. Mandi aku ke nombor dua, dah lelaki lalu nitiah ke lelaki. Mandi aku ke biak, nitiah ke lelaki. Tak aku ajaknya, main aku dah bersai. Nyum saigi, udah mau pengawak. Aku lalu nanam diri di rumah. Tanam ni punya tadi, nampung kerja lada kami tadi. Koko aku ngawal jua, berjawa koko rega RM18 sekilo aku ampit. Nanam kuku, nanam lada semua ada rasa aku makan-makan ngagak rumah panjai bangkut ke terban rumah panjai laban nyokat semua tu ada beli makan-makan aku ngagak rumah aku ngak sedap apa ialah ngak bala tukang lah dan yang aku nemu angak rumah seminya semua orang udah mati sampai menegikku dan jual sekali rarak aku muka aku baru lah. Kalau adik ngui pelipa aku bukainya tadi sekali-sekala datang mayanya ukainya bisa jalan mana gale cangkonya tarik ngena bicai riet kami bisa cerita lama ni apa aku sebuahnya kena tarik ngena kai nanda itu nak kerja.

tanya tadi nya pasal kerja. Maya kami nya tadi nya mai minta kerja amnya aku. Aku tu tadi kalau mah berpinta bekerja aku tu ngai nurun tanga aku dan tepiu. Jadi na lampung pengawak kerjanya tadi. Aku kerja pak RPA kerja di luar pengadiri. Itu barang lah. Aku boleh ingat boleh Cina di orang ke bisik barang ke dengan HPA kalau sudah ketika sedap-sedap kita semua boleh importer not exporter di Sibu importer tetapi orang kini muda barang dari menua tasik bakal di Singapura di China no. Semua jadi jarang nak kelalah kok dalam bala Cina sampai dia tahu adanya tadi lama-lama kerja dia lebihnya ke semak rumah panjai tiap minggu pulai mengenang kemula aku kerja subah mianya mula lagi ya seminggu kerja enam sikal pengadiri sudah tiga bulan enam tu sikal laban gaji mianya subah basic baru ke 297 C11 plus lawin untuk ngonya C450 suar rumah baru ke RM20 Siti bilik masak kena rempu aku lepas segi kau masak masak kena rempu nanya ya. Jadi kau ni apa ni buang balik kau duit dek kau ya tak simpan duit kita yang lain nyok tak berasa bisa duit minyak sebab lepas kena ada main-main bakal kami hari dia tahu lah kuliah tu beli kutusikal gaji 3 bulan beli kutusikal minyak sebab ngai ngelon tak berhenti ya kes mau ke 1000 lebih kutusikal X100 tak ya. Ya kes 800 lebih ya. Tidak loan 1000 lebih ya. Main loan tadi si duit terlalu beli ku kes nak tu si kal kerja. Ini kerjanya tadi tu ingin pulai kan kena-kena kemah panjai makanya aku punya orang bumai punya orang nebang tak semua kamu apa panjai ngajang kebang udah aku tu cukup lah lah kejang kebang yang kabar ada banyak ya. Tak mengawak orang rumah penyai bakal mengawak gotong royong orang Martina dari kalak nanggau baju angkap dah mami ke bangkai orang rumah. Ini time aja. Pemain dengai kerja dia minta cuti berkenyak banyak.

Andy kurang lebih ya, dalam tahun 90-an mayanya wala Cina berbaik aku beli ke saham baka IPO kenyak nah. Andy beli ke IPO nya tadi mula IC aku kena sedaya, IC aku dah kena sedaya beli IPO saham ni tadi dah. I should beli pun dia kata kat Google ba. Boleh Google kita ngagai IPO summary, kita mendak cara begini kum bisi mendak dua saham baru. Jadi sebuah lagi ngena manual, ngena manual nilai pemadi apply ngena burang lah, ambil burang pula polisi burang tu anjuang. Jadi supaya aku tak mula ini punya tadi nama aku kenal dulu dan yang tadi Cina si kau mana ke bos dia bisa duit sana jadi dia beli atas nama dia tu kita Bumi Putra sebagai bisa prioriti the portion main ke Bondi ni amat kebah Cina selalu kena nama Bumi Putra beli IPO begitu. Angkat uji ke aku nak nama aku eh senang boleh duit dah beli Siti Lot 1000 di bekerja yang dalam 1000 unit RM1,000 sekali jual boleh sampai 2,000-3,000 sampai yang main tu tujuannya ngenak nama kami sebeli dalam nyatik ku kunci kami tu kunci takut berjalan tak untung-untung dia nyaknya mayus-mayuah nama dah kena. Ya, aku sebab lagi kena IC biru sengit yang main dan beli kat IPO tu yang main dah bakal dia tahu panggil kalau dia tahu dia tahu dia nak CDS Central Deposit System mesti kak kena account dari ibu dia tahu panggil kalau sebab dia ni bisa pakai ke penyak dia ngantar cek aja. Tak muntah boleh duit supaya aku main yang dia main 1990 2,93 cik mana duit cik duit jadi bisik duit tu kenyak tadi kira 1994-1995 berkenyak 1995 berkenyak dia baru ekonomi bisik nurun yang lain temayanya sebab segitu dah bisik duit lah. Yang lain kutipun majak kerja berkata gaji masa tahu ni memayang kaya berkata Cina pihak bisa ingin mimpi kutai berkenyam.

nyenangke apa itu tadi apa itu 1993 yang mati mati hanya tadi sakit darah bak perut gastrik dan timnya bakal dia tahu lah gerai ya isi korang dia terpuang orang punya jadi mainnya sebab lah banyak ada cara punya berubat nada ini ya 1993 nada ini apa yang punya tadi lesen tersi berdau jadi lesen tersi ini berdau tadi ke sudah FPKP lesen nanya ni lesen tersi ini apa yang apa yang kita semua nanti kita nak jalankan jom pulai jadi kuaku nanti kita tak aku tak tahu simpan dulu jadi aku menjadi kesepian reba lebih banyak sebab semua probet atas nama inai aku makan-makan boleh aku senang IPKP aku lalu start berjalan ke taksi pemudah kerja jalan ke taksi mesti duit lama-lama semalam kadang-kadang sampai 100 boleh pemudah pukul 12 malam dia nyucah 50% sebab mayu kereta okey bakal dia tu banding kena grab manai taksi aku lupa nama Joko Putih malam hari apa hari enam hari minggu hari besar jadi nak tinggal di rumah pemajamanya tanpa airport tak semua pukul 3-4 pagi baru pulang ke airport teman yang punya penyakit rindu baju yang kurang kemampuan macam-macam kau lah Malaysia isi banyak nak bayar bayar tambah pemudah mabuk jangan kira utai dia tujah bayar dalam taksi kena macam-macam cerita jalan taksi tenang tu tetam mayuhlah ya mau tanya tadi ya aku kenal dia itu gaji aku empat datai seribu mayanya mulai ngobot time man pada aku ya main jalan taksi mayanya seorang kali aku cuti sebulan lebih ya boleh 3,000 lebih ya main taksi tolak minyak bagi pedang 2,000 lebih ya. Jadi minyak punya tadi bangkut kurang 10 kali mayang buat airport kadang-kadang boleh 100-200 rindu minyak jadi berjalan ke taksi main saham nyolandia-selandia angkat dari tahun 1999 bisik dah kusung sepaka operate petrol station dah boleh jadi aku minta kau interview macam-macam kau lah interview tu tadi orang yang masuk tadi ke rumah banyak pratika banyak pratika baru buat ke kucing kin mat. Angkat dah aku tadi nak bolehnya dia menak lama bisik kosong baru bersiti company jadi syarat emayanya sobat bisik-bisik habis nadai 350,000 lah setiap ada syarat lalu bisik full time tidak kerja di badan kenapa syarat jadi aku mainnya tengah interview bisik 5 ekor pun nak main-main sebetulnya interviewnya tadi diberi maya ambil ngambil borang diberi company assignment cara operating petrol station nanti aku tu tadi lemang kesikit dah bisik kereta ni terlebak mesti dah ngepam minyak terkadang nanya bersindar ya berkeni cara operating petrol station ni madu ketuk madu bisik ni biak siku kerja lebamnya ni terlebak kau emang dah lalu merik borang laban subang ni yang nak minum magang-magang
break ko muna ang tiyara, bakini ko, pre-petro station. Hindi, assignment ako tadi. Lalo nitiya ka niya. Bukan ni siya baka guga, dito ko na nangiga, bakini ko, doktor. Nada, eh, namin niya, lupa. Minak di, belajar komputer, Excel no Word, take it mo. Ito bukain na lang. PowerPoint, no, take it. Nalai, anju ang assignment, lebuah ko di interview. Boleh diterima? Assignment ko ni kadi. Mura buka itu tadi, nalai anju ang. Duit amat mayong, pemanai sila amat bisay. Semua orang graduate magamagang. Jadi Siti tanya ang agad ko, Nuan, tanya ngagay kami, lima kada interview ranya kadi. Kita berani baduk kerja resign. Jadi sedak buka itu tadi nak berani resign. Tapi nak nemu untung berapa untung butai berkenya. Ya orang gay, kalau nulaknya, jadi datai baku tanya dah interview tu buka lelas kali. Nuan berani resign, puas berfikir. Aku tahu arti kamat bisnesnya. Nama aku tak kamat bisnes yang menyal. Mudah bisa. Qualification cukup. Banyak komite mikir tak aku nak mujur. Jalan tu sehingga aku nyalah tak baik. Main kekak. Mujur-jur nak tak baik. Angka risalah lepas suat dek boleh korang. Boleh dek korang terimbah. Aku lalu minta cuti leave out of pay 6 bulan. Operation nadu kelesin nadu ke semua tak kita ada kena maya operating. Namun ku company-nya ya madah aku. Kami tiba bulan 11 1998. Jadi surat pada madah Nuan mesti start berlaku operating 1999 1 bulan 4 1999. Nah, aku tadi lalu minta leave warah pay approve for 6 months. Lalu prepare ke Direkbo. Madu ke lesen semua. Labannya break supporting kita semua. Nanti lesen nyendia ke duit. Orang ada nganjur terini yang bakal dia tahu. Jadi dia tahu syarat di dekat anunya petrol station di mesti ke training dulu. Pemadi nak training nak boleh. Jadi punya aku punya tadi, punya aku company di ke penudi mensia nadai training lalu start berjalan ke petrol station. Nilai 1 bulan 4 1999 aku start. Sampai dia tahu 27 tahun.

dekat ngajar aku ipar aku temporary dulu olehnya aku nganjuang elektrinia di dekatnya di polis mayanya rumah dekat dengan aku dah biar apa aku nak ngasuh maknya di kastam mayanya sebab mayan kusi kusi main-main sekali sebab aku pas from vibe nya aku ngisi borang lalu kena aku nak biar nak dah aku nurun tujuh tindih ngai kerja kebuka jauh aku ni apa aku nah non kerja abang api dia angkian cermin bak dia kaban aku ku ya kali minta dia lalu bolehnya bulan 4 tahun 1980 aku kerja abang api jadi kerening itu barang aku nyengenang mula aku ke dambik orang jadi boleh jadi operator abang terus sesen tu bang. Lepas aku minta cuti tanpa gaji 6 bulan angkat data dia komplain orang jadi korang komplainnya tadi korang kerja perintah berjalan ke bisnes komplain orang agak company jadi kau company nuan mesti resign 24 jam tapi aku nak ada yang berada resign 24 jam semua pengawak dek di batalnya so, nak ingat sebut kemulauan dek pun tadi dan aku pasak resign 24 jam hutang bang kooperatif bang semua settle makan-makan hutang rumah dia pindah ke ngagai bank ayuh kerja menang kerja kata jadi kira 3 tahun aku dah operating bak Petrus Sikin yang tadi nama aku ni dia dengar bala politik dengar bala politik yang tadi bakal menua kemegai kami di tawaknya bagi suruh aku lalu dah ambil sedap jadi konsulah jadi konsularnya tadi yang memangnya buat politik yang lain dia mau konsular sejik mesti imbuh buat politik lagi maya nak mimpi yang maya nak ada penyok bukai segi bak stesen dia aku jaga anak kau ni mesti nama-nama nolong aku jaga stesen tenang tu sampai bisnuan pengalaman dia tidak ya jadi anak kau ke nombor 2 jadi nenang ke pengawal aku jadi konselor pun menyuhnya susah kan pengawalnya supaya aku jadi nu nak boleh ninggalkan nak nitih ke pengawal ke daerah kerja YB ngadu ketuk ngadu kenyak bisik pancar semua dia nak boleh kadang-kadang tinggal mesin pun buat dia. Jadi 8 tahun pun jadi konselor. Mayuh cepatan pada aku. Sebenarnya tadi aku mega. Agi saya bila sida SPP ngasuh aku jadi konselor ke pengadil sida Subah. Aku mesti kusuang pengulu buat menua kami di Subah. Jadi dasuh orang minta pengulu. Interview kami Subah. Banyak kami Subah interview pengulu. Aku kan tapi kalau jadi pengulu, ketika kau pengalaman, ambil pengalaman. Sekali kau boleh gak jadi pengulu, apa? Jadi pengulu tu tadi masalah orang jadi ke masalah deh. Macam-macam kau tadi temu dia jadi pengulu. Di ngatua orang bicara ke tanah, tadi di tadi nyudah kritik orang. Di temu kosan, senan, menyan, salim, tu 16, si 90 lebih apa orang penjahit, dia pegawai. Kau kau mesti bujaya. Telepon sengit nak mudah ketuk orang nanya ketuk nanya kenyak bisik fansan macam-macam 6 tahun pun jadi pengeluh mayuah kisah payat manis bak penguat jadi pengeluh nanti orang belayak kelebagi orang melaki bini pasal ruang bilik karena aku ingat bisa empat ikut pasangan sudah sarah jadi baru nama saya kahwin tu saya gagal aku kuno tapi sebenarnya sidak esara aku merik sidak ya untuk waktu bisi dulu bakal

Jadi konsangal. Lama sudah ekran ke Sarah. Sarah lah. Udah nyatelin. Jadi baru main surat Sarah. Tuh nama tu salah. Degagak ke kuna. Kan jadi baru betul meh. Jaku aja dia sebab. Aku sudah ingat kok. Nyak kelel lagi. Aku ingat kenyak. Mereka tengok jawab dia jadi pengolong. Jadi segi kak menjelaikan orang pakau sebab. Speku. Jadi mesti kak bertemu dengan rakyat. Buat kawasan di tiap tiga bulan sekali. Nunggu orang kurang. Jadi dia bakal ketendian. Pendiam perintah antara rakyat ngau orang rumah panjai. Jadi di laman di segi megai terumah terumah tau tadi kurang ke diberi di info masa nama terkekan jadi pemasang ngau terbukai kanya bisa ngenak telefon maka dia tau mainnya sebab nadai mau nak surat ngagak meeting kanya bisa whatsapp group maka dia tau nadai

takut dia pada uk. Dia nak ada sambung jadi pengurau. Yang menangkap kita punya dari punya. Takut dah bisik pengalaman. Yang kemudian mesti dah. Jadi kita bisik hal ke sebelah mahkamah kot Mibetra. Kita akan nanya kau dulu. Nama pengatur kita. Nama tersebut nanti kita akan bicara satu betul punya. Sampai dia tahu aku tak boleh guna orang. Jadi, jom kenal ke penguat aku ke. Berjual minyaknya tadi. 2017. Company nanya aku. Jadi kau ya sama ada nuan lagi kat itu tau ke kai nama ke buah apa kau jadi berketuk kau ya kami kat nyuang sistem minyak tu macam ni dia dah agak kat itu ngau rega berketuk dia kat Melay dia agak itu dia dengan Melay kami nyuang tu ngagain bukai dia nyaku tadi nanya anak kau agak nak dia kita kak nanti aku lah umur aku minyak dah 58 tahun jadi aku anak aku kak jadi minyak semua syarat dia aku beli stesennya tadi dia mesti kak ngambil minyak ke diri naga di po pertinya aku tu mesti kak beli tengkal lah aku au ujung buang aku tadi nyong sepasa nerima aja aku nya tadi hari company nya tadi TDK bayar 5% dulu so bayar 5% dia 50 ribu aku lalu nyenia ke diri dekat ngambil minyak ke diri nyo belajar deriba naik trailer anak aku sekali aja test aku dua kali boleh lesen trailer dia tahu bisa dia nyak tadi ngegak trailer kak Melay second hand cun-cun ke bisi no kaban aku dua buah Melay kau Melay dua tik cerita sitik prime buah mau kak tuan dek kawasan wah udah nyak tadi aku lalu beli pala cem sitik kena trailer kamu dah nyamaya aku kak dalam tu company yang boleh timpuh berapa bulan dia mesti kak maya tu habis aku nyungi kat bank lo giga aku bank loan giga bank lo loan dah mula-mula aku ngiga bank bukai lah bukai ba bank kena aku dah tau jadi kau bank umur dia dah 58 ni boleh ngelon tanya maya tau oh nyungkan mati dah kai nak mengadang agak kita nanti kita berbisnes anak mayuh biar dua nyimpan duit Siti dua tahu dan Siti mesti kenyadi ke pinang bank kita nama kebuah jadi aku tu tadi last kali baru aku ngiga pinang bank aku pun ke dia tahu jadi aku sudah berapa dekat mereka full loan ke aku full loan aku. So break sudah full loan bayar 20 ribu sebulan 20 ribu sebulan nilai terkesak lah ikut dengan bank loan nama duit habis kena ngadu ketuk menurut punya million of ringgit habis celaka ketika jadi sudah ngambil kediri sudah beli stesennya hari 2017 sampai dia tu semua kait kerake ok lah nilai kita umur dah nyunam penam pengawak semua tanya mana IT bagi aku ni nak nombor dia tu aku nyerah cepat pengawal bersenang kita tu negara anak aku magang-magang aku semina monitor cash management aja aku relax aku berjalan aku lu kili aku melancung negara menua luar negara main kau off road semua yang lah pengawal aku tu aku kira relax lah

opung agai peninga kita rebah baru dia tahu ane anak nyimpan duit. Utai udah mamat gaji dia tahu saya. Maka gaji bak petrol sekian. Mana? 1,700 plus dis 2,000 lebih. Ana menyimpan duit nak ni kuliah sekali kali tak kerja perintah tak kena kami. Laba lubuk maya dah tu ai. Kita nak udah. Laba mesti ada tahu dia pedak kita nyuna bekal kuliah. Kurangnya maya ku main balana belocok kita. Nanti dia dah tu ai. Dia pelabak kaku. Nanti kita minta buat Google buat semua. Kita terlalu berpanggai bawa orang. It's not easy life. Dah tu ai. Jadi bekaku dia tu. Aku nak panggai bawa matai belana. Aku nak panggai betul. Hari investment hari tu dah cukup. Kena kuri naik. Yang lain. Buat semua penguat. Mengapa pengalaman aku senang bisik megang-megang. Aku selalu merik orang motivasi. Aku selalu berkongsi penemu orang. Ni cara penguat nanti dekat maju buat bisnes. Ni cara penguat nanti dekat maju. Kan. Ngadu ke penguat berkenggah ubah politik. Tentu. Yang lain benua. Di Pulau Borneo itu. Kak habis. Aku berjalan. Ulu Palak Menua, Ulu Sekerang, Ulu Papua, Ulu Yak Berkelalan, Berio, nadai nak ada di tengah maya kami obrol. Nyak, lak jekut lalau aku, lebu aku, berkenan orang pelajar segi nombor satu. Ti kita nombor satu, ke ulih ngubah hidup kita. Dulu hari. Lepas tu, ulih mengagak pemutus menyatun yang terpatut. Anak tu mengagak pemutus menurut yang terpatut. Bakal kita sampai naik anak masih di sekolah. Sida yang nanti ke kita terbenti. Sida yang boleh hidup ke diri kita sebagai apa yang tak kena. Sida yang nak berpanggai bagi kita. Kita yang nak berpanggai bagi sida yang. Dekat aku dia tu selalu berkenal dengan orang. Kes dah kena main lah. Aset dia tinggal dengan gai. Mudah kedua di maya kita parai lah. Tu kalau ngekat duit lama-lama nama duit tu kan nak baik tu mati ya cash nyalai tu mesti tak ngasai ke penghidup penyamai dengan penghidup tau ke enjoy jaga pengerai lebuh tu dah tu ai nampak program tu jat penghidup tu tadi kira-kira nak kata omah utai boleh duduk suai aku mesti makin malah kita.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami Merina kita nintiang hari bermacam lagu yang

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajang.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert ke pagi tu peninggang kau lagu bisik ganti nuan ya lagu kena merindang ya bala kita kaki terus gulai kau kami buat YFM jam ke penudi kita Y19 kita pagi tu pagi hari minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program tujah penghidup ya sitik program ke di Tusun serta di keluarga Nancy Nanggai. Jalai kita nampung awak kita buat jam ke penudi Y9-12 kita ke pagi tu. Jadi tu aku mai kita berhati ke berkawal ngau pengawak ke merik lesin ngigak ngau nangkap bayar Kalai Sarawak Forestry Corporation tau ke SFC dekat treat lagi ngemata ke pengawak orang ke udah diberi lesin ngigak ngau nangkap bayar lain tentu ke sidak tu tadi semampai nitiah katur ia ke udah ditetap ke sidak ya. Jadi pengurus besar SFC ianya Abang Arabi Abang Imran madah ke sebetul lesin tau dikeluar ke dia orang ke minta lesinnya dekat dulu diberi penerang pihak muka ngau latih ke berkawal ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngigak ngau nangkap bayar ya. Jadi tujuh lesennya dekat di break ianya kena nyaga pemayu bayar serta muka nyaga penglikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Jadi nanti belalau ke pansi ya. Ia ke bisik di penyalai ke SFC dia pemayu bayar buat menua kita di Sarawak jam ke dia tu di pelabak ke bisik kira 25,000 ikut nanti dibanding ke ngau kira 13,000 500 ikut dalam tempoh 10 ngagai 15 tahun tu keudah ya. Jadinya lansak kenang kita berkawal ngau atur ke di penyalai ke Sarawak Forestry Corporation tau ke SFC buat pengawak sidak ke dekat terit lagi ngemata ke pengawak orang ke udah diberi lesen ngigak ngau nangkap bayar ya. Jadi pagi tu kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu lagu ke dibaik Johannes Johnny Aman Nuan Bisa Intan di Kembuan udahnya lagi Nuan Penerang Dalam Petang lagu ke dibaik Kelemayang Band Gau Jacinta Olivia. Jadi duit lagu tu udah mujur masuk ngagai renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ia ke dekat diatur ba, Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 ke dekat data itu ialah nyala terus kulas jalan ngau kami ba YFM Y9 12.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Laut Timun, Matthew Mamba.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, lagu ke di baik setiap persyikan pagi tu berbara api dendam. Jadi lagu berbara api dendam tu pun setiap lagu megak ke udah mujur nyingkang ngagai renggat semifinal ACSJ ke-9. Ia kedekat diatur kita iba Dewan Serbaguna Selangau 1/8/2026. Jadi sama sampal datai kita untuk bila kita kenang rindu ngemata kanugrah carta sampai juara sama ngedatai ke Drempu Maya Toila ya. Ya, jadi ya tu Mike bola peninggal berarti ke Siti Ri Ops ya ke bisa sudah di penjalai ke pin lama tu kemarin ianya ke disebut Ops bersepadu isi Great Sarawak ke di penjalai ke hari 3 tu kemarin 15/7/2026 kalai ba Ops tu dia lebih 1200 peringkat vape api yang megak engkau 19.24 liter liquid vape engkau macam bangsa insap ia ke sudah dirampas rambau Ops bersepadu isi Great Sarawak hari 3 atau kemarin. Ya, jadi Komander Brigade Pasukan Gerakan AM PGA Sarawak ianya SAC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua harga barang ke dirampasau di pelabak ke ngeluik RM160,000 ya. Jadi pengawak ngerampasnya hasil dari pengawak ke meresa 14 bengkah premis ke di pelabak ke bisik kaul dengan pengawak nyual dengan nyadung peringkat insap elektronik ia ke nak nitiah ke atur undang-undang ya. Jadi mayu macam bangsa insap ke dijual yang tadi ngelanggar syarat permit premis megak bisik ditemu. Lalu buat tu 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak. Udah diperasa maya operasi tu ke diatur mungkul pelilih menua kucing, pedawan, bau, lunduk, betung, mukah, sibu, dimiri pihak megak ngau di limbang. Jadi operasinya di penjalai ke sertai buat serata Sarawak tu ngau sawup dari upis menteri pengerai pihak megak ngau raban perintah lokal. Nyalainya Siti Ritai ke dibayar ku perhati ke bala peningah kita yang ke bisa gulai ngau kita bawa 9-12 kita ya. Jadi

Nampung awak kita 24 jam sehari. Jadi aku tinggal ke kita engkau dua tek lagu. Bawa 9.12 kita ke pagi tu. Lagu Sebia Banyi Diau Ketika Saya. Dan sebenarnya tu lagu hari Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bertemu baru bawa ke Bukai.

0: tak diatur belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: So, 99.8 FM.

Jam kita di pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar semua, kami nak berikan berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari tu hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Pengelandi anguasa Jaku Mandarin dah nyadi perkara ti berguna amat dikena nentu kebala anak Sarawak ulih bersemekih dalam ekonomi dunia ti majak ngerbai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke kelimpah Jaku Melayu kenyadi Jaku Bangsa pengelandi anguna Jaku Inggeris ngau Mandarin berguna amat dikena napi gaya ekonomi baru. Aturnya berguna kelebih lagi ekonomi Sarawak ti berorientation ke ekspor diguna ke penglebih linguistik dikena ngerandang market dunia serta ngemuntang ke pengawal dagang secara langsung. Berindari perkaranya perintah negeri meriaku sijil persa bersepadu UEC nyengkau menyedia ke agih belanja nitiang tahun sebenyampau 10 juta ringgit dikena nyukung pemansang sekolah Cina di Sarawak yang masuk ke jakunya demalam bak pengerami makai lemai gempur global ke-20 alumni University Nanyang di Kuching diguluk lebih 1,000 iku alumni universitinya. Perkara ti diguna komuniti menua pesisir majak nerima parati dari Manyuh Bengkah Raban. Pengibuhnya di Ayan ke dengah pengawak timberi sebuah perahu. Injin sangkut ngau mata duit sepenyampau RM10,000 ngagai sekolah kebangsaan SK Long Palai Baram. Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah pemberinya disediakan Managing Director sebuah company yang menua tumpu Sunny Yu Tieng Ing dikena ngemuntang ke pengawak pemindah ungkut bala pengajar ngau nembiak pelajar. Kebuah pihak laban sekolah tu seminat ulih dilawak dengah jalan Sungai Jak. Kuya, peringkat gunanya amat diguna laban bala pengajar ngau anembiak sekolah sebedau tu berpanggai bak sawup peranak genturong dia lebuh dekat merakat sungai. Ia mansuk ke jakunya bak aum pengarang berita pengudah pengurami nyerah ke pemeriknya di Miri. Ia ngarapkan inisiatif tu oleh merik perangsang manyagi Raban Koperat Bukai mantu sekolah menua pesisir. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2.0 kreatif di Miri mujur ngempur urung 500 siku penjerita menua pesisir. Pengawak tu mengukur Raban Anambia Arimanya Bengkah Institution Pelancar ngau gerempuang Arimenua Tumpu. Sapin Menteri Anambia Lumbak ngau main Mordi Bimol madah programnya wisi muka manyuh macam aktiviti nyengkaum pengawak pemandang jualan rahmah sukanekan ngau sesi randau Town Hall dikena nerima timbal ari Raban Anambia ungke pengawak ngemanah ke polisi jemahilak berjaku ba'aum pengarang berita pengudah pengawaknya ia madah ke Sarawak ngau Sabah ianya Siti-Siti Negeri tinerima dua siri pejalai kibar kalai Miri jadi palan kedua pengudah Kuching yang ngaku pengawaknya kediatur bak kandang menua pesisir betapi pemar logistik bakal menanggul bekal kuasa karantang gaya ti bangsanya ngayan ke utai ke ditapi peranak dia serta nadai beri penanggul ndur ngemujur ke tujuh programnya di pejalaika. Kerja sama rat, komitmen ti tegap serta kreativiti semua Raban Komiti MIT nyadi ke batang pemujur ngatur gawai daya bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Sapin Menteri Pengerai Min Samanyuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Penguang manggil madah pemujur ke tahun tu udah nampak kelai ti baru ti patut nyadi ke teladan pengawal jemaah yang madah ke agih belanja 1.5 juta ringgit hari
perintah Sarawak jadi pukuk ti bergabak pengau ngangkat ke budaya ngau ngenegap ke penjura ku perayat timpau positif ari mensia manyuh ngayan ke semangat begulai antara manyuh Bengkah Raban nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO ti udah meri hasil ke mana Dato' Dr. Penguang maksud kerja kutub bak pengurami makai lemai Nur Masa Raban Komiti Pengatur Pengawal Gawai Dayak Bazar Ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri Demalam. Dua ikut lelaki menuatu di Tan Polis Ketegal Nguan Dadah Bangsa Syabu penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu mata suspek berumur 31 ngau 37 tahun ditahan bak semenggandur di Stutung, Kuching. Lebih meresa suspek polis tertemu ke urul 5.05 gram dadah bangsa Syambu di pelabak keberga RM555. Hasil persa air kemi kedua suspek megak ngayan ke pemutus positif dadah bangsa metamfetamin ngau amfetamin. ACP Alexan ngesah ke pengawal nangkapnya dengan penerang media di Kuching. Ia madah ke siku ari suspek tu bisi rekod penyalah lama. Kedua suspek di Tan Reman sepenglama 3 hari. Kes di Pansia ari baru Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah ngau Seksyen 39A Breka 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menuju ujung ke berita tengah hari kita anggap ya, sehari itu tengah hari, hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur UKS Mina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemudal manusia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu juga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Ngau Celcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
4: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
4: Ingat, piten ukai yuten.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngunam penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: Nak lama agi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
7: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih kita ke semampai segulai sejalai hingga kami ya. Nintiang hari, nintiang jam, tahu mega didengar secara online dengan RTM Klik. Apakah selama ngelah tengah hari kita hari Minggu bak jam ke terubah. Ianya Ninjau Sarawak Ngau, lagu peminta antara stesen kami di Kuching, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Kita terus ngagai Limbang. Hello Limbang.
4: Halo Tiu.
3: Oh, Hana.
4: Nama berita Tiu.
3: Mana Hana? Okey, nama berita dah.
4: Nak main berita nombor 4.
3: Agak hari di di Limbang hari kita.
4: Iya, nanti gaya hari kita ya di lima itu mana sore itu nadain tu panas iga gak, ndak kan tu nadain kan jangan ada kehujan. Dan nemu lah bang alih kelemai kadang nemu hujan, bukan kemarin nemu hujan kemarin.
3: Iya. Ya. Oh, nama menu nyebut pagi tadi dah.
4: Minta tolong madik ku Cina tadi ngirau ke kumai tadi.
3: Oh, ngeluit mie nih.
4: Oh, ngeluit dulu kita tadi. Pernah ngeluit ke. Kau penat saya.
3: Okay. Tuan ngagai Miri. Hello Miri.
5: Hello Limbang. Halo Kuching.
3: Hello Ata.
5: Halo.
3: Halo. 18 tahun tak bertemu dengan Anata.
5: Bok ya. Segi gaya ya Madai.
3: Iya. Okay. Di Miri gaya kita ya Ata.
5: Mana hari kami itu? Tangku kan nanya Ana tadi nama kaitan empat ngau mau berita sidak di Miri dia tadi. Empat ku ya tadi.
3: Iya.
5: Nama tadi nah.
4: Hei, aku nombor dan nombor tak.
5: Okey gak, okey gak.
3: Aw lagi yang nusoi ke kita.
5: Lagi nusoi aku apa nak nemu? Maklumlah ortu.
3: Iya.
4: Tidak patut nak nemu. Kita yang bagai dunia sekali tu.
5: Okey gak.
3: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya hello, selamat tengah hari.
3: Siapa kita di Bintulu?
6: Tanya DJ baru buat Bintulu tu.
3: Oh, okeylah.
6: Wow. Berkelala dulu mau kita ini.
3: Ngambil ke pendengar manyu ngelala DJ baru kita di Bintulu.
6: Kelala.
4: Apa dari ini?
3: Ya, intan pemata kata dia.
6: Bola dia mula tu aja nya buat intan pemata, pengujung lagi nyau pematanya.
4: Flow, flow. Ha?
6: Nama
4: flow?
6: Nama?
4: Sikit suara. Nama tai? Sikit nyawa bayar.
6: Iya. Nak nombor mengetu. Mesti tak tanya dibayar.
3: Kemari lama. Kemari lama main nganti nganuk kau dah, nah. Nyu lawan jam baru yang nganuk kemari.
6: Nah, kami sikit orang nelap kebenar ya. Nak boleh nganuk orang apa-apa.
4: Dan pernah aku ujung-ujung ke mereka memang ya. Pernah aku balas.
3: Okey. Kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
7: Hello Kuching.
3: Okey Mar.
7: Aku metode dito.
3: Okay, ya, ya.
7: Kita mana ya? Mana ya?
3: Okey.
7: Tancapan kemarin.
6: Cubi ada koyok.
7: Tancapan kemarin aku nak nemu hari kuda di luar dan
3: pulai gawak kemarin eh.
7: Pulai gawak kemarin. Mata hari udah ngetu badu hujan.
4: Tengah belagu kemarin Mar.
7: Enggak
3: ada. Sawutnya. Mesti mendapat media ramah kemarin eh. Tebal lagi sila ke dia di Sibu Jaya eh.
7: Ya, ya. Lepas nanti di tunggak ke pasal tu. Kanya bisa berbagi kanya tempiah ya mungkin tay ne eh bisa kanya tang ya nak ngemalat ba Sibu Jaya aku ngainya di jako lebih ala pakai tay berkurung dalam bilik tu tan ada ni ngau tay nako mentai tay dah terbaik belanya kita di jako di tu
3: baka aku kesalinya dah gawa malam dah ke di Bandar Kuching ada hujan kan aku sekali panjat pukul 10 dah beritanya tak hujan. Nenak ke merah bulat kita yang
7: ya, saya ke bulat.
3: Okey, kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman. Oh Sri Aman.
8: Ini kita.
3: Madi luput.
8: Kita wai.
6: Luput kotai.
8: Jadi rumah kita wai.
3: Okey, anak gue lo.
9: Ya, halo Kuching.
3: Oh
9: ya.
3: Ben.
9: Ya, ya, halo Kuching.
3: Okey, hidup nyawa aku Ben.
9: Halo Kuching.
3: Oh Ben.
6: Kemain madah orang lupa.
9: Bisa nah.
3: Saya dengar Ben.
9: Bisa.
3: Oh, nama apa nanggol dia Ben?
9: Nanggol atas ke bawah nada bunyi.
3: Okey. Enggak ke dibalut kabel dia kah kota dia?
9: Nak boleh malu aku nya. Nak cukup manjai.
8: Ya,
3: Okey. Gari di Seri Aman Bian.
9: Agak bengkang panas. Kemari megak panas nyentuh kelemai, sarito megak kenyak. Tajak pan bisik beberes nda lama aja. Kemik kak.
3: Iya, nda lama neh.
9: Nda lama. Sekejap mata.
3: Ngasak kati menyak.
9: Baya.
3: Maka balas
9: kada. Baka.
3: Dewa sebut lah.
9: Dewa sebut lah.
3: Okay, nanti insin kawak tadi. Lalu nyak main mati daun ku cari cobian. Kau tak berubah nyawa meh. Laban ke induk magang kawak dah. Nasib kena mana yan. Ya, nyukar kenyak meh tadi. Okay, buat jam ke terubah ya kita ingau program Ninjau Sarawak. Pelabak ku kita terus sebagai menua adab ke tengah Sarawak dulu. Gana Mar, dia dah bersedia.
7: Okay, terima kasih MA. Jadi ngaunya dulu mai kita ngetu berperindah dulu. Ngau setiap lagu ke tengah hari tu. Lagu ri setelipu tu. Tinggal pengingat.

0: nyak bunyi lagu Tinggal Pengingat. Harap ke Nadai mai cerita ke bekenya nyak semina lagu deh. Au, ngau nyak terus ngau berita kami dari YFM. Beri selamat tengah hari ngaga kita. Hana, nama aku empat Hana. Atang nang awak Hana. Sige gayo me kita main bekenya me yo. Au pe mega ngaga. Au tat ka jame. Ngaga to lama dah bertemu na to.
1: Au yo selamat tengah hari.
0: Asa ke lama nak bertemu ngau flow. Ya tak kemarin kita ngau flow.
1: Ya bulak tahu mana kelalu. Ya
0: lama me pama kita ba lupa ribut ba kato ajo ne.
1: Ne kayaknya jauh pintu lo kita. Mai, tika bertemu. Oh.
0: Okay, mai, aku jawab mai. Awak ibin, awak tajap penyawa tadi. Lu beh nak ke pansut tadi. Bin kesal ke mai leban dah.
2: Tiga ya.
0: Aw MA ngau semua bala peningat kita mai ke bisik mendiang ke kita sebuat sarito bawa ninjau Sarawak tentu ya berita ke kak di bayi hari Sibu tu tebal lagi ngenang hari Sarawak tika diatur tika semenua kita di Sibu ke tahun tu kebenar ya pergila tu dekat berengkah 20 ngagai hari nyadi ya 22 ribulan mayuh kebenar ya program ke udah di prambu dekat diatur ba Sibu ditu ianya ba dataran Tuntung Ku Bujang nanti kita berarti ke minggu yang kemari program Sarawak Ku Sayang bisik bansal dia atau ke buffet ke dia agak bisik tinggalnya dia peninga nanti kita mansak Sibu agak bisik tinggal ba dataran Tuntung Ku Bujang pes 2 nya kalain dur ngatur hari Sarawak ke berambai ke leka jako Sarawak maju mamo segulai sejalai antara program ke bisik datu berengkari pergilak 20 ngagai 22 ribulan 7 2026 ianya carnival jualan atau ke pengawak berdaya atau ke berjual stadium tertutup di Sibu ianya berengkari pukul 8 pagi hingga ke pukul 10 malam bisik pengawak 20 hari bulan bisik Zumba tu ngagai bala kita ke rindu ke main tau ke rindu ke ngau orang Zumba kalai Zumba tu indah ya berengkah pukul 7 pagi ba dataran Tun Tonku Bujang di Sibu di tu laban maya tu dia kita berarti gede di Sibu tu nak yang terima sambut yang kecukup mana tu sidak ke dekat engkau Zumba lalu megak ngagai kita kerindu ke pengawak Fun Run Fun Run atau ke Unity Walk tu tau dikumpai kita Sarawak Unity Walk nya kena 22 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 6 pagi sebaka megak ba dataran Tun Tonku Bujang kalai maya nyela bisik pengawak Lucky Draw ungkup kita ke datai tumung register di rempu tumung ngau pelandak tu elak jadi sampal mai kita orang Sibu tau ke kita hari menua bukai laban labuh maya tu elak nadai nama tu hari besai deh nadai gawak ke nang nanti ulih nak gawak nak gawak mai maya tu 22 hari bulan tang nanti bakal radio kita itu dan seluruhan kena berindah bala peninggal kita sige on nah MA
2: Sige mai.
0: Ya. Dan tu nanti bisa awak nak ada salah pabok ku pagi nanti berau gawak atau ngau tu dulu.
2: Ti flow kan gawak aku ngau.
0: Au, flow kan gawak de flow.
1: Nai, aku sini ngai bulan ngau MA.
2: Aku ka.
1: Ti robo kai ka ko.
2: Sebagai ngau flow bila Zumba.
0: Jadi ya tu nes.
1: Ketumpu.
0: Tumpu dua lawak nan dua ini tumpu lah mau aku. Pada bajunya cap kaki. Nyonan itu tema orang. Bajunya cap kaki deh.
2: Bisa ke berita di salin Jonathan Giri lemahnya.
1: Kiro mereka nyalin beritanya. Masa bertumpunya aku.
0: Aku tu lelak ke jari nulis berita bertumpunya. Ini flow.
2: Sambung baru Ninja Sarawak remah.
0: Okey, kampung baru nyama kuih raku garik dua ada nyucap kaki laban ni dia ketau deh tema ya kita tahu datai ngenak garik ia ke bercura mirah atau ke kuning atau ke celum labannya baka bendera kita atau ke tambai menua kita Sarawak ada tan tajap ya 10,000 ia ke pemadu tumu register drempu ngau pelandak tu dekat boleh baju t-shirt kedepri nadai berbayar Tok berjalan mega di pelabak di Sadang, berjalan engkau pemesai pemgai menua kita, TYT menua kita Sarawak, lebih mayanya elok. Lalu bisa pengawal warming up meh dulu sebetulnya leh nyok krem kaki bertumpu ni pelo. Okey, nyok ngenang Sarawak Unity Walk ke diatur nyirumba hari Sarawak di Sibu. Agi bisa kebenar ya pengawal kebukai menyikaku. Hari dua dia bisa majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur di Sibu. Muak kelemai nyok pukul 6 lemai. Lalu ba hari ke Sabaka mega bisik majlis kesyukuran ungkup agama-agama lain tau ke penggai pengharap ke bukai ba sebenggai utir di Sibu. Pia mega ba hari akan jadi munyika ku tadi Unity Walk ba dataran Tuntuk Kubujang muak ke ngali hari atau ke tengah hari dia bisik town hall diatur begulai ngau premier menua kita Sarawak ba Dewan Kaunselor Tun Abdul Taib Mahmud ba Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau mega muak ke malam bisa atur tau ke pengerami hari Sarawak ngau konsert rakyat ba dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malamnya ngau ngelansak program hari Sarawak tika semenua kita itu diatur ba Sibu ke tahun tu. Lalu berita kedua nangkan kenya agi ngena hari Sarawak kalai dia di Serikai kemari bisa diatur ianya konvoi ngena motosikal kedikumbai program Semara Hari Sarawak 2026 diatur di Serikai. Lalu lebuh maya tu dia sapit menteri ladang gau komuniti ya kemega kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si bisa datai ngelepas ke bala konvoi tu tadi. Lalu ia madah ke program konvoi ke bakal tu undang ia ukai semina kira ke ngena motosikal ajak dan siti hari cara nyungkat petrolisme ngau mega temegah hati nyadi rakyat Sarawak lalu ulih negut kage penyerakup pupu raban bangsa di menua kita di Sarawak itu. Lalu ngambil ke kita sama ingat meh 22 bulan 7 tu naya hari Sarawak kepatut di ngasuh kita temegah hati nyadi anak Sarawak. Lapan sidak ke konvoi tu mega ukai seminat konvoi pi ajak dan sidaya mai bendera atau ketambai menua kita Sarawak ngambil ke uliah di pedak lalu ngenatai ke mesej ia ke madah di rimpuh temegah nyadi anak Sarawak. Nya berita ia ke dua lalu berita ia ketiga tu mega di bagi pilihan menua kita tungak ke Bintangor ianya siti program ke dikumbai program saringan kesihatan komuniti di datur ahli panel pelawat klinik pengerai Bintangor berserimbai ngau hari Sarawak ke nang ya tau nyadi siti platform ke boleh nyungkak pemerhati hati rakyat ngambil ke uliah nyaga pengerai ngambil ke uliah di temu-temu ke meh nanti semak bisik penyakit atau ke bisik penangguh dalam pengerai tubuh sama mega bisik datai nyakaban kunsi negeri Sita Meradong Datuk Ding Kuang Hi lalu nang madah ke pengawak kebakar tu naik cukup mana laban nyak tahu merik pemerhati hati ngangai mensia mayuh ngambil ketau nyaga pengerai pian meka uliah nemu tu mu kage dengan pengawa pemersa pengerai sepedau ya nyadi lebih kira ke tusah ge meh dijaga. Lalu lebuh mayanya mega dia Datuk Ding habis nyuak ke Geran Khas ngagai kapan panel pelawat klinik pengerai Bintangor dengan megak klinik pengerai Selangor Bintangor 5,000 dikena mantuk pengawal aktiviti ke dekat diatur sidaya bak maya ya ke bukai. Lalu di Sibu megak kemudah mujur diatur ianya sebengkah pengawal atau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli FTLA ke 36 ungkup zon tengah didatur Badewan Batumal Komplek Islam di Sibu kemari. Jadi bawa pengawalnya kemari dia bisa datur pekit bertanda atau ketarian lalu ia kemenang ianya Sibu Tari ikan mai pulai mata duit 5,000 engkau megap dia nombor 2 pulai ngagai tim IPG KTAR lalu sidak tu mai pulai 3,500 biar megak lumo 3 pulai ngagai kumpulan Kastri inya mai pulai 2,500 lalu kemarin megak bisi datu pekit belagu Melayu asli ia kemenang bak kategori orang Indo ianya Nur Hamimah Pohan udah boleh Johan lalu nombor 2 Nur Syafira Kairina Mahari nombor 2 lalu Nora Shikin sekedar boleh nombor 3 bak pengawak belagu lagu Melayu asli wanita lalu bak kategori laki Muhammad Afizur Afran Muhammad Azmi boleh nombor 1 nombor 2 Muhammad Nizam Jamir lalu nombor 3 pula agai Syarfiq Armin Sulaiman nombor 3 lalu ngenang FTLA tau ke festival tari dan lagu Melayu asli ke 36 tu nak ya 7 ya kena ngangkat ke pengawal tanda tradisional dan ke nak ngiranya ti berambai ke budaya ke tau ke main tanda kita iban ngemega ngangkat ke lagu Melayu asli Sarawak reti ya sidak tu kemarin mai tema tau ke rambai tanda sidak tadi ngena tanda kita bangsa Iban lalu di sibu di tu inya diatur kedua kali ya festival tu sebedau tu diatur ba zon utara di Bintulu lalu zon selatan nangkan ketu ilak inya palan ke penudi di Semarahan engaunya berita ngena FTLA tau ke festival tari dan lagu Melayu asli di ti udah mujur diatur di Sibu lalu ke Bukai tu okay, bisik ngenang Siti ianya pengawal pamer pengawal ke dikumbai program program vaksinasi anti-revis tau ke merek ngau megam merek lisin ngau microchip nadai berbayar dekat diatur perpustakaan desa kampung bahagia di Tekok ianya kena 25/7/2026 pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 2 lemai lalu kita akan bisik jelur tupik tau ke ukur tak kuduk kita ia ke umur 3 bulan ke atas nak nadai ngandung pian megak gerai meh ukur kitanya atau dianjung kita dia ngambil ke boleh jik vaksin anti rabies ngam megak diberi lisit pian megak ngau micro microchip nyak ngenang program vaksinasi anti rabies pelesenan ngam megak microchip ke dekat dia tu 25/7/2026 okey MA nyak dulu berita hari Sibu lagi aku nampuan kebukai kan nanti lagi sempat bak jam kita kedua.
2: Okey, terima kasih Mar di Sibu hari menua adap ke tengah kita ngagai utarandar ngagai nuan tuhana.
1: Okey, terima kasih Tiu.
2: Nama pemutus main bol Perancis England Hana.
1: Hah? England ngau Perancis nyak kita tadi nampak.
2: Nampak nih. Oh, okay. Nyak bulan nombor 4.
1: Nombor 4 ni akan pernah okay ada yang boleh kerajau kena kata kau boleh kerajau kata dia nak
2: ya sama dirinya 6-4 ni
1: ya
2: awak
1: ni meh pernah ajak meh lupa aku bala kena apa kalau tutup rama RTM klik itu tadi mudah ni udah lebus
2: kami mudah lebih habis
1: lawa lah kita ya kan
2: ya kami kan juga England.
1: Oh, ya, umpah umpah.
2: Okay.
1: Okay, aku boleh meninggal. Lekak aku mencerita buahnya. Lagi kita nyampung bercerita buah ni. Jadi, aku boleh meninggal. Sebenarnya aku mai kita meninggal ke sekedar berita atau sekedar aktiviti. Tunggu aku utara kita di itu. Hanya kelebihan kita di Lembang. Di itu, aku mai kita meninggal ke dalam sitik lagu. Ya, ke kamera dekat di tebah ketul lagi. Ini lagu dari Dom Romeo, Patah Kelidi.

patah kelidi Redom Romeo nya kena-kena yang pun ke berita kita hari limbang berkeke sekali tu. Jadi cuma saya ke pulau program kita itu di Kuching asrama ni bian di Sibu kita di siapa Sibu tengah Mar Flor dulu. Saya salah. Ada miri atau di miri ngopi yang mengganda tinggal mengaga belum tinggal kita ke benua tinggal kita banyaknya buat live TikTok kita atau ke benda ramal kita di FB atau kau mengaga buat RTM klik ini atau buat corong radio kini. Terima kasih ke kita semua untuk sampai serta segala jalan ngau kami YFM ke berkeke sekali tu. Jadi berita keterbaik di dekat dikongsi kaku kup di Limbang ianya projek RTP Batu Danau terus dikemata ke pengelantang peranak menua. Jadi Kaban Kunci Negeri Dun Batu Danau Dato' Paulus Palugumbang berjalan ke pengawak matau sekedar projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP di Lubai Ukuang Enggau Mendamit ada kena nentu ke pengawak berjalan ke nya nitiah ke timpuh enggau specification ti udah ditetap ke. Jadi hasil penemuannya ada tertemu ke dua projek sudah temu penuh dua projek benua berjalan nitiah ke timpuh lalu projek ngangkat manah jalan semien kampung Tanjung Riman Renggat 4 dulu hari timpuh sudah ditetap ke. Jadi tajap ya dua projek di kelala ngesai

ke Pengelawan lalu dekat dia beri perhati tengah tindakan intervention intervention engau agensi pelaksana serta kontraktor dikena menentuk ke projek boleh ditemukan itiah ke target ungkap pemayak peranak menuanya. Ya, tadi berita kita jadi itu juga berkongsi ke aktiviti terdekatnya di Limbang.

ACL 2006. Direka berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Diprogrami makai tahun Kedayan Limbang, ianya programi ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Amari terima kasih pengudah musim ngetau. Nanti diatu, program itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari, pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai, bersama dengan Malam Bayu, Mensia Mayuh dekat di Perindang dengan Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun, serta Mega persembahan main asal di Mandang ke Seni dengan main asal Kenyelai, Komuniti Kedayan. Di program ini, diterus ke kena 1 Ogos dengan Malam Main Asal di BC Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis, ngemandang kemain asal enggau persembahan hari atis ke BC di Kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu, ianya kena 2 Ogos enggau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak Pekit Junjung Kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia mega BC diatur ke demonstration main asal Kuwait. Anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang lala ngasili agi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan Aris Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Martin, Mbak Lumur 019, 8.

40 Mensia mayuah kelebih lagi Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar program tu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser dengan program tu peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasian penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang mui peluang bami uliah ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit datai bepersa, nama status pengerai diri, lalu ngamai singkan keterubah nuju penghidup di bepengerai agi. Mensia mayuah, terinduk dengan program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai inai ngu anak mit limbang di berambu ni tiap hari bulan sudah tetap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayuah sama bagi diri dengan pengawal Merik Darah di diatur sekena 22 bulan 7 2026 kena hari tiga berengkah jam 11 pagi nyentak ke pukul 1 ngali hari dekat diatur lebat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi dekat diatur lebat Upis MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak megak. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawal ngeregister kemudian ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engkau induk. Beneran tisilia tahu bertelepon ngagai Upis Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai kau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawal bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau hari Sarawak 2026.

0: Ya, hanya terus kena berita kita itu ke aktiviti kita itu kan jadi di Limbang itu tiu jadi pulai baru genuan di Kuching dia.
1: Terima kasih. Okey, genuan Hana di Limbang. Kita ngagai Bintulu to floor.
2: Ya, kenyit. Udah hari Limbang ke Bintulu ne, kelawang kia atau aku
1: cuba. Lagi ngagai Hana.
2: Sige yang sengaja ngagai kalaya.
1: Iya. Tentu kita ngadang ne hari utara, tentu ngagai miri nampuang ko kita.
2: Kau kenyak mau koku tadi.
1: Iya. Ngambil ke kaban kesal mah.
2: Sikit sengaja yeah. Lagi aku ngelayak lagi panjang jam tu 2 jam lagi.
3: Belayak
2: okay. Oh, bukut ya nah. Okay Mas dia berjaku MA ke okay nebah lah. Lagu dulu ko sebenarnya ane okey lah pun ane nyawut bunyinya tak sunyi je nah. Okay. MA je kita bukai tahu okey okay,
1: kita okay, buat nebah okay, lagu lo
0: Green Flag
2: no ada
1: okeylah tebah dulu kan
2: tok lagu kan sekali tok.

0: Okay, nyala gori Joshua Josh, lagu ke diberi nama Peraja Mata. Jadi sekali lagi meri sama ngali hari ngagi bala peninggal kaki terus sebulan ngau kita iba awak ninjau Sarawak sarito 19 hari bulan 7 ne. Okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulo to. Jadi keterubah to peningah berkawa ngau sekeda pengawak ya ke bisik dekat diatur ya sida area upis pengerai bagi menua Bintulo kebenar ya udah berlabuh 14 hari bulan 7 to tadi. Dia sida area upis pengerai bagi menua Bintulo bisik ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity tau ke NHMS 2026. Jadi pengawak tu diatur sidak ya ba palan ke bisik dia sebut aku tu lagi inya ba Taman Yan Min ba Kampung Baru ngau megak di Nanga dia inya seberai Pasar Lama di Tatau ya berlabuh 14 hari bulan 7 tu tadi nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat datai tu ila. Jadi ngarap ke mensia mayuh lebih lagi ba ndur ke bisik disebut akunya tadi ngambil ke kita merik kerjasama ngagai pemesai hari upis pengerai bagi menua Bintulo berjalai ke pengawak sidak tu kelebih gig kena mantuk sidak yang ngumpul data kelebih gig berkawa ngau pengerai kena ngangkat kaki pemanah perkhidmatan pengerai di menua tu ya. Kayaknya berita ya keterubah di ya kunci kaku. Lalu kedua tu peningah pengawak ya ke bisik dekat berlabuh diatur ba minggu tik dekat datai tu ilak ianya pengawak ke dikumbai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo atau ke Borneo International Kite Festival 2026 yang ke dekat pelabuh diatur 22 hari bulan 7 nyentuk 26 hari bulan 7 2026 pengelama 5 hari ya. Jadi BIKF 2026 tu dekat diatur Padang Bilun Lama di Bintulo di tu. Jadi tu ngempuruk ke 154 penyerta atau ke peserta hari 19 menua hari menua bukai tu atau ke hari menua luar pihak megak 10 negeri di menua kita Malaysia kelebih lagi pengawak kebaketok peningat atau ke BIKF tu siti hari pelasar atau ke platform kena ngelaku ke menua Bintulo nyadi siti hari palan palan dagang temuai di bagi menua kita di Sarawak di to ya. Jadi sekedar hari pengawak ya ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ianya persembahan layang-layang gegasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau dekat diatur malam serta megak bisik demonstrasi sport kite bisik megak rokaku ngau megak midi kite kelimparnya bisik pengawak bukai ya ke dikumbai lollipop drop bisik megak bengkel ngaga gudi bisik megak taman giant kite ngau megak pameran wind garden nyak ke bisik diatur ya udahnya pengawak bukai ke bisik diungkup ke ngagai mensia mayu kita ke bisik datai ngulo pengawak tu tau ke BIKF enyak bakar face painting bisik megak pengawak ngaga batik ngau megak pekit nyurak ke bisik diungkup ke ngagai nembiak mit ya ngau megak pengawak bukai bakar glamping 2.0 ngau megak serta bisik pengawak berjual ke mayu macam barang megak bisik diatur ya bisik 105 sidak ke bisik ngau nguluk tau ke orang dagang ke bisik berjual serimai ngau festival atau ke Borneo International Kite ke dekat diatur 22 hari bulan 7. Kelimparnya atau peningat ngambil ke sama bela berarti ke berita ke bisik dekat dia sebut aku tau laban kena 23 hari bulan 7 dia jalai bisik dekat dia tutup ya kelebih lagi jalai Keppel jalai Abang Galau jalai Lau Getsun ngau mega jalai Sultan Iskandar anda ya berlabuh 7 pagi nyentuk 9 pagi tok merik ngagai sidak ke dekat berjalai berbala mayuh tok ke ia ke disebut perarakan BIKF atau beri awak dengan gaya sidak to ya ngatur pengawak berjalai pebala mayuh. Jadi ngarap ke mensia mayuh sama berarti ke gerah ke baru dah dikunci kakunya ngambil ke nemu ni bagi jalai ke ditutup ya kena 23 hari bulan 7. Okeynya pengawak kebisik dekat diatur berminggu tik dekat data itu ialah. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga Tok Madaka pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 ianya pengawak ke diatur Raban gereja-gereja Bak Sarawak ya Pampang Bintulu jadi tuai rumah ya ke ngatur pengawak tu ianya gereja Anglican Saint Thomas Bintulu ya jadi pengawak tu ianya program gempuruk Raban gereja serata Bintulu di tu ianya pengawak meri bersemayang ngau meri terima kasih ya kelebih lagi ngau rambai jakok ke diambil hari Mazmur 33 ayat 12 lantang me bangsa tik ngakuk Tuhan jadi ke Allah Taala sidak berberkat me orang ke udah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya jadi tujuh program tu diatur Peninga kena Raban gereja sama berserakup dalam sampi merik puji ya kelebih lagi bak pengawak ngintu tau kenyambut hari Sarawak bak tahun 2026 ti dekat data itu serta megak merik terima kasih ke pengelantang ngau pemain dalam Raban komuniti Selampur menua Sarawak jadi bala ke dekat data ngau pengawak tu kita sama di perangsang data sebedau pukul 7 lemai bak gereja St. Thomas Bintulu lalu Raban Kristian ya kebisik dekat datai mayanya ialah kita uliah parking berendur gereja Methodist Ming Ong ianya sepiak gereja St. Thomas lalu nanti parking penuh bak St. Thomas dia kita mega uliah parking berendur-endur ke bukai ke semak dia ya jadi ngarap ke semua Raban Kristian menua Bintulu tau sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tau ialah akhirnya program gempuruk Raban Gereja Serata Bintulu di tu. Okeynya berita dia kunci kaku tu MA. Dia tu boleh nuan nyawut ke MA. Okey.
1: Okey, terima kasih ngagai nuan flow ngau berita ke udah dia berkunci ke.
0: Okey.
1: Au tajak pia terima meh sebana ti aku flow.
2: Hidup tanpa arah bagaikan
1: ya, suah kena anu dia dah.
0: Kasih. Kasih, bakal lain layang. Amar ready, maya gawas hari tu.
3: Today was today.
1: Okay. Boleh boleh idea maya follow ke ngelansak penentang program terbaik kegudi antarabangsanya dah.
0: Oh,
1: aku lalu imagine pendiaw aku bak awangan dan dia nak berkesuah di anu flow dah.
4: Sekarang jauh flow mutus sekali je pembantuk.
0: Sehingga putus kaku. Nak putus kaku tanya gunting aku tali.
1: Mana-mana terbayar sebab terkait badan kayu mah jangka aku.
3: Kiriat ya kini.
0: Alun diet aku deh.
1: Tisa.
3: Bayar.
1: Gagai nuan tu atau di miri?
4: Oh, baru aku tu ya.
1: Iya. Reverse baru ngagai miri.
4: Reverse nang awak. Sebab aku berkongsi ke berita kami di miri. Berlaku dulu mengkitai. Dia kena muji sidak bujang ulu sungai tengah hari itu ni. Ha, lagi aku pulai baru berkongsi info dengan kita.

0: Ya, berkenyak ya lagu kena kita mungkal berita ni. Jangan Sarawak Rimiri sama tengah hari sekali daging hijau kita ke benua bergulang kami. Nama si dah lima tu nak munyi ke. Ngelak aku ke diri.
1: Betul, betul. Ngelak ke luar betul.
0: Okey, engkau ni baduk-baduk entah apa. Saya kuning dengan tiun yang tadi.
2: Iya. Iya. Flora, mapal ku kuat bahas studio. Mapal ku
3: kuat.
0: Kelalu. Ni buti.
2: Kelalu.
0: Dan yang putih pula ya hanya.
2: Ya, kelalu.
0: Kena percaya ke ya.
2: Kelalu anda latih dengan lagu di tebah hata.
0: Nah, dai. Orang ngasuh nuang ngalah ke diri, MA bisa orang komen.
2: Ya, kan.
0: Manah nuang ngalah ke diri. Korang, au.
4: Ini follow. Nama aku ada yang mendak berkomen, aku ditau.
0: Okay, komen. Apa aku ditau, orang komen.
2: Ya, amai. Ini kan ngalah ke diri. Bukut ke bak rusuk kibak. Balas ku baru suak kanan, ya. Bebelat kami doai ke kondusinya.
0: Ya, udahnya. Bukut ke bak mulut. Anu badak berjaga. Nah, okay.
4: Kata,
0: sudah ya.
2: Ambil cerita kata lagi.
4: Okay. Nama aku bujang kau. Kau bujang kau.
0: Sebenarnya aku namanya berkongsi kengau lebih mayu hake pengawak kekat diatur kami sebuat di Miri itu berkawan dengan program Barang Merikata. Kita ningat ke dulu dua itik promo tu lagi kung lansak ya ke mayu hake lagi out. Kita sama belak mendiang kata dulu.
5: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Nuan. Berserimai ngau Baram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
0: Iya, nya berkawan ngau namanya program Baram Regatta ya kereka diatur kena minggu baru tu ialah berserimai ngau nya megak mayu bengkah pengawak dekat diatur baka bintang Baram Regatta munyi ke daripada DJ bana nya tadi. Jadi nanti kita dekat ngau program Baram Regatta nya bintang Baram Regatta kak ngau berlagu kita tahu agai Facebook Miri FM bisa Google link udah diengkah ke DJ B dia kita boleh klik namanya Google form nya kena kita ngisi laban nanti nitih ke data ke udah diberi DJ Brenda atau ke DJ B ngagai aku nakak ke kemari bisa 43 ikut orang udah ada direct dekat ngau mayanya ilah ya jadi nang masau hari kita laban lagi bisa berapa hari dah lagi sehari tu baru 19 hari bulan jadi audition ya 23 hari bulan udahnya final 23 malam audition ya siang hari bak Dewan Suara Baram ngau bak Dataran Marudi ianya separuh akhir. Udahnya final bah dataran Marudi 24 hari bulan Julai. Berkawul ngau pengamak bukai ke diatur megak tadi bisi DJ Bana Madah bisi Marudi Powerboat Race ke diatur megak berserimai ngau barang mereka taku berkongsi ke sekedar kategori. Kategori yang bisi 15 horsepower longboard, 15 horsepower tunnel board, 18 horsepower longboard, 18 horsepower tunnel board, 30 horsepower two piston tunnel board, udahnya bisa 30 horsepower three piston tunnel board, udahnya 50 horsepower below tunnel board. Jadi ya kekak engkau lumba Marudi powerboat resto tutup kena 23 hari bulan Julai tu ila. Selain kelimpah harinya Baram Ratu Baram Regatta kita ke Rido Meda pengawal Ratu Baram Regatta jatuh kena 24 hari bulan prelude night ya. Ngau final ya 25 hari bulan. Pukul 6 ane nak bersedia kita ba waterfront Marudi. Berserimai ngonya mega dekat Madah guys. Semua mensia mayu ke semai abah nur pengawak tu diatur ngaunya megak minta semua bala temenggung pemanca pengulu tuan rumah kaum ketua kaum kapitan ngau semua bala kaunselor dipinta datai berbala mayuh kena 24 hari bulan 7 pukul 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah nya sapit premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengerami berjadi Baram Regatta 2026 di dekat di penyadi yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak kena ke pukul 9 pagi ba dataran Marudi. Nyak berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di Marudi. Lalu aku nguyang ngagai info tik ketiga yang nyak berkawal ngau pengawak ke diatur di Miri dito yang nyak Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua Miri tu dekat diatur kena ke 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu bawa koridor musical Eastwood Valley Golf and Country Club Miri di pelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia ngau Brunei Darussalam mayu macam aktiviti di koridor cutting anti bala temuai yang kawal melebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut vendor menua, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerbak kulineri, ngau konsert artis menotok ngau Semenanjung Malaysia. Kerimpah harinya megang angkat ke bakat ngau industri kreatif, Riuh Oha megak dikarap ke ulih nyungkak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tok, nyalai kita ke bak Miri, anam muai peluang tok, 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah ngintu Riuh Oha 2026. Jadi kena ke 1-2 hari bulan 8 atau pengawak ke dekat di gagak di Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri dekat ngagak City Program Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Bak Pustaka Sarawak Miri kena 1-2 hari bulan 8 pukul 9 pagi nyentuk ngagak 5 lemai. Mayuh pengawak ke di Perambu dekat di gagak mayanya ilak bakal berjalan storyteller. Story space, Michael space, artistic space, performance space, gastro space, bisik megak flora and fauna space, reading seat space, sensory space, writer space, game space, market space, ngau health space serta mayu hagi pengawak kebukai bakar pengawak cabut tiket bernasib. Nyak ya kedekat diatur kenapun bulan 8 tu mayanya ilak. Jadi nguyang aku ngagai info ke penudi ya. Dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 Dewan Suara Marudi ianya pekit ikon busana warisan berserimbang ke konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Jadi bengkah pengawak ke disadang nyadi mayanya ilak bakal berlagu bertanda bisik teater tari ngau muzik tu terbuka ngagai semua pelajar SMK Marudik tu berumur 13 untuk ngakai 18 tahun indau aja. Lah banyak ikon busana warisan tau. Ya ke paling manah mayanya ila sidak tu dijangka dekat bisik juri ianya juri jemputan sidak ya Cik Vanessa Sarawak Ratu Kumanggawai Negeri Sarawak 2026. Ya ya ya ke kak diatur kena hari 6-8 hari bulan 8-2026 pukul 6 lemahnya untuk ngerai 10.30 malam buat Dewan Suara Marudi. Banyak yang berita dari aku di Miri Bita Buluat Pengerungan Wan MA.
2: Okey, terima kasih atas berita aku dah dikenatai ke Wan di perkongsi ke ngagai pilihan manyuh kaki dengan kita ungkup ya Ninjau Sarawak ya Sibu dah Limbang udah Bintulu dah Miri udah. Okey, Wan dulu Ben tak aku dulu Ben?
3: Aku tahu. Tahu
2: lah. Tenda aku dulu gak lagi Nuan gak tanya nih nancang tali perahu kita Ninja Sarawak.
3: Okay,
2: okay, okay. Hari kucing tang sebenarnya kita berpindah dulu tu lagu ku dah disedia kemgak lagu hari Jerry Kamit ukai lagu Flora ngekia kesal tang lagu Semampai Sayau.
0: Nada kesal.
2: Gak menanyam. Okay, terus dengan kami di Menari Kucing Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jeremy Kamin kau lagu ya semampai sayau ni bala kita sayau bayi.
1: Oh, oh sayau.
0: Oh, orang orang tua bala ini kelihatan kenyak mengau kita ni. Oh sayang, oh bayi. Oh bayi flo, nama berita flo.
2: Nai, hari pukul 12 kau dah nyawat berita aku mana. Tanya baru aku main terjam.
0: Mbak pementas meh.
1: Mbak ya.
0: Pementas ke kapan?
2: Nada memang. Nada aja komentasnya.
0: Okey, nanti kita berhati ke FB kita, bala kaban kita Mar Benong Live, moga IBN di Serama Benong Live dahnya Flora, ba TikTok ke ba ba Wai.
2: Dua-dua.
0: Okey, kau di Miri atau ga Benong Live leh. Okey, tahu nak tanya ke peminta kita dia lagi kami sebuat macam. Okey, hari Kuching, tu kita berhati ke sekedar hari pengawal ke dekat diatur di Bandar Kuching. Okey, ke terubah tu berkongsi ke Senentang Borneo International Halal Showcase atau ke Bihas 2026 ke dekat diatur kena ke Minggu Baru tu 21 ngagai 23 bulan 7. Kalau ia Safid Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mandah ke pengawal 3 harinya dekat ngempur keraban pemeran apuku orang dagang pengagak polisi engkau pakar hari menua tu engkau menua luar sebagai negak ke pengawal kerjasama engkau mansik peluang baru dalam ekonomi halal kalai pengawal tilak dekat mantai ke 30 iku lebih kurang 30 iku enyak tukang licah hari 8 bengkah menua antara program ke bisi diatur ianya Borneo Halal Kitchen engkau expo halal antarabangsa dekat mantai dan kebanyakan macam produk dan servis halal hari menua kita di Sarawak semenanjung Malaysia Sabah Indonesia engkau Brunei Darussalam kalai program tu dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg-nya pengawal ke dekat diatur kena ke Minggu Baru. Okey, kedua tu agi di Bandar Kuching ungkap ia pengawal bulan baru tilak berserima engkau ngintu pengrami Hari Bandar Kuching 2026 kalai upis konsol Bandar Raya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit main golf Piala Datuk Bandar DBKU kena ke 8 hari bulan 8 kalai Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Haji Osman madah pekit edisi ketiga tu jadi batang pengerami Hari Bandar Raya ke diatur kena merangsang Malaysia Manyuh ngemeran ke gaya hidup tiba pengerai ngerapit ke kaul antara sektor perintah hingga luar serta ngelaku ke industri dagang temuai kalai di pelabak ke 250 ikut orang di sadang gaung ambil bagi paket tu ke nyedia ke dua bengkah kategori ianya kategori VIP gau kategori terbuka. Berita ketiga, Hari Bandar Raya Kuching kita terbaik ngagai Pulau Sematan. Okey, menua Sematan dedin kalau kira 2000 ekor orang di sadang dekat sama ngemasuk pelanda rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur ba tebing tasik Sematan ke 6 hari bulan 9 tilak nitiah ke penerang rekaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan yang madah ke pengurami bersanya di sadang oleh muka penatai pemisik ke orang kediau di kandang menuanya kali pelanda tu dibagi ngegai tiga kategori. Okey, ianya pelanda 5 km 10 km engkau 21 km kelimpah pelanda nuju hati flora. Okey, pengawal endur ada banyak wat. Pengawal under register nama ngemasuk program pelanda tu dekat ditutup kena ke 1 hari bulan 8. Okey, nama Flora?
2: Nama tadi pelanda nuju hati ko.
0: Awak.
2: Kiro, kiro. Kan pelanda kia.
0: Nuju orang bujang meh.
2: Ada, orang udah tutup pintu hati tu.
0: Apa? Nolong nuan meh. Kalau kagi single.
2: Kau terus ke berita dia.
0: Oh, terima kasih ya, Duk Flora. Okey, berita keempat hari Bandar Kuching tu. Okey, Tuai Sekretari Baupis Menteri Communication Dato' Abdul Rahman, Dato' Abdul Rahman pada di flow. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak. Ukai seminar kaya engkau macam budaya engkau penguraja asal temaga uliahnya di pengerandang transformation digital engkau pemansang ekonomi baru. Nyalai kuya Saban Orang ke Gawa Enggau Upis, Menteri Communication di Lalau, Seruran, negap ke kerjasama strategik antara Perintah Besar Enggau Sarawak, kena ngerembai ke Access Communication, negap ke Penau Digital, serta ngelaban pengawal orang ti suah, ngerembai ke berita-berita bula. Raban Ari Upis, Menteri Communication, bagai udah diasuh nentu ke penguntung Ari Ekonomi Digital oleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir Engkau Kandang Ulu Sungai Yaman ke Jakutu abad pengurami Anugerah Perkhidmatan Cermelang tahun 2025. Upis, Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching kena ke Ari 3 tu tadi kalai bab pengurami tu 84 ikut orang mesti terima APC 2025 Zon Sarawak. Tinyurang pun bala kita dari RTM Sarawak, Upis Pemadah, Upis Komunikasi Komuniti bernama Engkau Finas. Okey, sigo buka penyampai radio kita dari YFM Iban Kuching, enya email da Johnny sama mesti terima APC 2025 dengan nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching, Siti Pantun dua kerat ngagai email da Ukai Flora. Okey, di kedai Cina nguda candut ABC. Oh, Emelda, kemaya kamasu APC. Okey, ngonya nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching. Okey, tu ngagai nuan tabian.
1: Okey, terima kasih ya Bos MA. Selamat kali hari tengah hari. Jadi sebab dah berkongsi ke berita di Sri Aman, kita ya berperindang kemudian ke lagu dari Richard Lee, ungkup pada peningat ya ke boleh tim nomor 3 tadi.

Lagu Richard Lee kena kumbai engkeraju nak berga. Terus aku berkongsi ke berita di YFM Seri Aman. Berita ke terubah ke sekali itu dalam program Ninjau Sarawak yang nyak berkawal ngawa jualan rahmah madani. Kalai 19 hari bulan 7 2026 hari itu ungkup P204 Betuang Dun N36 Layar. Benuang di pejalai ke bak dataran Medan Betuang berengkah hari 8.30 pagi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi. Lalu nangkan kenyak ke sekali itu ungkup Parlimen P202 Seri Aman dia dah jualan rahmah benung diatur megak berengkah di pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 lemai itu lagi ungkup N32 Semanggang bak Lipapa Hypermarket Seri Aman. Lalu pihak megak sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak ungkup P204 Betuang megak ungkup Dun N36 Layar diatur bak 6 liong Betuang sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi. Lalu berita kedua ada berkongsi berkawal ngau ngelansak program kempen merik darah jadi kak diatur upis polis pelilih Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community di Seri Aman itu. Jadi program itu kempen merik darah itu dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 minggu kedekat datai berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari bak palan kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman nyalai nesau mensiam manyuah di suah ngau ya ketau ya kauliah merik darah na diperansang sampal datai ngau kempen merik darah di pejalai ke upis peliliah menua Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community Seri Aman 25 hari bulan 7 2026 8 pagi nyentuh 1 ngali hari bak pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman mensia manyuah kesuah ngau program tu diperansang sama bela ngau program merik darah menyatu ilah. Nangkan kenyak berita ketiga tu ngenang ngau cara ngelansak mega program yang kebenung diatur di bagi menua Betuang kalai bak pasar Medan tau ke dataran Betuang dataran Medan Betuang jam diatu berengkah hari kemarin 18 nyentuh ke sarito 19 hari bulan 7 2026 benung diatur program kedikumbai Sarawak Women at Work bagi menua Betuang. Lalu berserimai dengan program itu macam aktiviti diatur baka Carnival Lindung Kerjaya My Future Job kalai itu endur bergigak ke pengawak puang ungkup bala peninga kita ya kapin bisa pengawak jam diatur dan diperansang golok program itu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu beberapa bengkah company di temu di to bisi ngau company menua kita di to bisi ngau ngatur pengawak interview bagi gak ke pekerja pengawak ya ke dekat gawak ngau sidak company ya ke bisi ngatai ke diri ngagai program to Carnival Lindung Kerjaya My Future Job. Lalu diatur hari kemarin nyentuh sarito 19 hari bulan 7 2026 hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi bak dataran Medan Betuang. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau kanibal to kita tahu telefon ngagai Cik Diana 019-654-5640 019-654-5640 tahu megap tanya ngagai Encik Razak

0: tau maga meresa pengawak puang ya kebisik da sedia kemaya to ba email to www.myfuturejob.gov.my/cafe. Lalu nitiah ke penerang hari upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak dia kenyadi komiti pengatur program to program Sarawak Woman at Work bagi menua betuang. Tujuh program tu diatur ya ke diatur 2000 to ia nyak baka kena mai pihak mega muka peluang orang Indo ba pengawak ekonomi engau cara berkunci kejalai agak lesin kena berdagang cara minta grant pihak mega bantu ia ke sedia ke perintah pihak mega mai serta merangsang orang Indo menjadi orang dagang jam diatur engau expo tau ke showcase orang-orang dagang TBC diatur di negeri kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Pihak mega kena ngegap, pihak mega nambah kaki penemu orang Indo, ternyadi orang dagang kelebih lagi bak pengawak nyual serta ngelaku ke produk sida. Nyadinya berita ketiga, berita keempat, berkawal ngau sebengkah program terdekat datur ujung bulan tujuh atau mega, jadi itu khusus sebengkah khusus ia kediatur berserimbai ngau program National Training Week NTW 2026. Program perintah menua kita Malaysia diatur 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 to di Surata Menua Kita Malaysia dia dah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latih kedai kombai kursus Simin Fero. Jadi ya to ungkup ngagak tong uras ya kebebaka gamal lumpung batang kayu dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 toila berengkah hari 8 pagi nyentuh 5 lemai kursus Simin Fero. Jadi kursus tu nak berbayar mensia mayuh nang diperansang belakangau diatur ba College Community Betung. Sebarang tanya tau bertelepon ngagai lumur telepon to 013-8356-441 013-8356-441 tau muka lawak page Facebook Betong Access. Yang ke bela peninga bisik dekat engau dalam kursus tu kursus Semin Fairo ngagak tong sampah tong uras lalu pihak muka di lagu ngambil ke bakal gambar lumpung batang tang sebenarnya kebenarnya nyak tong sampah ya kegagak ari Semin Fairo. Nyak berita ke penudi di berkongsi ke YFM Sriaman Ninjau Sarawak ke sekali tu.
1: Bakal nyame flow mendak pendiau ko ben. Bakal lumpung kayu.
2: Nasib sedar diri nah.
1: Sedar. Aku suah ni jauh mua aku buat cermin deh flow.
2: Oh, bukan ni tinjau mesti sigat.
1: Oh, nemu ko pengurang diri flow.
2: Okay, terima kasih ke namanya kesedarannya.
1: Tajap pihak.
2: Tidak kebuka itu.
1: Tajap pihak kadang-kadang kita hanya jauh engkau pangan diri. Kita berasa lelengau nih uji dengan tu dulu.
3: Ingin ku pergi jauh darimu.
1: Iya. Okay, nama lepas hari ini Maya ke bisik pemandang kau flow deh. Maya aku ke ngelawat siti pengawak bertemu kau siku ayah tu hari kapit berandau. Ia pun bertanya suah dengan suah di flow belayak dalam radio kau kira nama kebuah. Flow nak ringat kini kau kira tak ya ringat itu tundik kami kau kira menjadi biak kami. Oh kau kira
2: lebat. Orang bisik me nanya aku bukannya nama aku nak ringat kau nak gak kau aku nak mudah ringat mak kau tahu.
1: Aku tu ringan sana ya flow. 18 hiti ku yu dah tampau kepada ada ke dia dah flow.
2: Lagi ku nambah ke 80 lah. Tetap dah cukup 18 ya.
1: Okay. Kita kira kenyang ngerampiat jam lagu peminta antara stesen. Terpulang ngagai nuan tu bak utara dia hanah ngawata dulu ni. Lagu peminta antara stesen ke dah?
4: Boleh.
1: Saya ke jam.
5: Anak, dia menolong lah lama dia.
4: Okay, ya. Aku ngelak ke orang ke untuk apa sih tali pawan ke dia lagi. Aku macam sekedar pesan dari Nuati hari balap peninggal kita hanya hari balap peninggal kita bisa mayuh kita boleh limbang FM di tertitok 5 FM mayuh dirintai ke dia tanya bateri. Saya bakal sekedar tu anak ngalah ketiun anak masa tiun ke sekedar juga joget sedaya ni ngalah kau kita tadi.

0: Mesti megah minta putar ke lagu Hari Wow Wow tu. Minta putar ke lagu Jeffrey Moline. Tapi pengerindu udah bersarangan DJ. Ya. Tu hari Michael Elmi minta DJ putar ke lagu Hari Jackson Jabut. Kena merendam semua kita yang kali hari tu. Terima kasih DJ. Ya. Nah, upaya megah tu hari Step. Selamat petang semuanya. Jangan lupa senyum. Ya. Nama tu Ari Jahiri Tama. Nama bertahan mempertaja kita dia. Okey gak?
1: Namanya dah.
0: Aku macam nama tertulis nama tertayup aja dia. Nama nama bertahan mempertaja kita dia.
2: Nama berita namanya.
1: Oh, nama berita kita enam dia. Anggap ya aku ya.
0: Engkau kini kanya bala kaban kita dari Kalimantan kini kata kita mada kita limpo kita terliau. Bala aku tu iban tu segi iban ngerang di tu aja limbang di Sarawak di tu aja. Ti iban kita dah aku tu nemu nyamuk ya.
2: Awak.
0: Jadi tu sekedar muka apa besar ini nanti media lama kita ber Facebook kayaknya hari bulan pegari. Hai DJ sama kali hari sama berjalan ke pengawak minta DJ nebah ke lagu Richard Lee dah lekat bak nuan ya. Kena merindang dari Impu bala kaban FB ngau bala kebukai pesan ngarap ke terperindang serta rindu-rindu selalu. Thank you DJ. Tu hari Merdan Asyadi bisa megang nyapa kita mari anak patuang itu dah. Jadi tu hari Richard Nup sempat tengah hari DJ sebab jalai ke pengawal genuan panas hari kami ditu buat jalai simpan semunjan lebah semenanjak lagu hari Jus Penjalin kena merendang kaban FB ngau semua DJ nampin tu. Thank you DJ. Ya tu hari Mary Jalo Ujo merik selamat ngali hari nuju kita bala DJ lagu peminta antara stesen. Aku minta nuan bermain ke lagu menyadi hari Masterpiece ada tujuh ngagai Ara Alin di Upsi Perak Adam Holyfield Rivada Via Grace Isan Sarike Jaspin Jampo Inelian Mary Ubun Martin Helen Uncat Michelle Roni Fred di Sriaman Ibu Ini Dungai sidak serumah di Kebiau Suang Arab ke sama belak gerai lalu selamat berbekat hari Minggu ya, terima kasih ya Mary Jalo Ujo Francis Ansia semoga bisa nyapa kita mari mari Likau radio dia. Jadi tu hari ini rakyat selamat ngali hari di Jana selamat jalan ke pengawal menuju semua DJ bagi ngali hari tu minta DJ mutar ke lagu Ndak Bersemayang Ngambil Nuan dari Rick Anderson kena merendang semua balai par anak menantu ucuk mbak nanga long nanga lajan suang bawan kenawit atur mesiah mbak nanga kabah kenawit pengelu mawah sebilik mbak setelan belawai lupa megang menuju semua peningkat ke bisik mendiang ke program lagu permintaan Trust Station bakal ngalih hari itu pesan harap ke semua terperindak serta tucum-tucum masalah hari SK Ulu Durin kiba sibu aku macam duit lagi ini tau
1: uli
0: okay, itu hari Lada Anak Angi Job sama tengah hari DJ mambam gaya hari di Sungai Ambang selirik kapit tengah hari DJ terima kasih DJ semua okay, itu hari Helen Manawul. Selamat tengah hari DJ panas hari kami buat kapit itu minta putar ke lagu hari Mawat Tungkat Semangat kena merindang bala FB WhatsApp ya ke ngelala classmate SMK Selirik 1997 lah ngarap ke bala terperindang jam ke dia tahu jadinya dulu sekedar baca kita lagi kita yang lampung baru kita nanti si awet lagi tahu.
1: Okey Uli ya nanti berkenya aku uji nyawat kangau dulu hari apa namanya hari orang kengigak kita nyuka nyebut pemanggil pemanggil meh bareng dia dia meh merinsak ke kita kerja dua alam tu
2: betul
1: nemu makan kita malas aku nyo
0: jadi meninggal nyamuk kerja dua alam oh, tu
1: nyawut kangau peninggalnya ya kebatang yang dah ya matus
2: jadi teacher
1: teacher yeah.
2: teacher tau
1: nyamuk aram kita nyawut sidak ya tu halo ni deh halo
0: ya ni tuan umel
1: ringatnya tadi au okey gak muak nguih ngagai tanya gak ku Facebook gak ku kak je lama ngantai tua tadi nana au aku gak baca dulu site tu hari Menti Jaya mada ke dimiri hujan memesik ku ya bak teman tungku minta diputar ke lagu nuan berulah kelemayang band kena merindang semua balaba Brunei ngau ke semua peminat kelemayang band nak lupa megak ngagai DJ Samad sama bertugas hari Minggu. Antuk bisi tepo tepo nya tadi asai kuana bakal ngenuan nya menyam. Clearance medan. Iya, hari pakan tu amada minta tebah ke lagu Ramlis Water Puntan kena merindang hati diri kawan FB Sasha Manda di Sibu ngau semua peninggal YFM kengali hari lalu. Nuju DJ pesan harap Catherine damai. Terima kasih ya out. Catherine Robin sama ngali hari ku ya sama mencari ke pengawas serta selamat hari Minggu. Aku nguji baru nyawut kangau kita tu siapa ndak kini. Halo.
3: Halo.
1: Au, siapa tu?
3: Mulai hari nama bawa Dalat.
1: Hari Dalat?
3: Ya.
1: Oh, siapa tu tadi? Ana sama ana hari radio no apa pendia pendiang kau.
3: Julai tu hari Dalat. Ini mau waktu.
1: Oh, Julai. Au, terus ke dia mau pesan rindu ati nuan.
3: Ah, oh, nyamak terus. Santuk sini aku ngajak semua balaku di sini yang di Sepuyau. Masa seminggu di Sepuyau, Henry. Masa tu di Sepuyau magang sudah sebili ya. Balas rasa di kucing yang dia. Ya, Leif. Ya, sudah Ali, sudah Prinsi. Semua sudah tu kami pergi sama dengan radio pekat tengah hari itu. Kalau nak tinggal ke aku, semua bala kami di bawah celuang bawah burak. Ngebatang buyak gak. Mungkin tidak semaninya. Ah, lanjut dengan ngasuh nuan memain aku lagu nak semayang kami dari Ricky Ellison. Kalau nak tinggal ada di samping pintu gak, dia belanak aku di ladang dia sudah rimbuah sudah Ricky bernikah semua sudah tu di ladang dia. Jadi harap sudah kerja gimana sudah betul. Kalau nyam belum rinang kita enam pintu aja lah lagunya. Kami untuk ingat saja lagi ya.
1: Okey, ya, Jabah. Terima kasih ya, bye-bye. Okey. Ya, peninggal kita hari mukah kidinya tadi ini ingat ke Julai nama ya. Au, aku ngui yang baru ngagai Facebook. Kawi kurus, mari sama berjalan ke pengawak. Minta ditebah ke lagu Kawan di baik Abed G. Adi ngau Living Next Door to Alice Smokey. Oh, dua lagu pintar.
0: Wow.
1: Merindang peminat setia rakan pendengar buat Facebook tinglala kawi kurus sebarang lain diau arah keterpindang buat be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding square. Mentang-mentang di teacher nice. Atau tengah hari tau. Terbaik je kurang nice. Putih aku. Okay lah, very good lah. Okay, Siti dah lagi sebab aku mai kita berperindang. Indok Kenawit, sama berjalan ke pengawak. Aku ya, sama hari, gaya hari di Kenawit. Sari tau panas jam ke dia tau. Ya, terima kasih menuju kita. Lagi kami nampung baru pesan rindu hati kita. Tadi bisik Sida buat titi tadi buat TikTok. Sida akan minta tebah ke lagu Senayak Nuan. Nanti nak menebah ku Sida ngai ke tap screen ko. Lain Sida tau.
0: Pepepepe.
1: Mangih mai. Omak berupah ke tap screen. Nakak. Oh. Tapi kenyak berperindah mentuan lah kita. Oh.
0: Okay.
1: Ini dengan lagu Senayak Nuan mengenai kena tetap orang kita.
0: Kami itu nadai mertep.
1: Iyo, meh.

0: Nya eh lagu kita ngam ah pelabak ku lawan bisi ari celap gede luar dia ku sida entah dai.
1: Luar dia celak aku tu dalam kunti itu celap dan nama-nama apa
2: jadi. Ini celap teacher.
0: Ya, sida tunggak ke taman tungku kan ko hujan ku sida tapi ku pansut tah dai na lama. Mamba majak ke dito. Kanya na sama kita bawah langit yang sama ku Melayu bisi ke hujan bisi ke tak.
1: Betul. Kita bergerisan katulistiwa
0: atas. Iya.
3: Okey. Hari utara
0: lembau na.
3: Oh, hari utara kita ingat. Nada lembau.
1: Nih di mar orang nanya no.
4: Aku dikira kena dia lepray meton dek. Kira bertumpu suai kau nya lagi. Aku
0: orang mangsa yang. Amat.
5: Siapa melantik dia nya di nya mar lepray nada dek.
4: Nada dek meleban nada dek aku madah rempu.
3: Nama dia Amar.
0: Okey nama. Nanti orang ninga kita nak bayar kita ada luar, bayar kita buat upia lah radio. Kadang-kadang orang selalu ninga kita munyi ke belaya. Kita ke DJ tentu orang rumah kita belaya. Tidak, kebetulan nyanyak cara kami bertundek pangan diri. Mau munyi ke belaya. Aku nyukak berbunuh. Mata lagi ke hidup sampai
5: nak naik kau kau berbunuh.
4: Keploran nak nemu.
5: Munyi tengok MA belaya amat ko.
4: Belaya mana kalau?
5: Tengok kita nak.
3: Perlu ngelaban pelawek ke kaki nya lah pak.
5: Empat sempat dia melawek ke kaki ko.
3: Sempat.
0: Gusti tu mau melawek ke kaki judo tu.
3: Sebia tumbang panggil ko beti asanya. Pak.
5: Bukut ko. Lalu nadai rareh ngelik tu.
3: Okay. Ngagai sedua tu Maringau flow di kira ke menua adap tengah Sarawak lah.
4: Tengah main flow tu nak temu.
3: Flow ni aku tak
4: yang ke tengah. Tapi hanya flow.
5: Kasih aku tu Mar nak temu hari ni aku tu. Oh, merinsak aku tu hidup Mar. Si buat di bin, ada yang kalah ya. Di bin.
6: Kan ada gitu. Ana bisa bunga.
4: Ku mai dia udah begurunya.
5: Ya. Beguru ngemar.
3: Ya, tok ketua.
0: Dia flow. Kalau orang dia tahu flow, jangan menekan depan ko.
5: Ya. Betul. Sidaknya udah nekan-nekan kita. Mai ala tekan aku tahu.
4: Dikeri
5: yang lain kena rekena. Ngai. Kumai ya. Bukan munas ya.
4: Bisa spray yang na flow. Tekan kata.
5: Iya. Mantu baru.
4: Mantu baru lepas.
6: Ingat cerita panda aku.
3: Kita nama Ben.
1: Staff kungfu panda Ben. Cerita.
6: Jangan tak kira.
5: Mak aku ngapa panda lah.
6: Bukai. Ingat cerita panda. Ada
4: macam panda. Dia macam the band. Dia tahu okay.
5: Aku di panda
6: batu, nala tekan batu.
4: Pada aku 50 minit dah. Ya, bisa ya.
1: Lagi mayu macam ya.
5: Sebenarnya dia ditegam panda tau.
0: Mama. Mangnya betul kamu ini hari.
5: Ini hari saja.
6: Hari-hari mah.
1: Saya kata minggu.
5: Memang je. Nak.
1: Nah,
5: nah. Nah, bukan nak.
6: Kenal lah yang kita ngacau kamu. Mar ke?
5: Oh, Mar tu benuang tanya. Anu Mar, aku tu takut Mar ke Marnya.
4: Dulu ni pulau.
5: Dulu aku.
4: Aku dulu ni masa lagi.
5: Aku.
1: Oh, aku masa lagi. Oh, soalnya dia hanya. Jadi lipri.
5: Nak tuai belaya.
6: Nak tuai belaya.
3: Kau ni yang
6: terus lagi.
4: Dek masa lagi lagi pulau.
5: Ya, hau berbahasa ke kami ketua mana Mar? Hau masa lagu.
4: Jawab Mar bunyi tua tadi flow. Okey, kira dalam skillnya tadi. Hau flow kan nama nyangkut dan nyambut. Kangau buat telefon tau. Udah bisa betul hari tadi itu. Hau nguji nyok kangau tu atau flow? Tahu gede ngau kurang tahu itu. Hello, siapa baru telefon? Hello, siapa baru telefon? Nai kadang ko mai nulai ya ko 084-353-224 nya harus telefon kita di Sibu hanya tadi ukai betul dek tang Ahmad Ahmad YFM Sibu menya au saya ngante nya flow muji maca di top bisa itu okey
5: yeah,
4: hello yeah. Siapa baru telefon hello ya yeah.
2: Sama ngale
4: sama ngale hari siapa baru telefon to
2: DJ Mal to na
4: iya
2: ka pesan to dia
4: au
2: hari teto to jalau ya to
4: au hari jalau ya au
2: batu 16
4: batu 16 au nama ataupun au
2: apa apa je itu
4: au apa je nama pesan rindu ati apa je
2: pesan tangge palom ato
4: au
2: pada di dulu di Meridian enggak tidak tanya ke Senin Pak itu Senadian ya tidak ada tidak min nama Sungai Pelan ya di dulu ya
4: oh
2: sudah biar aku di atau tiga kucing biar Mina tidak balo tidak sebilia tidak juil atau tidak biar aku dari itu enggak Selangor Dian tidak naik buaya ini biar buaya awak madai aku dari Johor Bahru dan Ilaras bila Arab ke abis ini ngah dia selalu ningah radio ya ningah radio ke Iban di Johor Arab ke tidak gerai lah lalu ke kita DJ kita 6 pintu tetap lah hujung minggu Arab ke tetap lah baju-baju selama lelaki kenyal sikat-sikat lama agak nyawa rindu ni ngah nyawa kita
4: terima kasih.
2: Radio tu. Dan yang minta dia main lagu tu DJ.
4: Okey, lagi
2: lagu dia. Lagu ke namanya Kati. Kebulan ke mana? Taban kebulan rencana.
4: Taban kebulan. Au Chan.
3: Lagu Chan.
4: Mudah agak telepon.
3: Nak nemu ni. Oh, sida sebab kena agak berkunci ke bertemunya nah.
4: Oh, sida sebab.
3: Oh, sida sebab.
4: Okey gak nyawa kang aku dua gak tahu lagi berundian kena eh. Berundian dulu deh meh. Hello. Siapa baru telefon?
7: Charlie tu.
4: Oh, Charlie. Ya, hari pasal Sibu ne, Charlie.
7: Apa pasal malam Sibu?
4: Oh, dulu dia tumu dia dah enggak orang pasal malam dia ne.
7: Oh, dia tahu dah. Pas malam lama coba tau. Aku nyewa atas tau.
4: Awak mat gak nyanyi kenal lah nak tulu. Cali.
6: Mengkam.
4: Sigi mengkam dia. Aman nulai nak ada cali. Nak nulai ko cali.
7: Atas pas malam tau.
4: Oh, okey cali. No pesan ini hati sari tau deh.
7: Pesan tau tujuh kemudian sama dek ku dia ada si anda. Gak gaya si jauh, gak gaya kak ku. Gak gaya yuang, gak gaya win. Gak gaya bujang di senyajong bini ni. Nagai kita 6 pintu ke BJ.
4: Okey.
7: Main lagu boleh ke? Nama lagu main tak lagi. Lagu mu mana main dengan Juna Man mana?
4: Boleh lagi Flora main ya.
7: Okey lah, okey BJ, bye.
4: Okey, bye-bye.
3: Kumbai sedua dia dah dua-dua gau pasal malam dia ya.
4: Mayu pasalnya dia.
3: Beda buka BJ nak, beda dibuka Mija nak berjual.
4: Tak main pasal. Dia ke dulu ke ya? Dia ke dulu dia. Tapi siapa mendam dia? Rumah dua yang
3: dia. Dia
5: kau yang mana?
4: Apa betul mana pasal malam dia?
3: Ya.
4: Kita
6: itu kan mau sini kat jual lagi.
3: Lagi nak mana nyari ganam dah ringgit nak mana tu ayah.
4: nya nananya ngai ke nya nananya ngai ke nyadi nyadi
3: nanya ajalah
4: au nya me anak nya
1: aja saya tiu to provoke orang tiu
3: na de provoke
4: okay apa bisa
3: bisa au bisa ya kan liban nanya ne DJ Mar tu ke hati aku saut aku au DJ Mar tu ke bintulunya DJ Jalan Yang Mar.
5: Apa sampai hati nak bergama kau tu nampak ke jelannya
3: nak dahilah okay. Oh,
5: pedih mati ke tak pedih mati
3: sambung sambung baru meminta sedua adalah
4: kenyap mandi awak ke flow nah tanya mau mako sedak ya ni gerempuang nama bayar
1: gerempuang bayar
3: bukannya tanya tu besi pawe ba ba ba Bintulu pusat aktiviti warga mas di Bintulu flow besi
4: ni bohnya sih tahu di sini
5: belakang dia register
3: buka dengan Nuan Madah di Budah tu ai tadi kiak minuan lagi pusat aktiviti warga mas
4: Tak kenal umur kita itu sikit tahu ngapawe kumada gede
5: nya mak nah sudah dirima MA nya
3: adik-adik
1: aku 5 dah nah
4: oh nah nemu memang aku 7 bulan nah nemu
3: mansang tu ai kita itu okey adik-adik ya ya sampo baru
4: oh, okay, nampu untuk flow nih nampu ke pesan Facebook kita itu. Ika bising natai ke pesan Gramu Anil. Mada kerempu hari Jolau minta tebak lagu hari Bob Hari. Seribu sakan pengagak. Kena merina menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuci yang Pengulu Belawan Greenang Ister Ensunai Gramung Pemega Apai Amui Cigu Lumi Jago Cigu Monser Gangga Indai Guyan Sebilik di Port Disen Indai Buni Sebilik di Kapit Ngau kaban Facebook ya serta kaban WhatsApp ya pesan harap ke semua meruan gerai belama nyajak terima kasih ya Indok Kenawit Mega bising natai ke pesan ngagai bala DJ ku ya madah ke gaya hari sida dikenawit panas jam kedeto bisa mega nyapa Ricky Ricky Indo kenawit mega bisa nyapa Indo kenawit tadi udah Ricky Ricky bisa nyapa mereka sama ngalih hari jak ku ya au nya sekedar hari pesan ke sempat dibaca tua atau Flora hari sibu lagi di nampung ya au.
8: Oh ya, okay. Terima kasih Mar. Jadi yang nampung pesan dari Marnya tadi, Tok kini dia mah berdaul tadi nak. Jadi yang minta sebarang lagu kaya ditujung ngagai semua peminat OFM Iban kaya kelebih lagi ngagai cousinnya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu, serta ngagai cousinnya di Sungai Senggam di Sebawah kaya serta ngagai sidai serumah Arab ke Teperindang bakal ke tengah hari Tok lalu ngagai kita enam pintu ke selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawal. Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua peningau FM Iban. Kelebih lagi nuju Lia Anco kaya Bada Isa Rashid Kaban Entri Stangau Mambang Jack Pia Magato hari Ellie Spencer mana hari Bas Pawah kayaknya dia minta lagu Itamidin Nuan di mata, nuan di hati kaya dikena yang berindang bala menyadik Isan yang maklani bak sungai besai lacau inai mau, inai bundak bak Tanjung Baru Paku, inai ya megak serta sidai serumah, serta ya keng lala pesan selama belalak bak ujung minggu gerai selalu terima kasih DJ Flo kaya okay, sama-sama megak okay, Mar, tau mayu agak peningat kita ke bak TikTok kami tu bisa minta tau mah lagu hari Maliak dulu ngek salah tebah ni lagu dari Igu Anthony. Okey, meligai pengerindu.

0: Ya, udah kami itu MA, kami dua MR, pulai baru dengan Wan.
1: Okey, terima kasih dengan kami dua MR di Sibu Ngau Bintulu. Tu pulai ke tu atau Bian?
2: Okey,
1: terima kasih bos. Kira ke Nuan dulu lah Bian.
2: Okey, harus telefon ke siang kita ke dekat bertelefon berkongsi ke pesan Rinduati 083-325-436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu. Bisa 4 itik tu dia berkongsi ke dulu. Mary Jamba, Mary Jamba nama telapuhnya. Selamat ngali hari, ngau selamat berjalan ke pengawak ke semua kita. Panas kami basrikai lemai tu. Minta main ke lagu hari Pak Zil. Lala ngau kena merindang bala ucok ngebala anak di JB dari Banta di Kuala Baram. Harap ke semua kita gerai. Lalu kelumur dua Rini Sabai, selamat ngali hari, minta main ke lagu Winnie Albert. Bisik ganti Nuan kena merindang semua kita ke Rini Sabai. Lalu ketiga Ibas Lebin, tau kabar dom Res Munjan, minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngegai semua ikung lala nal harintai ditok ko ya. Pesan selamat terperindang Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu keempat Nur Agat, selamat berjalan ke pengawal. Sarito tucu majak nang kurang ko ya. Hari kami di SK Ulu Durian Kibak Seribu. Empai bisik harus telefon empai bisik tu bos MA. Aku okay. Majak ke telefon, majak ke mesej di Facebook tau dua itik dah. Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu lelengau ke Nuan Ari Denison D dituju ngegai semua yang kenglala yang kemendiang ke Radio 6 Station. Selamat hari Minggu, piamga selamat lantang dalam semua pengawak semua kita yang ke dengar ke sama belak dengar bakaku ku yang harap ke terperindang ujung minggu tu mujur dalam semua pengawak bersari-sari. Zek Ming Arif Suratua, selamat ngelih hari, kami di Suratu tengah hari itu panas. Salam ngagai semua balap ninga ya ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu. Okey bos.
1: Ya dulu. Okey, di Kuching kita ke dekat beranda unggau kami lagu meminta antara station tahu call lah dia tu. Okey, 082-208-634 tahu ke 258-633. Begahi yang telefon ke Serbian. Laban jauh paut ku ke TC tu lagi dah.
2: Dia
1: nyak cuba bunyi tadi
2: selamat ya.
1: Okey nyak ya kangau ke terubah ya hari peninga kita itu ya. Hello. Oi siapa tu oi?
3: Incum hari lagu Bintulu tak?
1: Siapa nama tadi?
3: Incum.
1: Oh Incum hari Bintulu nai. Oh kena tai ke pesan wan.
3: Nanti pesan di lagu
1: tak? Oh lagu nama?
3: Lagu hari Antonio tak? Barang lagu hari Yame.
1: Okay.
3: Itu makai DJ Flo ya.
1: Iya.
3: Okay.
1: Hello. Okay, terima kasih ya. Ya, ya. Peminat.
0: Stay Flo. Ini Flo. Aku tak ada. Nama tak kau yang mana nih? Awas ku Flo. Awas ku.
1: Kangau kedua. Hari peninga kita tu.
0: Ya. Kangau dia.
1: Hello. Okay, putus. Nada ngacau. Guji barunya ya. Berapi baru telefon ke Taibin. Hello. Oi, siapa tu, Wai?
4: Bersini, nak. Kau tu ada main tu, hari sungai buluh, Wai.
1: Oh, hari sungai ni tu, Wai?
4: Hari sungai buluh, bakuang tu, tau.
1: Oh, di bakuang. Rumi ni?
4: Awak Rumi tu. Rumi bangsa anak mangai.
1: Okay. Nama pengawas hari tu dah.
4: Kau pesan, Wai.
1: Oh, pesan namanya?
4: Saya kan pesan sekolah, Wai.
1: Oh.
4: Lepas dia main ke lagu, saya lagi kati kau, Wai. Jurnis-jurnis yang mana, setahun, sampai tahun, sampai aku, ya.
1: Apa, Wai?
2: Tahu.
1: Aau,
4: tahu aku Din, bila tahu Din.
1: Aau,
4: semua belum kawannya tahu.
0: Thank you sorry.
4: Aau, malah ada yang Din, way kedua, kucing Din. Aau, tanya Din tu huar kau. Aau, najah way ni je.
1: Aau, terima kasih.
4: Sama-sama way.
1: Iya, peninggal kita. Iya, nyai ya, nguji nerima sitik ke kangau tu Bian. Beri peluang ke peninggal kita. 082-258-634 atau ke 258-633 nya ya.
5: Hello.
1: Pedau Bian, nang gue ya. Baru kan nekan. Okey, nya ya.
5: Halo, siapa tau? Halo. Halo, siapa tau? Halo.
2: Halo. Siapa tahu?
5: Nadi Day tak?
2: Nadi Day. Nama berita Nadi Day.
5: Mana?
2: Hari ini cerita Bakuang.
5: Nadi kau Bakuang, bah, lagang kosong
2: atau? Oh, di mana menuanya?
5: Jalan itu bah. Jalan Mirim dulu atau kena betul ni ya?
2: Oh, dari ke pasar?
5: Nadi saya tahu jalan kami itu.
2: Nih betul ah mai.
5: Hujan.
2: Mana hujan?
5: Hujan oh. Pakai tadi. Betau.
2: Oh, ndak. Ngalah banget?
5: Mangak kena tenda hari basah ke baju.
2: Oh. Te banget enggak apa-apa nang awaknya.
5: Oh, ndak.
2: Kayak terus kepesan.
5: Oh, misalnya kayak kayak semua ada kengalala. Ngagai sedai ne tawe, ngagai semua ke bakal mau ngane tawe dia. Alat kesenangan ngagai dah spia ke tamang bendulo dien ngagai semua dah ke nak dah sebut ke mayu angka sida tau ngagai sida ini luak ke baru dah berjuang tadi lapau pia alat kesal sida sini nga sida ke dalam keritanya sida ke dah berjuang sawit tadi ngagai semua dah ke keluar rumah kaluang. Agak kita lima, agak kita enam dia agak boleh main lagu banyak lagi. Pengingat lambang alam Lelipua lagi.
2: Lelipua.
5: Ini jauh alat ke lagu pasang
2: lagi. Dia tahu memang bukanya kami masang enggak.
5: Uliah.
2: Oh ini okay. Gede.
1: Oke, okay, nyak Ebian. Okey, tu limpang ga peminta sekejap tu Bian dari Facebook. Shasha Amanda ngagi kita enam pintu selamat bertugas seminta lagu nandai guna ngetan lagi. Hari Jacqueline Johnny Aman kami rindang semua kabar-kabar kengelalaya geng-geng FB ngarap ke terperindang ke kia. Richard undang mengapa semending ke program kita hari Jalai Simpang Semunjan Stamos TV setelah penyapa kita yang minta lagu Javi and Jack lagu juga kena merindang semua kabar-kabar kengelalameh ngagai kita. Selamat bertugas senam pintu Daniel James di Sibu mending ke kita. Selamat ngali hari Jessica Ethan di Bau minta lagu nanti sempat lagi lagu Anang Baco-Baco hari Suwelin Gau Nol Seneru dan berindang semua kami semenyadik meh kekia Bala Petunggal Bala Indai Biak Bala Isan. Oh Isan Gau Grup PWI peminat YFM Iban Bala Geng-Geng CK Grup Aram Berpantun Anak Menantu Grup NS Gau Kebukai meh Gau Kita Enam Pintu DJ kesayangan kami. Terima kasih kekia Clarence Midan di Pakan. Okey, minta lagu kena berindang hati dirimpu kawan-kawan FB Syasha Amanda di Sibu engkau semua peniaga kita ke ngali hari tu ngarap ke terperindangnya ya. Okey, lagu ke dipinta sida Ebian bisa lagu dah sedia
2: bisa sita lagu hari yang tadi usan
1: awak. Okey,
2: ia akan dituju ke Siko tadi dengan Flora
1: awak.
2: Lagu ke dikumbai pengredo de pelopak.
1: Nama ketawa alalang
2: lagi nampung ya bos.
1: Oh, kesuang gue hidung je.

0: Yeah. Lagu Kedai Kumbai Pengerindu di Pelepak Anthony Osan. Terima kasih Angga Teacher mesti mengiringi lagunya tadi.
1: Kenapa aku mengiringi lagunya? Nanti aku on mic man. Tahu tak?
0: Tak ada. Nah. Saya orang mendak tadi dah.
2: Nak. Oh, seruai aja mana mu.
3: Feeling ya balas ni
0: Ben. Feeling ya balas.
1: Harusnya kita mesti menjiwai kaku marana lagu.
0: Terima kasih Cici.
1: Awak, bukan namanya tadi nama kita. Aku kan macam rahsia ya di tahu panjo flow bisi ni. Aku tu berarti keleka lagu orang yang nuju lagu gaya tadi nama reti ku ati ku dia sambil aku berlagu mendak kita ku kido-kido tadi nah. Ko aku mesti tu crush flow ko aku ica iga ke flow tu nak berundiang ke orang rindu hiya ko aku.
2: Neng, nengnya dia, dia smart lah banyak. Aku nak dia berarti keleka lagunya kita tadi nama aku ya dia
1: atau. Nanti kita nak. Ya macam ia kecewa mio kita gengai kio ku aku ana ngano nanti salah aku sengaja aku tadi ngintai flow
2: ngintai mio tu jam
3: oh tidak kapan kita incum tadi pen beluit kaki ini dengan lagunya
1: aman perhati aku sama mai lekat aku entar aku mai gitu.
2: Sorry nah, lawan di jata tu.
4: Boleh lawan ya flow.
2: Okay. Boleh lawan kamar. Kena baru Korea enggak eh.
3: Okey, Hana enggak ada di utara, boleh baru ke Sidoai.
1: Tadi ku dah nebah lagi Hana enggak nebah ke kita.
4: Nada masalah problem.
1: Nani masalah ni. Aku umur dulu macam tanya au. Ngui ala mau roda meda aku kimu-kimuat batito tadi ne. Kimu-kimuat. Belagu bukan namanya kena merindah hati dia right. Okey ku maca dulu nama si Dato wow wow. Ya wow. Pasang lagu entri pengrindu udah okey entri pengrindu udah berserangan ku ya tujuh yang agak orang bakal sibuti. Okey Ismail Mat madah kediri Ari Changlun Kedah. Jauh masih Dato. Selamat tengah hari mega kita. Sapa ke mayung ke sida batito nyu dah mansanya. Ngue ngak ke FB live aku au. Lalu maiwa. Okey, Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ihsan. Mereka sama bertugas dengan kita mana, semua. Wadanya tak benes madah ke diri hari supi baru wak pakan. Nanti bisa minta lagu Merinsak Diracun Pengrindu dari Maxwell Franklin Saran. Dikenai merindang dirimpu serta semua ke ngelala ya harap kerindu-rindu selalu. Adanya Siti Dagi Ari Ukir lalu sama ngali hari DJ Nam Pintu minta mutar ke lagu kena nyebut ID kena utai orang
4: ID.
1: Kena, ID ne utai orang kena merindang balakaban semua. Mary Jalo udah nama tu ku ya udah mengelai MR.
3: Udah bukan flow.
1: Udah mengelai MR abang narik kena MA nganil jago.
2: Let's pay a sign.
1: Bukan yang ngomong.
2: Ngomong nak makan jagung.
3: Dia makan jagung. Makil betis saja.
1: Krik-krik
4: bersama kumian dari kaku. Gagal-gagalai. Makil betis nanti ngelai out.
3: Nanti ngomong.
2: Bayar nanti ngelai.
3: Ikas membeli kuen.
0: Aw biar muka.
3: Aw
1: ngelidasnya uraya.
3: Sambung baru.
1: Okay lah, aku nyawa kangau kita. Ai siapa nak tahu? Halo.
5: Ya, halo.
1: Siapa tahu?
5: Stanley.
1: Siapa Stanley?
5: Ya.
1: Aw hari ni tu ada.
5: Hari kafe tu. Hari.
1: Nama berita kita dia.
5: Oh mana? Ini berita kami tu mana? Banyak mana? Kang lemai mare di Cilegon kah nilai.
1: Aw ya, terus kedai apa sari no ati
5: dan ya. Jadi berat pesan ku minta nuan main ke lagu hari pinginnya sama hari sending kita tua. Ya. Jadi pesan tu di tu mare balang nyari ku di main tok ni. Urut kedai di tujuh kai. Tunggu aku apa jalil. Ya, rumah Michael Sumpir Sungai Macau lalu pihak mengatakan 70 pengurai Saya menyadari aku Ines Tibir di rumah Binang Sungai Majau Mekah. Lalu di tujuh pas pengurai Cikgu Bujum di Jalan Laki Kenawin. Anak tinggal muka ngerai kita enam pintu meh. Jadi lagu tujuh ngerai hanya anak di lima. Ya, awalnya aja.
1: Okay, thank you, terima kasih.
5: Ya, sama.
1: Okay, ya, hari kapitnya tadi nana. Udahnya aku nguyang baru agak titi kena di ama main ke lagu Patah Kelidi Ari Dom Romeo. Nya peminta ya nana. Okay, aku nilai jam dulu. Okay, bisa jam. Jam sanyau, bisa dah macam kita.
3: Bedau
1: nak au James Anyau tu yang ada minta ditebah ke lagu Stella Philip Duruk Pengrindu kena yang berindah di Rimpu Mary Pun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Ibrahman Akib Lina Bugis Rose Liao Margaret Uncing Boniface Ipeng Umayuh Gia Kebukai nama berita kita semua pihak aku ya Panas Sari Menua Kenawit nyak ya nak nyak dulu mana Sari tu
4: Okay, thank you Genuan teacher.
1: Okay.
4: Aku tu, aku tu, ngaji aku nyebut ngaji ke danau.
1: Nama ni?
4: Kakak long kunyak lagi. Buat itu tu, ntar sebut direct gaya tahu ku ya.
1: Siapa?
4: Long punya. Nai. Ingin kak long ku, ramai dulu ingin kak long ku.
1: Okay nama aku, aku nanya siapa laban mayu-mayu kita di tu. Asal ku aku kak long, udahnya ibin, ente nak ibin MA, nya abang long, dan mu siapa kami tiga tu, aku sendiri.
3: Ini nak kuih apa? Ibu tu ay. Ibu tu ay.
4: Apa je membunyi tu ay. Ibu laugh. Oh jadi aku macam sekedar pesan rindati ke WC di terima kita buat di tu boleh main FM ya hari Ellie Spencer sama kali hari DJ. Lalu pemegah hari Andrew Jai Masing sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengamak menduang ke ya hari kami di Miri. Serta salam semua peninggal WFM serta semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp salam semua hari Andrew Jai Masing hari Miri bakal ketengah itu thank you DJ ya tu hari France Francis sudah tadi Ignas Indah Rubin sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal DJ 6 station sama hari Minggu ya yang open moga bala peninggal kita di live TikTok tu nanya ke nama kita nama live TikTok DJ DJ ke muka ya. Jadi aku mendah mata deh
1: apa dia ke dia
4: mai FM ke kau ini kasih bugi kasih bu FM ke kau kasih lah tadi ke WFM ke kau
1: tadi urah mayo nanya aku buat live ke tau nah aku ya namanya TV Al Karyawanis Kasal aku ya kami ingat kita kami salah semen kuya selalu semen pagi. Amat mayu orang nak percaya aku engkau jaku Iban. Ya penting kita mesti percaya.
3: Ya.
4: Betul. Tu hari bro salah.
2: Oh, flow kau masuk jaku Cina
1: gitu. Oh, flow benar. Mai kita jangan
2: nyangku baru. Okey. Menen kak kita di Jeuli.
1: Amat amat nama.
4: Iya betul-betul jadi mutar ke lagu ke tau ni buah sama aku
1: nak nemu
4: dia kena ampit makin
3: jauh oh nak ampit lagi dua okay. Dua ke peminta hari Flo Ngau Mar di Sibu bisa seduai Mar
1: ni dia Flo
3: Flo
2: bisa oh benar nak okay ngiga mana tiba ngasuk kita deh
1: ni Mar Cina nemu Cina tau mana Flo
2: Ah, Cina nan mo tak aku.
3: Sedikit meme.
2: Oh, ini nemu.
3: Flow. Flow nyok ke Cina ri Hong Kong, ya Cina ri Hong Kong.
1: Ah, Hong Kong.
2: Ah, dia medak kat tembok jam tu ne flow. Au, merani ke dire, ya empai.
1: Sayang ya.
3: Dia buat aku ngelidah, stop. Geram ku buat peguk iyo aku. Dia sing ke orang buat betong dia.
2: Kau kui ke nya. Kan saya sesemek ke negam orang dia nyengai.
1: Nanti berani MA nya kebenar ya. Jako ya ya ke kenya.
3: Iya benar.
1: Enggak takut lah lu ku ke ya.
3: Ulas ke peguk iyo nya lapor. Geram ku buat pas bungai. Dan sepuk
2: ulas. Ram tunjuk jari nuan pelepek ke aku.
3: Baca peminta.
2: Okey, baca peminta tau. Hari Katerina Rina, selamat hari Minggu ku ya serta sama berjalan ke pengawal ni ke Bukai tau. Tu udah kita tadi ni. Lina Bugis bedau tadi udah.
3: Bedau.
2: Bedau ni. sama berjalan ke pengawak ke hari Johor yang dia minta sebarang lagu hari Ita Midian ke dikenai merindang sidai serumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawit Pangkas Unggang Bulan Pegari Indok Kenawit Dawa Tenguling ngau ya kebukai ke bisik di tag editor okay. Lalu nuju nuan di konti dia hanya ajak DJ terima kasih ya koi okey tok ngagai marga ngai ke mana ampit di anak marga ko
4: Oh nang awak flow mau ketau flow
2: anehnya ngeranjuanya
4: ngeranjuanya.

0: Kita di page Facebook Sibu FM. Nanti semak nak lah baca tu. Nada kau ngau pergi lah. Macam nampung baru ke bang lah tengah hari YFM Sibu. Michael Elmi, Elmi tahu dah ke berdau tadi ni. Aku nemu. Aku sikit percaya. Aku ke Hana. Hana sikit. Temu magang dia sekian dia magang tau. Macam kita peningal kem kia kita angkeh. Aku nanya Hana lagi. Sekian ya kita. Temu ya. Alice Spencer udah?
1: Udah.
2: Udah.
0: Ada jam hanya udah. Ada yang Dayang juga tau. Seminat datang ke semak ngalih hari ku ya di jenam pintu. Semak berjalan ke pengawak ku ya. Tap Bennett udah pelabak ku na.
1: Udah.
0: Iba Sibin udah. Stamos udah. Pelabak Kulina Bugis udah naik. Udah magang tau.
1: Udah magang.
3: Udah magang saya dapat.
1: Flora libat ya bedau.
2: Flora libat
0: bedau. Nur agak udah.
1: Bedau.
0: Okay, Nur Agat, yang meri sama ngalih hari ku ya. Sama berjalan ke pengawal ke kita di DJ ku ya. Minta lagu nak bersemayang ambil Nuan hari Rick Anderson. Okay, kena merindah semua balai ipar anak menantu ucuk di Nangala Jansung Ulu Bawan Kenawi atau Mesiah ba Nangga Kabeh Kenawi. Saya kuda tadi ne. Pengulu mau sebilik ba salon belawai lalu pihak megak nuju semua peninggal ke bisa mendiang ke program antara session katanya hari itu. Tucum-tucum selalu mbak. 1, 2, 3 tucum.
3: Okey.
0: Okey. Okey. Hanya ada Hana.
1: Nama Mako dah. Flora.
2: Udah. Aku dah.
0: Udah. Flora.
3: Jangkang ku bapak gua ya terpulas kundar. Nak lambat.
1: Kriam.
3: Malah kau. Bien. Baca peminta
1: bien. Baca bien.
4: Sita aja to laban bisa. Mayuh ya ku dah depa di. Sebut
2: sudah. Ibu mai ke kanan.
4: Jonathan Rayang ku ya. Hari
1: Kenya pronounce tadi
4: bien. Banyak. Selama ngali hari ku ya. Semua kita ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu harap ke terperindang. Aku nak minta lagu ke minat kenatai ke pesari nuati yang semua panas kami bak pakan. Okey, ni ajak di kenatai kah?
3: Okey, peminta kita ke sekali tu di FB. Aku limpang dulu datai dari Jeremy K. Tak hujan kami di Miri DJ. Okey, minta lagu. Akan. Tak haram ke buat peguk. Ya, pulas. Nak ngelabang.
4: Mati punya.
3: Baca bawa mama ya.
1: Okey.
3: Hari minta lagu refer Rika anda sempat lah bersi sitting lagu ke dah disedia ke kami sebuat ke sekali tu nya KTJ minta lagu sanggup aku hari Gwen kena berindang semua bala baki akan lalam eh sida Christina Casey Peter tingkau ku jam Guan Amboy Wrestling Seling kau semua akan lalam salam manis salam sayau Arya di Sarikai. Okey ke penduduk itu Lenny Nania. Selamat tugas agak-agak kita bak enam pintu minta lagu dan berindang apa engkau mak ya di Sungai Mas Dien kemudian mendiang ke radio ngarat ke semampai gerai anak ngantuk buan bala ucuk dia kokia ia minta lagu dari berangka jarup lagu-lagu kebukai kira kena sempat ditebah kita sebuat kira ke utang ya okey. Kira ke tu ari pintu ke pintu ari hati ke hati kita yang ujung ke lagu permintaan antara session kita ngarin wan tu dulu Hana.
1: Terima kasih kepada peninggal. Nyemak tadi bisa ticiak kami tadi nantu menicik kita tadi kan yang pedih di ticiak kami tadi anang kami ya. Tadi anang anang anang ngetu berkaban dengan kami ya. Kami ajak mengau kita berkaban dengan kita nandai sama kami itu. Nih.
4: Raja itu ticiak.
1: Bunyi bekas selama terus rindu kepangan diri. Beka kita rindu ke terimpu. Pian mega. Nama tahu. Pian mega terus. Terus.
3: Jadi bang, terus maju.
1: Terus maju. Terus mensat, terus merok diri dalam tiap kara. Serta ngucap penguak ngau pangerindu hati. Jadi nyajak reku kuma metas darah badas darah bagas darah baja imun ikut tucum pendiau. Semampai di galanya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelengau.
3: Okey.
4: Mentas ya bos, mentas ya.
2: Dah.
4: Mentas ya bos.
3: Dah.
1: Hakai.
3: Udah nah.
1: Udah.

0: Letak panjai.
1: Raja nyamuk tungguan lagi awak.
0: Oh.
1: Lagi nuan tu teacher tau.
2: Okey, hari aku terima kasih ke semua. Aku dah merik pesan rindu hati. Minta lagu buat TikTok, buat FB. Nalai baca makan wai. Minta ampun. Awak anang nyimpan dalam hati. Jakut tu naik kami sebuah sikit bakaya. Labang kami jarang bertemu. Hari bukai. Aku nak ingat madah tak ada MA dengan semua. Nanti kita ingat YFM Miri hari 4 bila kami dekat on air. Hari mini studio Baram Rigata Marunde. Hari 6 kita bisik live bintang Baram Rigata. Eh, bukan bintang Baram Rigata. Nama-namanya cerita kenyala. Hari live, hari mini studio mega. Hari Minggu pun Ninja Sarawak pun harinya. Yelah, kita bertemu di Marunde.
0: Atau belagu elok.
2: Boleh ya. Harap kari hujan tak ku irau ngai kurang nanya di lumak perahu.
1: Iya. Nyangkung atau?
2: Iya.
1: Oh, nyangkung kita berami Pak Baram tu elok ne.
2: InsyaAllah
1: okay. Awak tu nak genuan tu untuk Flora.
3: Kau nemu kami. Geliran kami nemu. Terima kasih Mayu. Kelebih lagi dengan kita lima pihak megak dengan bala peninga. Aku dah bergulai dengan kita. Lalu merik. Selamat hari Minggu. Selamat berlelak semua. Okay, bye bye.
1: Okay, terima kasih Flora. Ngagainu atau mar di sibu.
4: Okay, terima kasih MA. Udah nama tau nyadi tuai pemata ranau kita sehari tau na. Nga mujo ke program kita mega Ibian Flora Atta, nga mega Hana. Sama ada mujo ke program kita. Terima kasih. Udah cukup gaji kita semua na. Sama bagi belah. Apa yang mega, terima kasih ngagi semua bala peninga kenai suran bulan kita. Hari pun program yang tau kedatuk. Terus nyukung kami di YFM. Ngonya sama belah sama ujung minggu.
1: Okay. Enggak kena mantap bien.
5: Okay. Selamat ujung minggu semua. Bertemu baru bawa bukai. Selamat hari Sarawak. Angge semua kita.
1: Amai. Haram kita. Selamat
0: datang ke Sibu.
1: Selamat datang ke Sibu. Pengerami gitu hari Sarawak ne.
4: Iya. Tentu ya kita bisa pengeramandan. Dia luar kita meda kira ke hari pun berkini sejarah penubuhan tanya hari Sarawak kita itu deh.
1: Sama nuat ke bendera Sarawak megak baru mah bau pes kita.
2: Anak ngantun tambah ya.
1: Betul. Aman.
4: Betul. Ngantun tambah tanda kita itu megah hati nyari anak Sarawak ni MA.
1: Ya ke agi hidup singlenya ananda ngitang ke tambah pengerindu megak ni. Dalam penghidup.
4: MA. Bapak aku besai tambah sida sibuk nama tau bintulunya.
1: Ya. Ya.
3: Bintulu gak kena.
4: Okay. Aku tu nyukur deh. Ia gemar dia tambah pengerindu so tambah idenya besar nama tu pampu semua kena cekek.
1: Bisa gak kaban nuni ba inbox madah ke salah nuan kamu kuat Flora aku sedak ya kuatku ndak salah terkena kening ada salah
5: betul
0: kena kening. Terima kasih ya maya kenyukung kau nya.
1: Okay,
0: berarti aku menang sari tau.
1: Iya lagu ndak bersemaya ngambil nuan. Okay, kita tu 30 seranya.
0: Sigi nares maya nuan.
1: Lo.
0: Bye bye.
1: Okay, sudah mukwak kata. Bye-bye.
5: Bye-bye.

Segulai Sejalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa Nintian hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau Ngau Balati Landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Ngukir Fashion Movie Adat Ngau main asal Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baan.

0: Ya, bertemu baru kita ibak program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Selamat ngali hari ngagai semua bala peninga kita. Hanya di buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Ungkup ke minggu tu ianya hari Minggu ne peninga. Aku tentu ya bisik ngangau ketemuai ngagai konti YFM. Kita mega oleh mendak kami live jam ke dia tu nyeng kaum mendiang ke kami ngenak frekuensi di pilih menua kita. Boleh mendak live buat Facebook jam ke Diato. Jadi aku nak ke diri ke Diato ni laban kita itu ngai masau jam. Kita ada terus berandau ngetemuai ke bisik di kangau ke aku buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Jadi ya udah bermu aku di tu. Jadi kita terus nanya ene. Selamat ngali hari ngagai nuan Winnie.
1: Okay, terima kasih ngagai YFM ngau ngagai kelebih lagi ngagai DJ Min ngangau aku ngagai konti sarito. Biar mega nama aku Winnie Clement Jekoy. Asal aku Aris Kual. And then dia tu aku gawa sebagai personal trainer lah. Tau ke di kangau kita fitness trainer.
0: Duitnya personal trainer?
1: Personal trainer tu ya lebih kepada one to one lah, perseorangan.
0: Perseorangan
1: dan ke kita. Fitness trainer tu ya secara berkumpulan, bergrup lah.
0: Oh, neh nyak-nyak nama ya tadi ni peninga ya. Winnie CJ nanti kita mendak neh bawa poster YFM Iban Winnie nama ya neh
1: orang yang Winnie Clement Jekoy.
0: Ya, Winnie Clement Jekoy neh. Okay, aku ngau ke Winnie mana nama berita.
1: Oh, mana?
0: Anda sempat nanya ke berita tadi neh. Mana berita neh? Tadi dah madah ke pengawak yang jadi personal trainer. Asal hari ni tu kita?
1: Asal aku Aris Kuau.
0: Aris Kuau.
1: Ya,
0: Kuau.
1: Kuau Sibu.
0: Kuau Sibu neh. Okay, kita ada madah neh bawa program 34 yang orang ke bernama Winnie. Madah ke dempu siku orang ke nang ngemeran ke pengawak jadi orang kematih sama kebenaran neh. Mati lah.
1: Kira kematian orang lah.
0: Matih orang ne. Jadi maka nuan tu ini nuan madah nuan matih orang. Matih orang tu bak dini nya, bak pengawak personal trainer tu bekenin.
1: Baka aku lebih agi ngagai gym. Antik contoh baka fitness trainer tadi kami akan agak bak outdoor lah. Tapi ya ke dia tu aku lebih ke dalam gym lah. Mati orang pada dalam gym atau ke dari segi nyaga pengerai sida ya nyaga cara berkenep berkeni mada ngajar cara sida bersenam cara ti betul. Berkenyak me ya.
0: Banyak ke dikumpai orang personal trainer angau fitness trainer. Banyak ke batang randau kami dua buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Terkedepadah ke Winnie CJ ni nama glamour ya ne. Okey, kita terus ngagai tanya kita ke bukai ke sekali tu peninga. Ari nuan ke jadi siko orang kenang ya matih buat pengawak kini kita kan nyebut lumak ngomain. Ukai gitu ni ngala.
1: Ukai
0: ya bodybuilder.
1: Ya, napa ya? Ko nganti kini kita madan ni nganti dalam bahasa Melayu bina badan ko. Nanti pakai non ngagai gym and then non madan okay bisik situ siko. Kini kita ngau client atau pelanggan. Ke datai madan drempu. Oh aku kak begetau kaya. Contohlah aku mereka contoh aja nih, bakal ya aku kak bisa shape hourglass ko ya, hourglass maksud ya shape tubuh yang lansing lah, ko kita pinggang kerengau ko kita, begini. So nyak dah dikira sebagai nyong agak bina badannya tadi,
0: bodybuilder,
1: lepas kita kak agak shape tubuh ya deh.
0: Tang bisik ke kumarang ngagak gumpai se. Nya bejaku kita gumpai se nya tang bisi beda ge kebenar okay tak nyengalang agak gumpai se nya ja ne.
1: Yes, betul.
0: Nya kebenar batang pengawak. Sida ya to fitness trainer tau ke?
1: Personal trainer ne.
0: Okay, jadi kemayon untuk berengkah ngerja pengawak tu.
1: Aku berengkah begini, jadi coach ke atau aku bersukan tu?
0: Dua-duanya sekali.
1: Bersukan, aku segi minat bersukan segi hari mid.
0: Mm-hmm.
1: Hari mid aku start dengan orang wakil school hari form 3.
0: Mm-hmm.
1: Yang tu aku habis school, udahnya habis school. Masa dalam masa yang sama, form 5-nya aku wakil school olahraga.
0: Mm.
1: And then pihak mega aku presiden taekwondo club SMK Bintulu Kelia.
0: Taekwondo tali pinggang
1: black tip lah masanya. Hampir laban nyu dah habis school nyu naik tip udahnya.
0: Steady tu.
1: Udahnya udah habis school nyu kira bakal kini mana nyu aktif kenyal lah dengan orang zumba lah. Nyu sengapa udah gagak udahnya deh laban nyu gawak. Okay, masanya bedau jadi bedau berminat ngau gym apa semua lah. Ngau rabu zumba, bukannya aja jogging. Udahnya tarik. Sepengudah aku keberani anak aku kedua, kindoknya ke biak lah. Tubuh aku nyu besai.
0: Oh.
1: Nyu berisi deh. So dia tadi bekeni aku mikir tak patut ku majak beketok ilaknya majak besai sebesai kuatiku. Tak sitik gi takut ke penyakit ga labaku medak mayu daripada orang kebisik ngemua penyakit deh. So tadi ngiga caralah ku and then ku medak keterubah aku medak laki ku ngau orang jugi yang nyumeli treadmill nyumeli meli perengkau teh gym bahkan dumbbell kena agak berumah cun-cun udahnya kita PKP.
0: Oh.
1: PKP-nya. So agi bedau gak? Agi bedau untuk kini kita mada ne. Agi bedau untuk lihat nerima kini mada. Hati ko bedau terbuka.
0: Oh.
1: Bedau terbuka. Mai
0: bisa pengerinduk ke ya, pengawak bekerja.
1: Mai kita PKP, kita start COVID 2000 apa ne?
0: 2019. Lebih kurang bekerja me.
1: Start slow-slow lah ku mainnya macam jogging brisk walk lah, okay jogging, berjalan aja, bak treadmillnya, kita beli laki kunya 1 kilometer, denya gila 2 kilometer, beranjak sampai kuleng agak 10 kilometer dalam satu harinya. Start harinya lah tadi, new join City Fitness ke aku, and then tadi udahnya new minat ngojim, tiba-tiba hatiku minat ngojim. Udahnya nyak kaku nyu bertemu ngo coach ku kedai tau. Namanya Coach Tina. Under Sweat B ya, Sweat B. Ulen ada logo bak baju ku ne. Under Sweat B. So udahnya lama-lama nyu empai bisi ati ka nyadi coach, empai bisi ati ka ngau rabina badan just untuk fitness saja. Masanya. Lama-lama so nanya lah coach aku tu, why not de nama kebuah de ngai ngagak utai tu lebih jauh kia. So dalam tahun last year tahun 2025 aku join Mr. Kucing. Kami dua ya, ia pun teman kaku masanya, and then nyangka aku boleh nombor 2. And then coach ku champion mayanya. Start harinya lah aku. And then kini mana deh nyu terbuka lah hati ya nyu mana deh nama dengan lebih maju gi
0: ngasu serius lagi
1: ya, serius lagi. Since nuan udah ngagak utai tok lama, udah 6 tahun kaya mana deh nama kebuah no ngai lebih move forward lah begini kita mana deh ne terus maju dan maju lah sampai ke sarito. So aku start nyadi coach kira tahun tok lah.
0: Tahun tok lah.
1: Laban aku pun baru boleh lisin nyadi coach. Lisin gak. So aku lo ngambil certificate, ngambil lesen untuk nyadi coach. Sampai ke dia tok lah. Kira tahun tok last yang betul-betul official
0: jadi coach. Yeah. Personal trainer.
1: Ya, yeah, personal
0: fitness trainer. Ya, yes, yeah, utai tok nang ya belisian ne.
1: Yes.
0: Maya nuan ke ngepun ke pengawak jadi personal trainer atau ke fitness trainer tok ngambil lisian nang bisi khusus diberi orang.
1: Ya, yeah, memang bisi khusus uli join mana-mana khusus tapi aku suggest kini kemana aku recommend hari yang pakar persatuan atau institut sukan negara yang bertauliah lah bakal bakal kedamik kami tok kini sida yang ngau under bakal sida under ISN under sida KBS Kementerian Belia dan Sukan deh memang diiktiraf lah mesti diiktiraf lah kena ya
0: okay, tak sebarang gak yeah. Kayaknya di coach lumayan kita kak mati orang bukai atau kengemai orang bukai bergagak ke gumpai se atau kengemai orang bukainya jadi fit atau ke
1: yeah, betul betul
0: fokus ngaga gym tu ne.
1: Ya, ha betul.
0: Nang nak sebarang ke ne. Nyak tadi berkau ngau penerangan keterungkah atau ke keterubah ngau pengawak personal trainer. Kati ba senentang nuan ngepun ke pengawak tu bisik berasai kakang ngati tau ke bisik berasai malu kini?
1: Mula-mula ya kak mada malu nak ga malu tapi kini kita madah laban nutai tok kita bertemu ngau orang maka tua tok me bertemu ngau orang bejako ngau orang laban de bisi asai ologi ngai kaku saleh pada bisi lah bisi tapi dia tok semenjak aku dah mayuh lagi klien so mayuh lagi bertemu ngau orang mayuh macam mayuh ragam so makin nemu lah makin nemu mai direk lah kenyak ya.
0: Nada saya malu tu nih labu maya kita kau ngepun
1: kau malu, mana bunyi kau tadi? Mula-mula memang bisa malu, laba kita baru bertemu orangnya kadang-kadang nih kita nak nemu kini mada sometimesnya kita nak nemu begini kak explain ngoya begini lah.
0: Okay. Sebelum terus ke randau tua buat program 34 Serenyawa Nemban Badan, kita ngetu nak lama, udah tu lagi nampung randau bergulai dengan Winnie CJ buat personal trainer atau ke fitness trainer.
2: Semulai sejalai ga YFM buat program 34 Serenyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serenyawa. 34 stesen radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Serenyawa Nemban Baadat.
0: Okey peningah lagi bertemu baru bulai baru kita buat program 34 Serenyawa Nemban Badan. Kira kagi nampung randau aku ngau Winnie buat pengawak matiah atau disebut kita
1: personal trainer
0: fitness trainer tu ne. Jadi tu Winnie tentu bala peningah kita ke benar mendak live Facebook akan nemu megak ne. Ngai kita ke dekat nguji kak ngau kini atau ke dekat mati adrempu ngambil kita itu tadi nyaga pengerai tak kebakanya meh nyaga tubuh adrempu bekeni ba senentang pengelandi atau ke skill ko kita itu ba pengawak kecergasan tu lebih lagi ba pengawak nuan ke jadi coach tu
1: Maksud nan berkeni kak bermula
0: kena ngepun kia
1: orang ke bakal orang beginner nya kan
0: orang ke keterubah okay. Amat kak ngau okay. Bapa
1: bagi bak aku ante urangnya baru kak ngepun ngepun ke kecergasan kurang kita tahu bermula dari baka breezewalk tu berjalan secara nak gamade laju nau, tapi nitiah kini ko kita madah nitiah kini kerja ko iban madahnya nitiah ke pace kita nya penglaju kini ke
0: nitiah ke melaju drempu banyak
1: kena kita penglaju drempu naik buah lama 20 minit atau ke 30 minit sehari nya pun dalam seminggu nuan ulih ngagak just 2 atau 3 kali seminggu aja udah cukup mana
0: Aneh, hanya keterubah ya. Mai sebelah kita ngau datai ngigak coach.
1: Yes.
0: Lalu terus ke
1: leban kita perlu nemu dini kecegasan kita dulu. Bekenya ya.
0: Kan nemu bekeni tayu kuliah kita nya. Kita boleh terus kenya ngagai pengawal fitness tu tau ke nauliah.
1: Betul.
0: Aneh, nama utai ke di pedak nuan dulu. Ba orangnya antik keterubah ya datai ngagai nuan.
1: Okay, keterubah ya antik bakaku. Aku akan agak city assessment. City assessment lah di kangau kita kini ke kita madanya baka kita trial kene percubaan ya empu kecegasannya. Kita akan ada tahap ni ya uliah ngagak contoh bak gym kan. Bak gym aku akan ngasuh yang agak asas dulu lah baka sida tekan tubi kena deh atau kor putih yang push up squat to kini ko kita madah dalam bahasa Iban aku nak menemu
0: pedia laban nang ya tem to kejaku bak gym ya segi ya squat ya kangkat
1: ya squat
0: atau kengenan ke derempu
1: nya squat ngagak bakal sit up tadi push up semua to aku kan madah berapa pa contoh kan aku akan merek ya 60 second 60 saat aku akan mendak berapa mayuah uliah digagak ya
0: berapa kali ya nuruni ke
1: yes,
0: kali yang
1: betul and then udah pengudah semuanya aku akan ngukur tubuh ya dulu ngukur jari ya lengan ya dada ya perut ya semualah punggung ya ukur dulu
0: sukat magang
1: udahnya berdasarkan datanya tadi baru ku akan agak sitip program entah ya amat kak kini ku kita madah melanjutkan
0: nerus
1: ke programnya tadi lah dalam satu base-nya tadi aku akan create satu program untuk ya tapi sebenarnya aku kan akan nanya ya kak nama sama ada ya kak turun berat badan ke munyi ketua tadi kan agak
0: muscle
1: ke bekenyak lah iya kak nikuya lah ya
0: based on agak six pack
1: ya based onnya tadi aku akan agak city program untuk ya bekenyak lah
0: katiba senentang garik ke dikena sidak ya baiknya induk atau ke lelaki
1: nyak senentang garik tau janji di selesa ngau sport attire lah tapi yang paling pentingnya tadi mesti berkasut sukan lah.
0: Kasut ya. Sukan. Nggak jadi ke kena kasut bukan.
1: Ya. Nggak jadi ke kena kasut setua.
0: Amat. Nggak jadi kena kasut setua. Gana labannya. Sikit kita ke gym. Sikit patut kita kena kasut sukan. Nah, ngambil bala peninggal kita. Nemu gak? Sikit dah nemu kebenar ya. Tang. Ngambil nemu lagi. Nih.
1: Tapi laban bisik. Sekedar orang ku medak ngagai gym bisik kena selipar. Nyak nak ukai nak tahu kena selipar sebenarnya nyak untuk safety. Contoh entik dumbbell nyak labuah kena
0: aman
1: kena selipar kan kan ya akan luka atau patah. Entik bisi kasut at least ya bisi protect non puskin kulit kita nya tadi. Kira piak lah.
0: Kira ke keterubah ya mat me kena ngepun ke derempu kak ngau rambak pengawak
1: betul
0: fitness tu tau ke ngambil tubuh kita badas ge meh nya ne mulai ngau coach Winnie tu neh makanya tadi udah madah nyedia ke diri baiknya dari segi pakaian kita kasut yang kau menyukat semua tubuh dulu meh kati ba senentang orang tu tadi tak contoh menya ya ngagai gymnya tadi ya tu keterubah amat ya 2-3 harinya ya kak udahnya ya ngetu kini kita ngau nya deh
1: bisik ga klien ba kata mm-hmm. deh, tapi memang aku akan advise ya, menasihatkan ya, madeh kia ente nuan ka kini kita ada result. Mm-hmm. Result ke mana lah. The best is munyi ka ko tadai nak ngira nama exercise digagak nuan, nuan mesti 2 atau 3 kali seminggu.
0: Oh, nyamia. Yeah. Oh, tempoh hanya 2-3 kali nya, seminggu. Berapa untuk, lama tempohnya kebenar mak? Kengagai beginner ke kau?
1: Depends kini mana bergantung ngau tubuh penerimaan tubuh nuan.
0: Oh.
1: Ya, lain orang, lain tubuh aga.
0: Maka contoh tak kita ambil kebanding tak ke contoh ke kita ini. Maka aku kak lengan aku tu mid. Aku kak lengan mid, perut mid, peh mid, mua tu tadi
1: runcing
0: ke kita.
1: Nya
0: site udahnya aku ngai udahnya udah me aku ngetu 2-3 bulan dan nya tubuh aku nyu merbia baru laban kita indok to kita indok ka aku tu contoh ne anti udah exercise semua lama-lama ne nimpa rasa tubuh ne pun dah badan nyu ngai agak ge
1: laban otot nuantah kendur
0: ya.
1: Okey,
0: nama-nama package ke sesuai mbak dia aku kita.
1: Bunyi ke aku tadi, utai tu mesti digagak de konsisten. Ya nak uliah sekejap non datai, sekejap non nak datai. Nyak kebuah aku ngagak utai tu selama 6 tahun udah. And then mayu orang nanya, bunyi ke tanya nanya tadi meh, mayu kaki mit, peh mit. Utainya senang aja. Anti utai kaknya semuanya meat calorie deficit aja.
0: Pemakai.
1: Ya, pemakai.
0: Nama pemakai kepatut dia ambil?
1: Pemakai baka anti ba aku lah, ba aku. Baka beginner to kami menyarankan ku kita. Baka jaga portion kini ku kita ibanade
0: nya. Tanya me aja nyaga pingai pemakai ke enang ya. Pemakai ke sehat, munyi kurang deh, bisi protein, bisi karbohidrat,
1: ya, bisi sayur, fiber, kenyak deh,
0: fiber kenyak meh.
1: Mesti kak, banyak mesti kak dijaga gak, and then bakau tay ke berkuah, bersup, especially kebakar kedainya, ya kan naya mayo garam, ajinya, adanya yang kan mayo perasa, sos apa semua kan, uliah nada salah, makainya. And then, mesti jaga portionnya. Udahnya, nanti uliah kueh ya, nyak. Kuehnya tadi deh. Elakkan lah. Anak-anak ngambil kueh yang terlampau mayu lah. Laban kebenar ya deh, utainya hari utai ke berkuah. Berkuah bakal bersantan. Ia akan menambahkan kalorinya. Bila contoh no kak ngagak kalori deficit. Contoh lah ngambil masak bakal berlemak bisi bersantan dalam satu portionnya contoh no ngambil walaupun no ngambil ya sesendok tapi ya berkuah bersantan ya memang akan menambahkan kalori ya tadi lah ya kebuah ya. So bila non kan agak kalori defisit kalorinya dah tinggi contoh aku mari contoh aja. Okay, kalori defisit non dalam no kan agak kalori defisit maka aku dia tu aku ngagak dalam 1,005. Aku dia tu benar berdiet laban kak ngau orang bertanding powerlifting bulan 8 tu elak under berat 52. So aku dia tu 53. So aku perlu ngagak kalori defisit 1,500. Contoh nanti aku dah ngambil manuak berkari bersantan kapala everything lah beku kuah kenyak deh. Contoh aku dah ngambilnya sesendok dah 500. Sekali ngau asik pas semua kan dah 500. So tinggal lagi 1,000. Bedau lagi ku. Contoh ku kan makai yang ngirup. Ngirup
0: air
1: bergula contoh ya tadi. Dia udah kira dalam 90 lebih kalori. Bedau lagi ku lunch lagi. Aku dinner lagi. Kalorinya dah.
0: Makai malam.
1: Ya. Kini mana kalorinya
0: udah ngelowe
1: udah ngelowe yes betul so nya ukai di kangau kalori defisit ge nya udah
0: ya udah lari magang semua
1: ya betul anyak lah ya kengagak kita kita uliah berisai tadi.
0: Oh,
1: berisai kenyak lah ya.
0: Makai ke lalu ngeluai hari kepatut ke ungkup ke tubuh kita.
1: Yes.
0: Kerbagi kita kenang kak nyaga berat ngau kak ngaga
1: gumpal isiknya menyik aku mesti kak konsisten kini kau kita ada strength training. Strength training tok ke Melayu is ko kekuatan strength training, kekuatan training. Kekuatan lah lebih kenyak jakob Melayu. Strength training to that's why lah bisa strength training and then serta kalori deficit.
0: Nyak ke kenyak kunci ya mat mainnya.
1: Ya betul.
0: Nyak kunci ya mat sebelum kita ngepun ke derimpu kak ngau.
1: Betul.
0: Terus kage kak ngaga isik kita nyak mana lagi.
1: Yes betul.
0: Nyak kira ke kunci ya mamatnya. Nyak baru kunci yang pagi kerpau lagi kena ngelok ya gene.
1: Nyak udah tanyanya udah terlampau.
0: Ya.
1: Kita madah. Antinya dah ni kena tadi nyuker power apa semuanya lain gini
0: ya, lagi. Ya, lain lagi. Begini nanti kita ke ngambil utainya tadi terus buat tubuh kita. Tubuh kita nya artinya kita itu konsisten korang, konsisten ngau training buat coach Winnie tu datai ke 2-3 tahun. Adanya kini kita ke ngelak tubuh kita nya berkenyak berlama-lama.
1: Amnya disiplin.
0: Oh, ya sikit nombor satu.
1: Disiplin nombor satu. Konsistennya pun yang paling penting aku kita madah kunci ya disiplin ngau konsisten.
0: Oh.
1: Nya yang paling penting dua itenya. Dalam disiplin ngau konsistennya pun mesti lengkap. Kini aku kita madah recovery mesti cukup, nutrition mesti ngam. Nutrition tu tadi tempat kita lah.
0: Ya.
1: Ane agak non fikir non pergi bersenamnya makai tes ngapa? Apa nak uliah agak bukannya?
0: Ya, kena jaga apa pemakai macam.
1: Ya. Lebih agak kita ni dah tua itu. Dah tua itu mesti kena jaga makai agak.
0: Ya, jaga pemakai agak. Uliah makai.
1: Uliah, nada salah makai.
0: Salah.
1: Yang penting kau muni aku tadi jaga portionnya aja.
0: Jaga pinggai. Pinggai kita nyak
1: nama teh kedempak nong agak di salon nong agak tubuh nan berkenyak teh dempak nong berkenyak lah tubuh nong berkenyak ya.
0: Ya, ya bisa skillnya kebenarnya me skill lah tadi ni kunci ya sikit disiplin konsisten kita fokus mengotainya. Jadi bertanya aku kebuka itu agak alaban tadi kira aku dah madah berkawo ngepun ya dan ya ketengan ya. Jadi tentu kita itu kan nemu agak ngau jauh agak lebih agak ke gym. Bak gym dia tu. Kita bak gym. Lebih kita ke bak gymnya. Tadi dia dah madah ngau aku ngagak squat dulu dikira magangnya. Kati bak perengka gym ke terubah ya mat diberi ngagai luar ngagai orang ke beginner tau.
1: Beginner bagi aku bedau ngasuh ya bakal nak mesti ada datai ke gym. Non datai ke gym non mesti ngangkat ke berat-berat non ukai. Nah, bak aku penemu aku ngau nama utai di ilmu kebisik bak aku ke diajar lah. Ya mesti ngena body weight dulu. Body weight tok kita ada ngena tubuh aja dulu.
0: Ngena tubuh aja.
1: Bakal squat tadi ngena tubuh aja dulu. Uliah belajar bakal kini ada nibuh ngena weight. Bakal contoh aku ngasuh yang agak face full kan. Face full tu kan tarik ngena kabel. So nanti dia ngena kabel kan dia mesti ngena weight. So aku akan ngajar dulu ngena resistant band. Ngau cara ti betul ngai kelege bila dia terus ngasuh yang ngena weight beratnya tadi nak uliah ditampung yang pu nak uliah ditarik ya nya akan ngemedias ke yang pu ngai kiat lagi kini kita mana ya injer
0: tisu ya ne
1: ya
0: so tisu otot atau kekumpai seknya pun uliah suya ke kita ne contoh meto berat siko kita ke Indo ngau tinggi kita tu tadi siko Indo nya tinggi ya 160 contoh dia nya berat ya dalam 57 kenyak nama teka patut digagak dulu lebih baik berkena ke perengka ni dulu ni kepatut diberi ni teh keberat ke utainya maka besi
1: goal sia tadi nama Goal ya perlu kak temu gak contoh ya kak agak gumpal isinya tadi. Munyi aku tadi laban ti ya mak mak beginner, empai kala ngagak gym ka ataupun ya empai nemu begini cara kak ngena utai bak gym, maka sida dumbbell, sida sida nama-nama mesin pak dalamnya lah. So aku akan ngajau ya bermula hari munyi aku tadi body weight dulu. Best ngau nama utai kerka ya lah.
0: Nak ulih sebarang.
1: Ya, nak ulih sebarang. Laban kita kat nyaga safety sidak ya gak ngai ke kena bakat tadi injured ke apa semua.
0: Kini deh. Berat dumbbellnya berapa ulih di katuang ya? Contoh nanti kena dumbbellnya.
1: Dumbbell nanti pemula lah aku kita.
0: Pemula.
1: Beginnernya. Aku akan ngasuh. Aku kan medak ya dulu. Nanti ya lagi ulih nampung berat. Ngangkat berat keberat lah. Paling laban dumbbell dumbbell ketemu ku bab gym kami ya ke paling ringan 1 kg
0: hanya amin amatnya
1: ya amin amat so aku akan ngasuh yang angkatnya dulu and then week by week ya kan nikik lah kita ya kita akan meda yang pu progressnya deh progress nanti nyumane ge cara ya tadi form menu betul cara teknik lah skill ya nyumane ge tiket ge baru akhirnya dan seterusnya lah
0: datai ke uliahnya di profesional
1: ya betul
0: baka kitanya melu sama baka coachnya
1: betul baka aku sebab pun benda yang sama hari body weight sampai berpuluh-puluh beratus weight dia tu.
0: Nah, jadi banuan pun tu labanuan ku dah lama 6 tahun
1: ya, 6
0: udah
1: tahun
0: mati dah. Orang bisik kini tau ke ulah harus bukai ke lain kini tau ke lain kaku tu tadi baka ya tu tadi nyo mai macam eh
1: nyo maksud nak klien ke
0: kliennya sekedar
1: ulah klien sigi kita nak ulah lari lah kemunyi ku kita so nama caraku cara aku menghadapnya profesional aja lah.
0: Profesional
1: ya,
0: aja.
1: Ya, nama baka contoh ya maya soalan. Maya soalan lah tapi aku bisik ke bisik ke klien ya maya soalan tapi ya tu tadi ngai ngagak.
0: Ngai ngagak.
1: Ya, ngai ngagak lah tapi ya kak body bekenya contoh ya kak ngagak.
0: Kak ngagak. Nyamai kita nyebut ne burit.
1: Nah, burit ya kan agak burit. Tapi ya mayo soalan, tapi bila no ngasuh yang agak utainya ya macam mayo. Mayo kedaliah lah kok kita. Pedis lah kiamat dia, ketuk lah, kenyak lah. Aku kan nyaut ya profesional lah, tapi resultnya ante enanya nama kebuah aku lalu nada result. So aku akan nanya ya pulai barulah. Recovery dia cukup kah? Pemakai dia okey kah? Kenyak lah. Kenyak lah banyak mesti kak kini kau kita mesti kak synchronize ya nak uliah training aja tapi pemakai nona nak cukup jaga. Tinduk nona dia jaga agak ya nak akan jadi
0: ya nak akan jadi out neh. Okey. Bisa kini pemakai kira pemakai tambah meh bakal orang ambil protein bisa ke main kita ke sikit di sikit di asuh kita atau ke begini
1: bisa nyak terpulang ngagai klien gak cuma kami uliah made tapi terpulang ngagai sidak ya kak ngambil kena tapi the best bagi aku lah yang paling manis protein to is telur lah bak aku memang telur. Aku makan telur hari-hari
0: berapa ikik dalam
1: sampai
0: sehari
1: sampai ku muak
0: sehari
1: contoh bak aku kan berat aku 53 so telur mesti protein maksudku protein okay telur sorry protein mesti diambil ku sehari dalam 120 gram kenyak contoh
0: sama,
1: ya
0: sama ngau 2 gigit telur atau ke 4 gigit telur
1: tak so every meal ya every maksudku pagi tengah hari lemai at least aku ngambil 3 gigit tapi 3 gigitnya sitik kuning sekali ngau kuning lah full and then the white tea putih kenyak ya kena ku nyukup nyukup ke protein ke nyak ngau denyak ku bisik makan manuak lah manuak dadah
0: manuak manuak nyapa isik ya ajak tak ke
1: isik aja
0: isik aja
1: aku nak ngambil kulit lah buat masa tok lah aku kak nurun ke berat badan ku dah
0: Okey, nyaba kawo ngau teka bakanya tadi nek lebih lagi memakai nyaga diri. Kati ba bayar tu tadi. Ba bayarnya. Make contoh tadi bakanuan tu sama mega ke ngau mati rempu nya tadi nek kita ke ngambil orangnya. Seminggu tu tadi bisi 3 kali tadi nak.
1: Lebih kurang lah 2 atau 3 kali depends tengah ngau klien ante ulian urun 3 kali, 2 kali dah cukup mana?
0: Dalam seminggu. Yeah. Kati bak senentang bayarnya ku kita yang ambil orang demu ga?
1: Bayar bak aku lah bak aku ngain usah ke klien aku. Baka contoh yang ambil 12 12 itik sesi nak.
0: Oh, kira-kira sesi mana?
1: Kira sesi. Okay.
0: Atas setahun kini?
1: Nak.
0: Nak. Dalam apa bulan?
1: 12 sesi tu ya diberi aku 30 hari ngagai 45 hari ja untuk nembok ke 12 sesinya kebuah ya munyi aku tadi utai tu mesti digagak konsisten baru kita lihat medak
0: result
1: ya pembayarnya di pembayarannya contoh enti bakal kan tadi ngagak assessment dulu so on the first day ya mesti ngagak half payment dulu lah untuk 12 sessionnya lah and then lepasnya another contoh 6 sesi tinggalnya mesti di habis ke ya bayar sebedau complete yang po 12 sessionnya lah.
0: Assessment tadi berapa bayar keterubahannya?
1: Dia tu aku gimana ngagak offer 12 session 600 lah.
0: 600. Nyamai gak ngambil orang sama nemu.
1: Ya. Yeah.
0: Uli agak ngigak anuan ni lah ne.
1: Oh uli ya. Sama ngangkat besi mak kita udah tu.
0: Okey, ya kita ngetu nak lama. Ada selagi baru nampung randau kita buat program 34 Seranyawa Neban Badan.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, nemban ba

0: Ya, bertemu baru, gulai baru dengan temu ayah aku, Winnie CJ. Hanya personal trainer tak fitness trainer kita buat program 34. Lagi, nampung randau kita ke seratuk. Okey, coach kita, hanya Winnie. Jadi, tadi, ya dah mayuh penerang berkawal ngau teka patut dia adu, ngau teka bukai meh. Jadi, dia tu buat senentang utai kekalak di dinga kita. Ah, kalau di dengar kita, oh nanti selalu ngagai gym tu, atau ke selalu training tu, kita suah dengar, utainya tadi ngasih kita jampat kurus lama-lama. Namanya siti hari utainya amat tu kena, atau ke kebenar kita ngagak gumpai si, atau berat kita bisa nikik. Ah, kini ba senentangnya, neh kurus nurun atau ke kurus tadi kurus mana? Berat kita nyanyi begini
1: menyik aku tadi yang paling pentingnya tadi nanti nuaka kurus tapi nuan ngai kekini kita made ngai kulit nuannya tadi kendur ko kita. So nasihat aku mesti agak kalori defisit nuan kak kurus
0: tadi lah ya. Ya, untuk kurus saja
1: kurus hanya untuk kurus nanti nuaka kurus saja uliah kalori defisit aja tapi kulit tubuh non laban non tadi udah berisi. Nah contoh okay, nah semestinya berisi lah. Laban lemaknya tadi udah kini ku kita mana udah pecah. So bila kini kita mana bila kalori defisitnya udah dia, and then nuan nak ngagak strength training lah munyi aku nak perlu ngena weight, nak perlu ngena ngangkat berat-berat. Yang perlu non tadi non mesti ngagak bakal sidak squat ke body weightnya tadi. Nak perlu berat-berat. Bakal sidak push up. Bekenyak deh kena non nerit ke ototnya pulai baru kena ya.
0: Nya bisi beda ke duit jadi laban mayuh di dinga to nya me bakak pada ke tema di dinga. Oh nanti kita ada ke gym to tubuh kita itu kegumpai sik tanya ke besai.
1: Nadai. Laban nanti bagi aku urai Indo ya testosteronnya sangat-sangat rendah. So kita nak ulih bakal aku ngangkat okey contoh aku ngangkat 20 kilo alu bergumpal isi kegila nadai berkenyak ante nak nyuna aku 6 tahun ngangkat berat sampai dia tu. Sudah lama aku sado
0: ya nyampe ke aku jaku rekomendasi sado tubuhnya sado nyu besai gangam ke kita ini nyu takut orang menda tentu ya berat tubuh ya takut ke bisi ke rindu berundian kota bekenya tubuh nyu macam berat tang kujaku ke kurus tapi tubuhnya di lain
1: mayo rindu aku nemu mayo rindu takut ngagai gym lah basi tak ya made lege antek kita ngangkat utai berberat tubuh kita nyu bakal orang laki makosida ya nyu begumpal-gumpal kena nadai tinak dah lama aku begumpal tubuhku.
0: okey nya buat senentang mitos tak fakta menya tadi ne ngambil orang nak kalau ngerun yang negatif kebenar ya lebih kita kino nanti ke gym
1: betul laban ngangkat berat to untuk menjadikan kita lebih lebih kuat lo lebih kuat lah
0: kering lagi
1: keriang lah so kita tuai nyu nak bongkok lahilah
0: bekenya ya nak pangku adanya kini ke mana
1: kita nak pedias ke angkat
0: nak merbia
1: ya kini kita madah kita nak pedias ke angkat di nama da orang tuai mai orang tuai pedias punggung ke angkat ni bu ko madah orang bukai kami sebilik pun pedias punggung maka angkat pedias payah pedih patung laban sitenya lah tadi munyi kaku laban nak jaga pemakai site nak kurang bersenam site begitu ya and then tinduk pun nak menentu kenyak ya
0: tinduk nak cukup
1: lebih agak sidak ke gawa-gawa shift kenyak dah
0: ya meh okey katibak senentang jolati nanti ke dia tu Jol ati nang ke dia tu. Dia tu nyu dah 6 tahun jadi personal trainer atau fitness trainer. Udah tu ila bisa ati kat muka kedai rempu kini. Laban non dia tu bak baru sweat bee.
1: Ayah, aku bak baru sweat bee. Bak atas ku bisa head coach aku. Coach Tina ngau sikok ge coach Tyson seruai melaki bini. Tyson tu are US. So nama-nama program ka maksud aku program untuk kedepadah aku tadi based on datanya tadi akan agak city program nak Tyson akan handle nya lah kira seduai memang seduai ya founder untuk Sweet Bee itulah aku kira bekerja di atas Sweet Bee lah kena ya.
0: Lu dia hari lebih sati kini kak muka kena rempu kini.
1: Nah dah salah agak. Nanti rezeki kok kita.
0: Sikit-sikit bisa hati.
1: Sikit-sikit bisa hati. Kini kita madah. Aku pun nak nyangka aku boleh jadi coach sampai datai berketuk. And then ini nemu ilah. Yalah punya kita rezeki. Rezeki nak skala salah alamat korang.
0: Nah kira kebisa jula hati meh. Kak muka tanya kedirempu.
1: Ya, muka. Ti boleh muka gym kedirempu. Muka kelab kedirempu.
0: Ya, kelab kediri. Labang dah jadi coach dah dia tu. Dah CJ pun dah bisa. Kira kestipiketnya dah bisa. Nek, kati boleh merik kini jakup perangsang ngagai bala nebiak kebayari dia tu. Kanya bisa hati kat jadi coach bakan nuan tu. Ngambil bisa kestipiket serta boleh merik kini kita madah mereka khusus meh ngagai orang bukai angkanya berguna kanya alu tak padah mega nombor telefon angkanya bisa berguna kenuan kene.
1: Nama kepada aku. namanya nasihat aku ngagai sidak ke biak-biak to. Ana takutlah kak berengkeh hari dia to. Ana nyongantik nyudah pedis, nyudah bisa penyakit baru kita ikat start. Masanya mungkin kini kok kita masa tidak menunggu kok kita.
0: Sudah kalau lawan.
1: Ya masa kita sehat tu lah kita patut ge bersenam kok kita bersenam lah nak ngira senama nama gagak tau ke main badminton ka brisk walk ka nama-nama yang paling penting utai ke digagak nanya utai ke diminat ngau utai ke kak digagak nuan lah diminat nuan lah ane nyu bakal munyi ketua tadi sari datai pergi lah nak kenyak ya ya mesti utai ke minat nuan lah nanti no minat brisk walk non pergi brisk walk nada salah nas mesti yang agak gym gak
0: ya nanti ya. Rindu belanda belanda ya, agak kan nyemerai nyemerai
1: ya betul
0: ya ene
1: baka kami tak lah baka minat gym nyo nge gym gak yang ujung ya kenyak ya
0: ya baru Sweet Bee Fitness.
1: Ya betul.
0: Jadi yang ke orang ke dekat ngigak nuan tu bisik nombor telefon tau sebut ke?
1: Nanti barang siapa ke kak ngigak aku tau ngigak page Facebook aku lah Winnie CJ. And then nombor telefon aku 013-832-2260.
0: Tau playback baru Facebook tau. Nanti kita akan ngigal motipunnya laban kak training baik ya tau ke ngambil ya jadi personal trainer kita atau ke fitness trainer kita ngambil kita ngembuan naras tubuh ke mana laban dia bisa skill ya bisa pengelandik apa pengawak jadi coach tu ne nang kira-kira bisa sijil banyak ke kita ini.

0: Kitai baru aja udah ngerandau Winnie CJ Ari Sweet B Fitness. Jadi kira ke meri terima kasih lagi ngagai Nuan Winnie lah udah ngelapang kari gulai ngaku buat program 34 seranyawa nemban badan. Jadi ngau tu peningah aku ngau ini yurut ke diri betul baru kita bawa ke bukai.
1: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: Dini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Dan Sullivan ngali hari tu meninggal gau lagu bahkan ni lagu kena merindang ya bala kita kaki terus gulai gau kami ba rentak ngali hari kita ke Saritu ngali hari-hari Minggu Saritu 19 hari bulan 7 2026 jadi tadi kita dah meninggal lalu medak mega program ber 34 serah nyawa neman badan ya Siti program ke dikeluarkan kami dikena nyukung industri kreatif ba benua kita di Sarawak ditu lebih lagi jadi tu nampung awak kita gulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi bakal selama megak jam ke penudi nanti hari Minggu dah kita ninga ke berita dari Kuala Lumpur dia kita akan ninga ke program Gallery Y bergulai ngau Daniel Steven jadi sejam tu hari pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai bergulai ngau aku Melati Badi untuk kita yang terima kunci ke sekedar riatu pengawak seraya kita ke berperindang ngau lagu-lagu halaban kita berhati ke Saritu ujung minggu udah tentu sekedar kita yang tadi diau mengenat kediri barumah kini tahu ke kita yang tadi bisik minda berbaik ke peringkat pengangkut kini ngali hari itu sama mencimat tarap ke kita yang tadi mujur ada taibak palan ke dekat di tujuh lemai itu ya, jadi berarti ke info gaya hari megak ia ke bisik di perkunsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ungkup Saritu peninggal 19 bulan 7 2026 jadi muat ke lemai itu dia dia pelabak ke bisik ribut kudik nyadi bak sekedar nur di kucing di tu di Semarahan Betuang Serikai di Sibu Mukah Kapit di Bintulu Miri ngau di Limbang lalu hari dia pelabak ke Manah lemai tu Basrian pihak megak ngau di Seri Aman jadi muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilap peningan dia dipelabak ke hujan bak sekedar nur di Seri Aman di Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu ngau Miri lalu hari di pelabak ke Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilak di Kuching di Serian Semarahan Betuang pian megak ngau di Limbang nyalanya info gaya hari ia ke bisik di perkunsi ke Met Malaysia terima kasih ngagai Fazmi Syukri ia ke dah perkunsi ke info gaya hari hari Met Malaysia megak ke lemai tu nyalanya kita lagi terus berperindang lagu ke dipilih aku merindang kita berentak ngali hari kita ke sekali tu Siti lagu ke di by Heli Baduk Kiruh harap ke kita ke nang rindu mendiang ke lagu tu harap ke sama terperindang.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tina itih ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nukati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bansa, lagu Bidayu.

Lagu Timenganmu Dayung ga kumang Siti lagu Bidayuh kita ku merindang ga balap ninga kita ke bisa mulai ngau kita ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya jadi tu ngelansak Siti Ri atau pengawak ke bisa dikajib jalai ke tungak ke Miri yenya pekit badminton terbuka Wislek ya Miri 2026 kalai tu dekat dia tu di Miri berengkah hari 31 hari bulan 7 nyentuk ngagai 2 hari bulan 8 2026 kalai ya pekit tu dekat ngempuruk ke 1000 ikut raban orang ke masuk atau ke penyerta hari 12 bengkah menua ke wilayah jadi tu ngayan ke sidak ke masuk apa pekit tu nanti bisa nambah nanti dibanding ke ngau edisi ke terubah ia ke udah kalah diatur buat tahun Siti tu kemarin ya jadi ya sapit Menteri Pemasan Biak Lumba ngau orang dagang ianya Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke pekitnya diatur ngau sawup atau ke kerjasama Gerempung Badminton Miri ngau Kelab Badminton Senadin jadi pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah nanti dibanding ke ngau Semina 29 kategori aja buat tahun Siti nyin kemarin ya. Jadi pekit tu kais minat jadi ke pelasar pemansang penau renggat tak kerumbi tang yang megak mantuk nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban orang ke ngau masuk ngagai pekit tu ke dia tu di Miri ya. Nya Siti Ri lansak berita ia ke di baikku dikongsi ke aku ngau balap ninga kita iaitu pengawak ke bisik dekat di jalai ke di Miri ujung bulan 7 atau 31 bulan 7 nyentuk ngagai 2008-2026 jalai ke lemai tu lagi terus merindang kita tu Siti lagu ke di baik Linda lagu berai ngenang ya merindang kita berentak ngali hari kita ngali hari hari Minggu 19 bulan 7 2026

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jakut jai mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Bapenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 9.8 FM
5: Segulai Sejalai
6: Tuk Meh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
7: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitiu Mabuang

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Timun, Matthew.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, lagu kia di baik Veronica Natasha simpak nak bertampung. Siti lagu megah aku dah mujur masuk abang renggat semi final ACSJ ke 9. Ia ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1 bulan 8 2026. Nyalai ya sama-sama ambil kita ya nyukung bala sida semi finalis ia ke habisik berapa kit rambau nyailah ya. Jadi 20 minit jam kita dekat pukul 5 lemah. Pukul 5 lemai tu lagi hingga ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu udah berita lagi terus mendiang ke Galeri Y bergulai hingga Daniel Steven. Jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke lemai tu peningga lagu ke dibaik Tamadien. Terima kasih dulu lagu ke dipilih aku merindang kita ke benung bergulai hingga aku berentak ngali hari.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

0: di Sriaman 89.5.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

0: seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Y-F-M. Segulai sejalai.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok Lok Melanau.
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
3: Wo Si Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih, laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayu randatai, lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga, kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik nyambi bagi mayanya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandaraya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai.
2: gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit artis tidak tidekak meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual, ke barang Asia pengadik jari, kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga Taman Negara di Mirito megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedaya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icin Uyid kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Segulai, sejalai,
9: YFM.
10: Okay, terima kasih lagi ninga ke kami YFM kita ninga ke Galeri Y ke sekali tu kalai kita bisi sembilan lagu ba Galeri Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Aryan lagu ke dia beri nama aku dekat New Road lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road ba penghidup yang dia penanyi tu kalau boleh nombor ba pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu jadi tu siku penanyi nembiak kita nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dekat hingga ke nyawa penanyi ke bernama Aryan tu tadi yang nyatuk lagu ke Terubahya Bak Dunia Pemerintang serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Average Laja tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okay, kita hingga keempat lagu tu dulu Bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijal, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Ring seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, terima kasih yang dengar ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di terkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di terkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke Debrick nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke Debrick nama Ngadeng. Leka ngotian lagu tu di terkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Larry White.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Okey, kini ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka, di tengkebang penanyi tempu. Kita boleh pendak video klip lagu tu ba YouTube, serta lagu ke penudi, Darah Kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamega di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sam Darby, ngau Selcom. Sekedap menua diberimai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前に進んだ BYFM。
1: Kita buat dini-dini dulu. Kita boleh dengan kena smartphone. Now download

Ya, lagu hari ni kan Norman, lagu aku, lagu kena ngepun ke segmen Sada Lemai kita hari itu. Selama lemai, selama pergulan dengan kami buat YFM, kita ke baru mendiang ke YFM lemai tu. Pemaga kita kagi mengka mendiang ke YFM jam tu. Terima kasih Mayuah. Jadi kena terus ke segmen Sada Lemai hari itu. Kita pergulan dengan aku ni si Tambung tak ke isi baru lama 3 jam. Jadi sebedau ditampung pengurus program kami ke Bukai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tusun program kita hari itu, Datuk lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk lalu pergi hidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpin Jingan, dan ya, lagi aku berengkah macam pesan berat ke dikirim kita ngegai kami YFM. Udah pesan berat pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita dia tabur terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli, serta pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat berperinang lagu-lagu serta aku dekat buku single kita sekadar berita info tak ke pengawak tak ke pengerami ke bisik diatur lebih lagi bak menua kita ingat tusun program kita hari itu hari Minggu kena 19/7/2026. Harap ke semua pengawal kita sehari tu udah mujur di kerja, udah tembuk di kerja kita laban apa gila, udah mupuak kita sama bakal selama meh ngepun ke pengawal hari satu pun minggu ke baru. Jadi ingat ke temu janji tak ke appointment kita, lebih lagi kita ke undang ABC appointment bak klinik pagi apa gila. Tu lagu hari Natal lah sebedau kita sama mendiang ke lalau penghidup meruan rindu sedelemai YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpianjingan Datai Baru, setiap gulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu yang Minggu Trinity ketujuh, lalu baca Injil kita yang diungkup kari minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30, ngau ayat 36 ngagai 43. St. Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30, ngau 36 ngagai 43. Jadi tu tak pedak kita, bebop yang baru, lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngagai 21. Nyalai jatuh ke dekat maca bentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga baka uras ikut di nabur beniah, di mana bumi ya. Malam hari, lebak nab ikut orang dah cindua, dia musuh ya datai, nabur lalang, gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Debuah gandum nyaw masang besai, lalu ia nyaw belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngaga ia lalu biakuk ku ia, Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan nang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuh tinggal jauh tanya, biar ku ia nyawut. Kati nuan dekat ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ya. Ia nyawak sidak, dah ibuah. Labanti kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama blok tumbuh, datai agai musim ngetau. Udahnya aku dekat ngasuh sidak tinggal tahu gandumnya, dulu mantun lalang, serta berkas ya, lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan dia ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid dia datai ngagai dia, lalu kau sedap nanya dia, padah ke kami, nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manah, nya orang ti bempu perintah surga. Jadi lalangnya nembiak sitan. Lalu musuh ti nabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nya pengujung dunia. Lalu balap ngetau nya balap melekat. Bakal lalang ti dipampat, lalu ditunuh berapi. Bakanya megak utai di dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ia ngumpul semua orang tiba dosa dalam perintah ia ngau semua orang tiba penyalah. Lalu nabak kesidak ngagai api tiba alat menyadi dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeri. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisa pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita, Siti agi sempamong. ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, baka ia tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuah bob kudus kita tidak salian kangga jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dikena nyebut pasal rumput, di sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput di dekat Jesus itu ianya biadat daneng dalam dekor putih biadat daneng. Lalu nama rumput itu dalam jaku Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum itu nang kurang lebih sebaka gamal ngogadum tidak tanam lebuah ia baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar, baru kita nemu bagi ia ti gandum, ngau ia ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ia udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya, gandum pu pan ti cabut mega. Tu mai kebuah bos sempama tadi, tuan umainya ndak ngasuh kuliah, guai mantu rumputnya, ngai kata cabut ke gandum mega. Tanya gandum dengan rumput tu mar di kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Lebuah udah besar, lebuah urat balat berkait dengan urat gandum. Tang buat pengujung leka rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu mega payet serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah baka kita timilih antah ari beras. Nyari tu suah de kerja bala sidak tindu apin leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah atau kelungat amat. Tang enti ndak terpilih, leka rumput tu tahu benar mai penusah ngai orang timakai ia. Jadi buat sempama tu, kita ningau pasal munsuah ti sengaja nabur ke leka rumput berumai awak kerumputnya tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikeluluk ke Tuan Jesus aja. Laban mayanya menyok mensia ke kalau ngusah teko ngayah kepangan diri. Hari cenabur ke kerumput bau maya, maya malam teko maya orangnya nak medak. Nyala dia tu menyadi. Aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah ke ia diterang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ia, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menjadi naibu aku madah tiap ikut kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah dia merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai. Tidak selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita sitan berjalai kiok-kiok bakal singa terpetegung ngiga orang ke dempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar. Mensia tak terpedak bakal ke mana tang dalam hati ya orang terjai. Lalu pia menggak orang tahu gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ia orang di mana? Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangandiri. Berduduk di gaya ranyak pedak kita di luar. Kita jampat bendar madahnya orang jai tau ke orang mana. Sebedar kita nemu dengan penuh pasal orangnya di bendar dengan latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, tak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita tak patut jampat mericap tak ke label ngakai pengadiri. Nanti bala kuli buat sempama tu ditejuk ke mantuan rumput nitiah ke pemintak sidak. Tentu mayo gandum megak sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka milih mesti di kerja dan padu ngetau. Makanya menyadi tiap ikut kita mensia dekat di timbang ala tala. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tahu ngerja pengawak ti cukup salah. Tau ke jahit. Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup udahnya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tang berujung ngerusak penghidup diri empu hari tinggal jauhlah di jahit. Kebenar menyadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korang putih. Utainya enggak betul. Nama ia apil medak utainya enggak penuh. Pia megak nanti kita mesti nemu sekedak pasal penghidup orangnya. Kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah bakal kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisik penghidup tikak datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Makanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang bakal kenadai upah. Buat dunia tu. Tang bodohnya di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah diberi. Munyi ke jakuk Tuhan Jesus kena kenang kita dulu ritu. Kuya, barang siapa diberi secangkir air celap, kadirup siku ari murid di penghabis mit. Labannya murid aku, tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10, ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita mensia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah ngelalak, siapa di mana, ngau siapa di jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita mensia. Berengkah di kita tiada kelab dunia tu, sampai ke maya kita itu mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulah nyadi hakim serta mutus ke percara tiap ikut kita mensia. Nyalai kita kesama mensia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal kemengotuk dalam kak kaku nak tu. Lalu kena mengangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku dengan Allah Ta'ala tiap tarung dengan apa kita menak sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity ke tujuh. Tuhan tiap mampu semua kuasa dengan pengering kuasa tiap mungkal tiap merik semua tiap badas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap tiap benar. Hidup ke kami dengan semua pemanah. Lulia pengasih Nuan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemuan baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupuk aku.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terus kena tengok pesan kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke Terubah tu buat awak sada lemai. Pesan Ari James Anak Jalin. Jadi pesan tu menuju Stephen Kanang, tuan rumah gesar. Buat telur batu tatau ke pemelayan ke bukai. Buat tatau rumah Rabiah, lubuk pas tatau, selawut julau, penyangkai penyangkai akai julau, nanga buah julau. Bala ke sepemakai, bala hari nanga rayah, nanga luau, nanga icit, nanga ayam, ngau sepemanjai, batang entabai, serta semua ke sama ngau semiang, buat gereja SDA dalam Sita Menua Julau. Jadi pesan tu mada ke ex-elder Gemong Anak Berayun, ex-gemong anak berayun, atau ke dikelala lagi engkau apai jelawa atau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026. Lalu dekat di anjung pergila 20/7/2026. Udah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliat telefon ngagai James Anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ex-elder Gemuang Anak Berayun. Ex-elder Gemuang Anak Berayun tau ke di Kelala apai jelawa tau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026. Lalu dekat di anjuang pergila 20/7/2026. Pengudah tembuk pengawak semiang buat gereja Seven Day Adventist Nanga Luau. Jadi penerang ke siliat kaban belayan telefon dengan Gay James Anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Ya, pesan ke Terubah. Jadi pesan tik kedua tu peninga. Pesan ngetas ulit hari ensengan anak ju yang tau ke apa ju sip. Jadi pesan tu dituju kagai kebam layan ke dia obat nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubuk antu, sibu, bintulu, miri, kucing, serta kebam layan ni kenglala niang anak ensengan anak ju yang tau ke apa ju sip tu ianya kosmas anak ensengan atau ke bedum. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ya kosmas anak ensengan atau ke bedum tu nitih ke penerang ke disebut tu lagi kalai malam 25/7/2026 nguan ulit pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing dito. Jadi penerang ke silia telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341 tak ke ngagai Miss Great Ensengan buat lumur 013-484-3880 tau ke ngagai Josika Joni buat lumur 019-2700-825. Nandu isi pesan tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang kosmas anak ensengan tau ke bedum kena 25/7/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 26/7/2026 ngetah sulit buat lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Jadi penerang ke siliat telefon ngagai Dian Jawong buat lumur 011-250-94341 tok ngagai Miss Great Ensengan buat lumur 013-4843 8880. Terus kenatai ke pesan kita. Udah tu lagi gik macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami. Ba YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gulangau kami buat YFM. Jadi tu lagi nampung sekala pesan ke bisik dikirim kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan muai yang terbalu ni yang embut anak jelai tau ke indai tu rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu hari peguang anak tan madah ke pengawal muan terbalu niang binia ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 setengah pagi ba danau Kerangas Melikin Balai Ringin Serian ianya bawa rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ia ke dia bawa Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas Engau Keranji Baru Rayu Serambai Lemana Senkunyit Kapuk Ulu Engau Ilik Nanga Kapu, Lubuk Kacung, Nanga Bawi Patuh, Nanga Ukum Ulung Kari, Tutung Skim, Musing Skim serta Kaban Belayan. Ia ke Bukai Tik Ngelala Niang Embut Anak Jelai. Ke ngelala niang embut anak jelai. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke pengawal muain terbalu niang bini penguang anak tan ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 setengah pagi bak danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ianya buat rumah luang anak penguang. Jadi kaban belayan ke dekat nombor ngau silik lagi telefon ngagai tuan rumah luang anak penguang tu ngena nombor 019-868-2059 tau ke ngena nombor siti tu gi 019-888-7355 ya pesan muai yang terbalu ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi ke sekali tu pesan ngeta sulit niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan yang kedia ba segaman pandan nanga sigo ulu sigo ba sumpit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri ba ulu arif tatau ngau kenawit serta semua ke pembelayan yang ke ngelala niang gumuang anak sumuang tau ke kubuang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang gumuang anak sumun tau ke kubuang tau ke kumbuang ia ke udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngeta ulit tu dekat di Pejalai ke malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan and Enterprise Saplot 4150 Kemana Industrial Estate Jalan Bintulu Tatau Bintulu. Jadi berderang ke Silia ke pembelayan telefon ngagai Alice Gumuang buat lumur 013-713-0357 tau ke buat lumur sitit dak tu lagi ianya 018-469-7860 tau ke ngagai Andrew Senringa buat lumur 013-9

Lan 92836. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang gumuang anak sumun ni yang gumuang anak sumun tau ke kumbuang ya udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi jadi bengok ngeta sulit tu dekat diatur kena 25/7/2026 buat Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemena Industri Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu Penerang ke Silia Kabar Melayan Telepon Ngagai Elis Gumong Balumur 013-713-0357 Tau ke ngagai nombor Siti Tudgi 0186-97860 Bukannya ke pesan ke bisi diterima kami YFM terus berkelengok kami Udah tu lagi pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: di rumah itu.
1: Cara nganyong pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
4: Aku Tony Rumpang. Kita Datuk Benung Ninga ke YFM. Segulai, sejalai.
5: Selamat malam, Datuk kita terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita.
1: Lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Amin. Itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 musim selama kena 19 dari bulan 7 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia ke diri ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngau ngagai kita menyedia aku laban aku dah balak berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tiba digaga aku ngau dalam utai tiba tu digaga tang ditinggal ke aku salah aku, salah aku oleh penyalah aku tiba lah dudu nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruang kumas semua melekat ngorong sante lalu kita menyadik aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah kita
0: awak kelah Ta'ala tiba tu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas kami muci nuan kami ngemesaikan nuan kami nyembah nuan kami ngemuliakan nuan kami meri terima kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga oh Allah Ta'ala apa itu madu kuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima sembahyang kami nuan duduk aspia kanan apai kasih ke kami laban nuan aja sikut di kudus nuan aja di Tuhan nuan aja di pemadu tinggi Yesus Kristus Engkau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai amin
0: gumpul semayang bersemayang kita. Oh Tuhan, pandang ke pengindut nuan ngagai kami ti pemelan nuan, lalu berpengasih tambah ke pemerik nimit nuan, awak ke ransing, dalam pengandal, pengharap serta pengerinduk kami seruran, berjaga-jaga ngasih ke pesan nuan. Nengah jisa Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngon nuan, dalam penyelakup Roh Kudus, Allah Ta'ala datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca aribu penemu dalam bab 12 ayat 13, 16 ngagai 19. Semua utai dipegai nuan magang, lalu narai petara bukai nur nuan, patut madah ke pemutus penemu nuan. Pengering nuan nyadi kepun pengelurus. Nuan ulih mandang ke pengasih nuan ngagai genap iku orang, laban nuan dang Allah Ta'ala ke semua mensia. Nuan ngayan ke pengerian nuan maya orang bisik kakang hati pasal kuasa nuan ti pemaduk besai. Lalu nuan ngukum sebarang orang kenemu kuasa nuan tang sidak berani ndak peduli kekuasanya. Tajak nuan bisik penuh kuasa nuan dang akim ke bisik pengasih. Nuan tak ngukum kami sebarang maya penekat nuan tang nuan ndak. Nuan merintah kami ngau pengambis pengeliat hati. Ari utai tu dah dikerja nuan. Nuan udah ngajar nembiak nuan pasal orang lurus ti mesti mentas megak. Nuan udah merik ngagai nembiak nuan penganal ti besai ngenak jalai ti ngasuh sidak ngesalati ke penyalah sidak. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih kalah Allah Ta'ala.
3: Mas Muantara, Saud. Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
1: Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
3: Nuan endang manah ngau kami serta ngampun. Nuan penuh laban pengerinduk ke semua orang ke pesampi ngagai nuan. Pendiang ke sampi aku, oh Tuhan. Dingak aku kenyabak minta tulung.
1: Oh Tuhan, nuan endang manah serta ngampun.
3: Semua bangsa tu dah digagak nuan dekat datai lalu meremik ngagai nuan. Sidak dekat muji pemesai kuasa nuan. Nuan dang berkuasa serta ngerja utai ti badas. seminak nuan siku ajak ti Allah Ta'ala.
1: Oh Tuhan, nuan dang manah serta ngampun.
3: Tang nuan, oh Tuhan, nang Allah Ta'ala ti kasih serta rindu, seruran liat ati, seruran nelap serta tetap ati. Nguyang agai aku, lalu kasih ke aku.
1: Oh Tuhan, nuan dang manah serta ngampun.
4: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 26 ngaga 27. Bakanya meh cara Roh Kudus nulung kita lebuh kita lemai. Kita nak nemu cara kita patut bersampi tang Roh Kudus minta ngaga Allah Ta'ala ngari ke kita ngena demuh tindak ulih ditelah. Lalu Allah Ta'ala kemansiak hati kita nemu rundia Roh Kudus. Laban Roh Kudus minta ngari ke nembiak Tuhan nitiah ke peneka Allah Ta'ala. Jako Tuhan.
5: Terima kasih kala.

berkat mehnuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai

0: maca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Maca Arinje Kudus senitih ke Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30.
1: Mulia ke Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus madah ke Jakob sempama ngagai rumayuh ku ya. Perintahlah Tala tahu dibanding ke ngau orang sikuk ke nanam leka benih di mana bo umai ya. Dan lebuah ya tindu munsu datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuak arin duarnya. Nyalai lebuah gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya datai lalu berjakuk ngagaya tuan. Mungkin tak nuan nabur ke benih ti mana bo umainya. Nama ke buah umainya bisi rumput. Kutuan yang nyawut, nyawut utai di kerja musuh. Lalu ku sedap berjakuk anggaya, katinuan dekat ngasuh kami nyabut rumputnya. Tangku yang nyawut anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh, ngagai maya ngetau. Lebuh maya ngetau ialah aku dekat berjakuk anggaya orang ke ngetau. Ngasuh sedap ngumpul rumputnya dulu. Nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam stor aku. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menyadik dalam Yesus Kristus. Lemai itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 dalam musim selama. Jadi pesan ke okay, ulih di, baik kita itu ke diperhatikan kita ke satu atau talanya di segi kering kau mentah satai. Kedua, yang merik maya tu kawak ngambil kita ulih, ngubah, tu ke berubah. Ketiga, perintah yang mansang tu ke tumbuh dalam utai kemit tu ke dalam pengawak kendak di pedak kita. Lalu keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam pengawak kita, jadi semayang tu ke dalam penjalai pengharap kita. Kita benda dalam baca ke satu tadi, ada buah penemu dalam, madah ke kita lah talanya orang kelurus. Lalu mentas, lalu ia merik pengandal ngagai kita dalam perjalai pengharap kita itu. Baca kedua, kita ini ingat berkini Roh Kudus mantuk kita, lebih kita nak nemu cara tu kena nemu jalai berkini kita ulih bersemayang. Lalu ketiga, kita ini ingat Siti Jakob sempama pasal rumput ngau gandum tu tadi. Laban kita nemu dalam perjalai pengharap kita tu mayutai kita dingau, mayutai kita diperhati di pedak kita, lalu suah maga kita nerima utai ke tak disebut utai ke nak tentu mana dalam perjalai pengharap kita tu tang Allah Ta'ala maga nemu cara ngatur berkini kuya uliah nyabut rumput lalu tetap ninggal ke utai ke mana dalam perjalai pengharap kita tu. Jadi utai ke uliah diperhati ke tua dalam gawai misal lemai tu ke satu, awak ke kita sabar ngau diri sama dari tu ke lihat hati. Kedua, bersemayang indah lebuh jakuk tusah ke ditemu kita berkini ku kita bersemayang kelimpah ke kita bersama ngau semayang ku dah diajar gerijau ke kita. Ketiga, awak kita uliah ngelala tu kenemu dalam utai kemit daripada kita Allah Ta'ala megak bisik dia. Keempat, awak kita andal dalam bantu Allah Ta'ala lalu kita boleh nerima maya terkejam kudah diatur Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi waktu minggu tu semama kita ingat Allah Ta'ala nya semampai sabar dalam perjalai kita itu, lalu kita boleh nerima awak atau ke maya ke deberia kita boleh berubah jadi murid kelebih ngasih ke Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, aku harap kalah talo.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, titik kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, diregang paralai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai di pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakin semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Yesus Kristus sudah ngajar kita jalai tamak ngagai perintah surga. Ram kita bersemayang penatai perintahnya ngau ati tinemu benar. Roh Kudus bisik dalam kita nulung kita bersemayang.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka bishop kita, Right Reverend Richard Ang, dekat taluk ka peneka Allah Taala. Mela bala nembiak kau dah diserahkan Tuhan Yesus ngagai ia. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke diberi kuasa ngatur pengelurus ngau berjalai ke undang-undang perintah menua. Ngambil ke sidak dekat malik ngagai Kristus nyadi ke pun penemu sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kita ngantik maya Tuhan ngetau ngau pengadang ti besai lalu ndak ngakim orang. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke sidak kau dah tuai dalam parish kita dekat ngasai ke diri dikerindu ngau diintu ngau mentas ti mai sidak lanteng. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letala serga ngadunya dengar serta kemendar ke peminta kami tenembiak nuan tidiring oleh Roh Kudus. Nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagin Wan buah hari tanah ngau pengawak jari mansia ia dekatnya di roti penghidup ke kami.
2: Berberkat ni Allah Ta'ala keselamatan.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagin Wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mansia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamatan ya.
0: Bersemayam belum menyedik ngambil kepir yang aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima pir yang baik jari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayam atas pemberi Allah Ta'ala tibisi bapiring pemberi ti sempurna tu udah ngamat ke sekedak piring ada terima kami bersemayang piring pemberi dari pemelan wan ti talu lalu gagak ya kudus bahkan wan ti merekat pemberi ari Abel ngambil kekena mutai ti dinjua ari kami kena berbahasa kenuan ti raja tahu nguntung ke penyelamat mayuh orang dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nyak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih yang genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa meruan belama. Laban kami nemu tu dempu mulian wan tiba ngan besai nyalai no datai nyelamat ke kami. Tengembuan tubuh tinemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nampak kejalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami. Tu jadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami nyalai. Begulai ngusada melekat ngakuasa surga kami nyanyi muji mulia nuan belama-lama.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas tidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jamia dibudi laluri penekak yang puya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya yang nyengkau ruti lalu merik terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merik terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area labantu calis darahku darah sembekati baru serta meruan terdeka dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu ngirup ari calis itu. Kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angin nuan Tuhan roti pengirup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak muangan nuan lalu melawan nuan. Nuati yang suruh kami bersemayang ambil ke kami tinggal berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngau Pop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami todak tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebat awak kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Paskah kami, hari semua penyanyi Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemendarkah pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kaulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti pengana tidak berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nendang ginuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengharap gereja nuan lalu ngau mana, kemenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekan ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuruan datai dan sebut ajak jaku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Benimiat datai meh ngagai nemiat nuana Tuhan kami bersemayang. Serta ulu sida terdiri penuh ngena misteria surga ngami ninggal penghidup ti lama lalu nuju ngagai penghidup ti baru nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih kalakala.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sada lemai.
0: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Terbatu batang berita. Peranak 4 pilih menua dibagi menua semerahan dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap. Bisik 172,955 buah kompani di serata menua diregister bar SKDS. Karnival Rindu Ati, ngidoka baru seni, main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bansa. Selamat lemai bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 19.7.2029. Udah tu lagi peninga, isik berita.

0: Peranak berempat peliliah menua dalam bagi menua semerahan di Perambu dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap dalam tempoh 2 tahun ti dekat datai. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madahnya ulih dijapai bak pengawak masang medium voltage cable system MVCC sepemanjai 120 km sebengkah projek ke benuang rancak di Pejalai ke diatuk. Projeknya dekat meri pemayak ngagai peranak di pelilih Asajaya, Sadong Jaya, Semunjan, Enggau Sebuyau. Di kedai tu berpanggai buat sistem kabel wayar terbuka. Rangkaian utiliti mega benuang ditegap ke buat pengawak masang kabel dalam tasik pemanjai 1.8 km di merakak Sungai Batang Sadong. Projek kebungkus RM150 juta udah dilancar dalam bulan 11 tahun sitik nyin tadi lalu dipelabak tembuk kena bulan 12 2028. Datuk Sri Julahi mansut ke perkaranya ngagai RTM pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek MVCC di Sadong Jaya salitu tadi. Kelimpah hari bagi menua semerahan, projek mengangkat ke pemanah sistem MVCC ke sebaka megak, benung di Pejalai ke di Mukah, Enggau Dalat. 172,955 buah company di serata menua udang register diri buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS nak 18.7 tu tadi. Menteri Dagang dalam menua Gokos Penghidup Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke 28,127 buah company diregister di serata Sarawak, di serata Sabah, Sarawak enggau wilayah Persekutuan Labuan. Tuk berindik dari pengawak ngerembai ke mekanisme subsidi diesel ke ditarget ngagai ke 3-3 pelilih menua tu di berengkah kena 1.7 tu tadi. Hari penyampaunya 18,770 buah company diregister buat sektor pengangkut darat. 7,241 company diregister buat sektor pengangkut darat ke dimpu company mungkur perengkah pengangkut bansa jeep engkau truck pickup. Berbak ngonya 2,116 buah lagi company diregister buat sektor perengkah pengangkut darat Mensia Mayuah. Penyampau pengawak register Tik Majak nambah merangsang pengawak berjalan ke SKDS di Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Ia maksud kejahkutnya berawam pengeram berita maya pengerami nyuak ke kad fleet SKDS di Labuan salitu tadi. Berbak ngonya company Tik di Kemendar buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipintak lengkas minta kad fleet ari company minyak TBC ngambil bagi. Menteri Dagang Dalam Negeri Enggau Kos Penghidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali madaka pengawak ngenak kad fleet berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah transaction direkod ngenak cara digital lalu arinya uliah ngurang ke risiko salah guna subsidi. Kuk ia darang, company kelayak ke bedau register tahu nganjung peminta sidak buat portal My Subsidi. Bab karatik sebaka Armizan madah ke UPS Menteria benuang mansiak baru Perambu ngemana ke SKDS hari kerjasama UPS Menteri Wang seraya mega nerus ke sesi libat urus enggau perintah negeri Sabah enggau Sarawak dikena nentu ke guna operation buat lapangan belak diperhati ke mega. Carnival Rindu Ati mujur ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti Mayu Pupu Bansa bak mayu macam aktiviti tik disediaka. Kaban Kunsi Negeri Adun berkenu Datuk Rosi Yunus madah. Carnival ke diatur pengelamat 5 harinya nerima sambut ke cukup mana hari komuniti menua tu ngau kandang menua tik ngelingik. Penyerta Mayu Pupu Raban Bansa bak Carnival tu ukai semina mandang ke semangat berserakup ditegap. Tang mega kelai inklusiviti komuniti buat pengawak ngintu pengaya budaya Sarawak. Ia maksud ke jakunya sepengudah medak pekit mesir ke diatur berserimai ngau Carnival Rindu Ati di Bekenu. Mayu macam aktiviti bisa diatur nyengkawun pekit main asal, main rakyat manduak pemakai asal serta pengawak nyual asia pengelanda jari ngau produk ari urang dagang menua tu. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM. program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak Merdeka 2026 terus nyadi pelasar berguna dikenal negap ke penyerakuk. Nyak uleh meneranak ke penemu di dalam ti dalam agi ngagai sejarah engau pengawak ti berbendar nguliah ke hak Sarawak bak sempekat Malaysia 1963 MA63 Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapai Sapi madah pengawak ngatur programnya bak ruai rumah panjai mandang ke komitmen perintah mai penerang ngau agenda pemandang pemansang terus ngagai renggat akar umbi kuya Ari Sarawak nyadi awak ke cukup mana dikenang ingat ke pengawak ketuai ke dulu menyak berambun ke nyawa ungkup penglantang negeri Tok Jemaah Ilak. Ia mansut ke jakut tu rambau nutup program Semarak Kemerdekaan Ari Sarawak 2026 di rumah panjai kampung Sungai Buloh di Semunjan. Berbak gonya ia madah ke pemansang ti jampat dia saike bak kandang menua Sadun Jaya ngak Semunjan dia tu ari asil komitmen perintah Sarawak tindak putus. Pangkuk pengawak orang induk ti nyadi pengulia besai perkara pemai enggau penyulut komuniti mesti terus ditegap ke. Tuk berguna amat dikena ngerandang pemansang mensia mayuah enggau organisasi ti lebih inklusif. Speaker Kunci Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar Mada orang induk nyadi pungguk besai dalam nempak rampak merama enggak ekonomi nyadi pun penegap dalam organisasi. Ia nyematak madah ke komitmen ti tegap Raban Induk nyata diayan ke ngenengah penyerta sidak ti cakah dalam ayuh macam program renggat akar umbi. Ia maksud kerja kutuk buat programi makan lemai Simpulan Kasih Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon 9 di Dalat. Program berperiksa pengerai komuniti nyadi pelasar ti berguna amat dikenak mengangkat ke penyedar mensia mayuh berkawal dengan pengawak nyidik penyakit tumor serta nyaga pengerai secara optimum. Kaban Kunci Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jakuk nagang manahagi ari ti ngubat. Ngkeman ngau pengawak ti ngembuan tuju nerenak ke penyedar mensia mayuh pasal ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke program ke bangsa tu ukai semina merik penguntung ngagai sikut-sikut orang tanguliah ngada ke komuniti ti sedar ke pemesai guna nyaga pengerai ngemeran penglantang dalam ruang bilik serta merik pangkak ngagai pemansang komuniti Timeruan. Ia mansut ke jakutu lebuh berjadi ke programnya di Bintangor. Mayu macam aktiviti bisi diatur, nyengkawam berperasa pengerai, jakuk penerang perkara pengerai, merasa ngau nyebut, nyabut ngelik, merasa pemerat tubuh, pengawak eksersis ngau cabut tiket bernasib. Berita tika penudi. Inisiatif ngeremai ke pengeraja asal perkara berikan nengah cara ngelepas ke anak ikan siakap bak pantai belawai uliah mantuk nyukung pemeruan ekosistem tasik. Tumegak nyaga penguliah penatai pemisik orang berikan Jemaah Ilak. Sapi Menteri Perambu Menteri Pempentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Lin Talif Saleh madaka programnya ukai seminak nyungkak population ikan tang megak nerenak ke penyedar komuniti ngagai ngambil ngemeran ke cara berikan ti meruan. Ia maksud kerja konyak pengudah berjadi ke pengerami lepas ke anak ikan siakap nyeroma ngau Grand Prix nginti pantai belawai. Program kreatur bergulai ngau pis berikan tasik Sarawaknya mujur mata 315 ikut penyerta hari mayuh bengkah pelilih menua nyengkawam Tanjung Manis Serikai Sibu ngau muka. Timbal ke cukup manah tu, mandang ke pantai belawai, udahnya dipalan ke terbilang, dur ngatur program nginti. Ya, madah pemansang infrastruktur, baka jematan Tun Tuanku Haji Bujang, udah mujur nyungkak penyampau temuai, tidak tai kakek kandang menuanya. Kena ujung ke berita, batang berita dibaca baru. Peranak empat pelilih menua dibagi menua semarahan dekat ngasai ke kuasa karan ti lebih entak. Bisik 172,955 buah company di serata menua diregister ber SKDS. Carnival Rindu Ati ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Tunaka berita lemai RUI FM beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata mayu randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Bejaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sam Darby, Gau Selcom. Sekedap menua diberimai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: Gadung Jauh yang anak juga.
0: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujung.
1: Untang anak tenggan.
0: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
0: Ugap anak utut.
2: Nyaru anak talah.
3: Janggang anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
2: Empati anak duku.
1: Entap anak tulu.
2: Manit anak celih.
1: Rejab anak bagi.
2: Mat anak akit.
5: Border Scout utut anak tanggang.
0: Dampi anak Brian.
5: Endrian anak tadang.
2: Malah kita sapa Sidato.
3: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
2: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subak.
0: Sidato memadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
3: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diato.
4: Kami
0: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah berambung
1: nyawa ngetan ke menua.
6: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang.
7: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya batu canai tindak dua pumai dok ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang tindak dua tandang ke nok kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nok jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat

0: bungai nyawa kengai-kengai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kengau-kengau ke ngigo atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyelai tu mana benar
1: agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau
3: kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menenang?
3: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu Ari YFM.

Lagu ni Dunstan Piet, lagu mimpi malam tu engkanya dekat mimpi manah malam tu. Harap ke pihak mana sebelah tidur sampai dulu harap ke mimpi manah-manah malam tu. Jadi boleh terima kasih dengan gaya kita kaki mengkang pulang aku kenyar ada pukul 6 lemai tu tadi. Pemaga selama lemai, selama belalak tentu jam dia tu dah bertunggu muang ada resbili kabar melayan seraya ke bergulai ngau kami Bok YFM menyi ke di tusui bala radio dinga TV dinga pihak megak berandau pihak gak ngerja pengawal nyameh tajak pihak terima kasih mayuh-mayuh kesukung kita ngagai kami Bok YFM. Jadi malam tu engka sekedap kita tadi benung ninga radio agi nganti abisin dah program pergi kantelah. Jadi program pergi kantelah tu peninga berengka hari minggunya kemari udah nadai pun bulan 7 atau tadi udah berengkah nadai abad tahun 2026 au. Jadi harapkan kita terus mampai menyokong kami buat program program kami kebukai semua program ke dikeluarkan kami hari YFM. Jadi buat jam 3 penudi sadar lebay sehari tu kena 19.7.2026 tu dia merindah kita dengan lagu-lagu serta berkongsi kalau kita sekedar berita ke BC nyadi kelebih lagi buat menua kita udah tu lagi ngelansar sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita kita kelebih lagi buat berita RTF lagu hari Intan Bayang Ayah Udu Pejegau sedang lemai YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakun. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Ya, lagu ni Maxwell Franklin Sarangan Sayang Labuan ngujung ke jam dia tu pukul 8.15 minit malam. Saat itu kena 19/7/2026. Jadi mari selamat pengada, selamat ngintu ulang tahun udah jadi melaki bini nuju kita. Saat itu bersampi ke kita meruan gerai lantang senang bergulang orang ke di sayau kita. Jadi pemegak engkau baru nerima orang baru kini saat itu merik pengaga hati ngagai kita harap ke pendatai orang baru merik penerang pengelantang ngagai kita sebilik au. Jadi tu berita ke bisi daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak engka kita bisi medak berita tu berkawal engkau siku lelaki ke mai motosikal udah berbadi nyawa ke Tegal aksiden ba Batu Lapan Jalai Kelepuk Sungai Gemuan Meradung tengah hari tu tadi. Jadi nitih ke penerang berita tu dia ketua polis Meradung DSP Tan Sri Meriang yang madah ke Muhammad Lukman Saleh ke umur 30 tahun tu hari rumah Rabai Kampung Darul Farah Falah Bintangul udah nadai ba palan penusah ke nyadi. Jadi ba penerang ke sama tu megak pelinga dia penusah ke nyadi kira pukul 2 ngelih harinya di pelabak ke nyadi lebuh lelaki ke nepan motosikal datai hari sibu nuju Bintangor terpawah lalu ngelimpang ke diri ngagai alur ke bertentang. Jadi sebuah kereta hari Bintangor nuju sibu nak boleh nyeliah ke diri lalu ngelantak motosikalnya serta nitih ke penerang berita tu megak orang ke mai keretanya berumur 35 tahun ngau dua ikut orang ke ngau ya berumur 35 tahun megak ngau 12 tahun nadai bakal pengudahnya bangkai di baik ngagai spita serikai serta kes tu dipansiak ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalai 1987 nya siti berita ti nginuk gati harap ke kita sama berarti ke berita tu serta berjiman meh lebih lagi kita ke benuang berbaik ke perengka pengangkut malam tu.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lubah Jalan Raya Lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansan mau pulai, dia tu udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Kelimpah hari cukup untuk kerajaan Sarawak oleh

0: Kelantan, Sarawak maju makmur.
1: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

Ya lagu Berbadu Nyawa RKL Bergulangan Sima Sama Saya Sama Rindu lagu Kena Merindang Kita lama itu harga terperindang serta terima kasih ke sokong kita ke bergulangan kami nyentuh ke jam dia tu. Jadi tu berita megah daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak akalai sikuk lelaki berumur 37 tahun ditemu mati semak perahu ya bak sebuluh Cina lunduk tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dah ditentukan adai bak palan penusahnya di serta palan operasi opis bomba ngapanya penyusah Sarawak madah nerima kangau pukul 3.16 minit ngalih hari lalu 6 ikut raban hari balai bomba ngapanya penyusah lunduk ngesah ndurnya. Lalu bak berita tu mega dia madah ke indai lelaki tu nemu anak ya lenyau di rumah pengedah pulai hari pasar tunggu pagi tadi serta lelaki itu mega bisi sejarah sawan kenyau hari umur 17 tahun serta bangka lelaki itu mega udah diserah ke ngaga polis awak ke atur ke bukai di pejalai ke nya siti berita ke bisi ayan ba Facebook berita RTM Sarawak jadi berita ke sili lagi kita tahu mada ba Facebook berita RTM Sarawak serta kita moga boleh ningat ke berita ba YFM okey jadi ba sada lemai lagi berita kita ngelagu lagu-lagu ko dah dirintai dah ditusun aku awak ke kita boleh terperindang meh nyentuh ngagai penghujung segmen sada lemai sari tu 19/7/2026.

Saru, ni kita akan nyokong Spain dengan Argentina ni. Tahu tina tumu dulu au kena mau madah kenya. Kalau pukul 3 pagi dini hari tu lagi dia final FIFA World Cup 2026. Spain bersatu dengan Argentina ba New York Jersey Stadium. Keuli daripada kita ba TV OK serta ba RTM Klik au. Jadi harap ke bisi manis-manis meh ngaga kita akan nyokong Argentina tahu ke Spain pagi tu lagi. Datang nanti timnya Allah gawak ngawati kelantang au patut dikembuan kita pagi pergi lah tak japan tak cukup tidur tak japan bisik kaban madah tim nuan Allah tim aku udah champion about final World Cup 2026 akhirnya berkawal ngau final World Cup 2026 kedekat diatur pukul 3 tu lagi ianya Argentina bersatu ngau Spain. World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England ba Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live ba Sukan Plus dalam Jaku Melayu serta Jaku English ba TV OK 20.7.2026 hari Sabtu final World Cup 2026 Spain melawan Argentina but New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM

Ya, lagu Berpenyawa dan Romeo Bergelanggang Urai Overtime ke Dahlia kerana kita bisi overtime malam tu kini. Harap ke semua pengawal kita di kerja kita engkau mujur magang sehari tu jadi datai bawa aku ngelekat ke segmen sadar lemai sehari tu bergelanggang aku dengan si tamam terkait si udah tu lagi dia kita bergelanggang pengelola program kami kebukai terus ke program berpemerintah malam nyentuk ngegai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi terima kasih ya. Angkat tu selamat belalak, selamat hujung minggu.

0: na mamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyali penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan pada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayu randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekat nyari pun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menua ti berimai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi nyambi bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. kena 1/2008/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Election gao lang gue ya midang belalai hake kurang hari 2 minggu sama kita ingin mata ke pentas semi final anugerah carita siapa juara okey berebut ke 12 penduduk untuk ya pentas final kita ialahnya okey dekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8/24 tinggal 12 nyingkang ngagai final pagi lama gak temu pagi pukul 3 final World Cup FIFA 2026 kita Argentina bertemu ngau Spanyol okey nampuang penduduk isi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam 3 jam di konti berkayu habak konti pemerintah malam 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau DJ MA tau ke TU yang di Bandar Kuching ngagai mana gari kita bakal selama abang jam ke terubah pemerintah malam hari minggu kita bersih program aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program dikeluar ke Monica Midi kita akan terubah jam ke itu mulai ke diri tau ke Mansang Gawak ngarap ke Semampai Biji Jumat Bak Jalan Alun terus ningat kami juga secara online mengenai RTM klik ngarap ke program kedai terang di dinga ungkep ya malam tu ya. Hari lagu Midang Belalai hijau lagu hari Andrew Bunny James sudah mending ke tanduk program aku boleh penampak lagu diberi nama Dian Malam Pemberian Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Nakamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Pemenang YFM 1.3 MHz.

adik dalam Kristus. Terima kasih ya, ngaki apai di serga. Laban agi mari kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti kesekedap ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut kita program kesaksian. Endang bakal selama program tu tau didinga ke kita nintiang hari Minggu semina bak YFM. Malam menyadik dalam Kristus semua. Mayuh kita ke baru meli rumah, mayuh kita ke baru meli tanah, tau ke baru nyewa rumah orang. Engka kita tadi kalak terkena ke cerita ke sama ke cerita ke sama cerita ke nyadi bak siku induk ke dekat dikenang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Bak orang ke nadai berpegai bak pengarap. Engka endak tu kiruh lebuh mindah ngagai rumah baru. Tau ke baru tamak nyewa rumah orang bukai sekedaknya. Terus masuk ke rumah baru undur. Sidak ya diau, undur sidak ya tinduk, undur sidak makai. Tang sekedak kerat ngau pengarap Kristin. Sidak sikit bersampi, bersemiang dulu sebedau tamak. Bisik sekedak gunsai ke air kudus ngau garam, keudah diberkat. Keudah diberkat Father ke dalam rumah, ke dekat dur sidak tu diau. Tandak semua kita kemegai pengarap Kristin megak nitiah ke cara tu. Bakanya meh utai kenyadi bak siku induk bernama Julita. Julita ukai nama amai. Jadi Julita tu baru mindah gawak ke Kuching. Ya baru mindah gawak ke Kuching, laban ke asal arimua bukai. Dia Julita tu begigak ke rumah alai yang nyewa di Kuching. Tambah megak Julita tu kira ke tau disebut baru gawak. Mujur Julita tu tetemu ke rumah, tetemu ke sitik rumah, sebuah rumah ketau disebut murah. Siwa sebulan ti dibanding ke ngau rumah bukai di Kuching. Dia Julita lalu nyewa sitik rumah Doria Diau, laban kendak terlebak kunci nyewa engau orang bukai. Nyadi rumah ke disiwa Julita tu endang disiwa ke orang ke empu rumah tu empu ngagai orang bukai. Sebedau tu megak endang mayuh orang ke udah diau bak rumah endur ia nyewa tu. Mayuh bansa, mayuh pengarap orang ke udah kalak nyewa rumah tu belas tahun ke udah. Pandak ke cerita, kira bisik setengah tahun Julita tu diau bak rumah sewa. Dia ia lalu sakit. Kira bisik setengah tahun Julita tu diau ngani rumah sewanya. Dia Julita tu sakit. Sakit ia tu nyalai. Sakit ia tu baka ke kurap. Baka ke kurap isi ia nyentuk ke ngelekai ngagai mua ya. Lebih ya ke spital, penyakit ia tu ndak boleh gerai. Nyentuk ke Julita tu begigak ke beliau berubat berambis duit ndak megak penyakit ia tu gerai. Udah ke sakit nyelaiknya tadi, dia Julita tu berengkah bermimpi nyelai. Jadi mimpi ya tu, ko ya, ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang medak nemiak mit lelaki. Ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang suah medak nemiak mit lelaki. Serta bisi megak laki ngau induk ketuai dalam mimpi Julita. Sidak tu endang dalam rumah Dorian nyewa. Lalu kadang-kadang bisik megak ia ke bermimpi medak induk buat panjai dalam rumahnya. Lalu mimpi ke pemaduk ngasuh hati Julita tu gelik.
mimpi ke pemadu ngasuh. Ati julita tu takut ianya lebuh yang medak bisik buat panjai pansut ari dia sadau ketebuka. Buat panjai tu berlubah-lubah nurun ke baruh lalu ayan siku indu antu ari sadau. Julita terkenyit lalu terdani lalu ingat ke mimpi ianya tadi. Ndak nyalah-nyalah mimpi ianya baka ke dalam cerita Korea ngau cerita antu Jipun. Nasib tu dah yang dah remban tambah megak ke diri-diri nganik rumah sewa pihak ko Julita tu tadi. Jadi bisi 4 tahun mai Julita tu sakit serta suah bermimpi antu bak rumahnya. Baru ia bertemu ngau siku orang kendang berpegaya mai bak pengarap Kristin. Julita tu tajak pan ia Kristin tang ia ndak nitiah ke cara Kristin lebuh tamak ke rumah baru di anik ia. Ia megak jarang ke gereja. Sakit megak ia ndak bersemiang. Lalu penemu Julita bak pengarap Kristin endang pabuk. Jadi udah Julita begulai ngau kaban ia ke berpegai rat bak pengarap Kristin. Ia berlubah-lubah semak ngau gereja serta pengarap Kristin. Arinya ia nusi utai kenyadi bak hidup ia. Ia nusi diri suah memimpi antu bak rumah ia ngagai kaban bak gereja. Jadi lebuh bala ri gereja datai bersemiang ke rumah sewa Julita. Dia sedang medak rumahnya ndang mayuh utenguan, ndang mayuh semangat urang kudah parai. Butul pucung bisik digitang bak dia sadau atas. Semangat urang kebebadi bak jalai alun. Bisik megak jimat disimpan urang dalam rumahnya. Engkau utainya dingkah urang dia kena jaga rumah. Tau ke bekeni sekali ke disimpan urang kempur rumah. Tau ke orang kenyewa rumah sebedau tu. Ndak gak nemu pihak ko Julita. Tang dalam rumahnya kelalu mayuh semangat orang ke udah parai disimpan dalam pucung enggau jimat. Jadi udah ke disemiang, disampi, dibersih rumah. Julita megak nadai lagi bermimpi macam-macam. Ia megak nadai lagi sakit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyami sitik cerita kebenar nyadi lalau kita laban hidup badunya tu ukai semina diwan kita mensia ke agi hidup aja tang mayuh semangat ngau utai kena dipedak mata kita sama bisik nguan dunya tu nyalai nanti kita itu bisik ngarap Kristin nanti kita itu bisik pengarap Kristin sebedau kita tamak ngagi rumah baru sebedau kita tamak ngagi rumah baru kedi beli tau kedi sewa. Bersih ke dulu rumah kita ngau air garam serta air kudus. Ia kuda diberkat Father tau ke Bishop ngambil ke Roh Kudus begulai ngau kita dalam rumah dor kita diau. Nyambil siti cerita kenyadi basiko induk bernama Julita. Bala kita kebisik cerita kerja aje kebukai dekat dikunci kebab program tu. Inbox meh ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi mai saksi Tuhan hari berkunci ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dari empu taukah penghidup orang bukai. Jadi mai saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami, terima kasih. Okey, kita berhati ke dulu ke hari ini. Menua kita ungkep ya. Malam tu bertemu pagi lagi ya. Ungkep esok itu 1997. Malam tu bertemu pagi lagi di pelabak ke Bisi Hujan. Bak sekedar ndur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Engkau Miri, Nadai Hujan di Bagi Benua Kucing, Serian, Sembarahan, Betuang, Engkau Limbang. Gaya Tasik di Benua kita bergelombang ya. Kusung Puan 5 nyentuk ke 1 meter.

pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 6 minit lagi kita akan nyingkang agak jam kedua pemerintang malam pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey, terus sembilan kita engkau lagu tu, lagu ke di by Ricky L A sampai Z. Okey, terus sembilan kami kita ke Benung Dreba berjimat ba Jalan Alun kembali datang buat rumahnya Tampuang Baru Muka Radio. Ningga kami buat rumahnya untuk ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

0: naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari ko lagi si nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jo na pisi. Ni ro bukay de.
0: Nada urang sa rito sem boss pa na tumu kini tu ng taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam de si.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu bisi ape kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru na nemu. Ana mana gorang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
3: Jom kita ditutup pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke Sarito hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Projek Pegung Incubator di Tanjung Manis dia tu dikelalanya di penyungkap besar industri aquaculture Sarawak. Kala itu dekat negap kaki pengelikun pemakai menua ngagai market antarabangsa. Sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngagai rampak menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh Marah. Projek ini berjalan kenyangaian ke komitmen perintah Sarawak di seruran berbendar ngerembai ke industri aquaculture. Sekta itu dia tu jadi siti hari bantu di besai ngagai pengelikun stok pemakai ngau pemansang ekonomi menua. Ia ada kandang menua Kuala Rajang ke bisik kampung bakau ke pemandu besar di Sarawak oleh halai ngemansang ke pengawat nupi undang harimau ngau undang burak dengan cara komersial. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngagai projek pegung inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Berbangunnya semak 30 tahun bisi penelebak dalam industri nupi undang jadi perancang ngagai pemujur orang dagang menua tu berpengawak ngerembai ke operasi aquaculture di Tanjung Manis. Orang tiba jalai ke peguang undang Hi Hieng Ing madah iau danggal diri bak pengawak nupi undang kenyari tahun 1998 sebelum ngerembai ke operasi ngagai Tanjung Manis dalam tahun 2018. Ngembuan manyuh penelebak dalam industri itu ngujung ke yang oleh ngatur operasi nupi undang gau mana hagi nyengkaum berjalai ke 25 peguang ale nupi undang borak gau undang harimau. Hasil undang ke dijual dengan company yang menua tumpu di ngadu ke undang sebedau di ekspor ngagam di luar pengudah besi permit serta nitiah ke standard ke dipinta. Hi madah munyinya ngagai pengarah berita rambau penemuai Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh ngagai projek pegung inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus kagi hari tiberunding ke gaya geografi ngau utai kamat diguna rakyat di Sarawak kelebihagi rakyat di Benua Ulu. Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah atur ti berjalan ke dia tu aginya di penanggul laban kuota 200 ke ditambah ngagai 300 liter endak cukup ungkup sidak di Benua Ulu. Rakyat berkandang Benua Ulu bakal milih baram ngau merudi menggunakan minyak diesel di manyuh berindik dari pejalan ti jauh nyentuh 15 jam serta gaya jalan alun Timar di tengah yang mansa ke Jakudu mengangkai pengarah berita pengudah jadi ke Pesta Jagung Kampung Rebang Asa Jaya sehari itu tadi. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel endang berguna bendar tang cara nerik katur serta merik kuatan diatu diadu mana lagi ngambi engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Serantau 50 ke indai tunggal di Sarawak dipilih enggak masuk program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak. Tu Siti Singkang dikenang eman sang kerabannya ngambil ke sidak ndak tinggal Ari Arius Pemansang. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Enggak Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya. Okey semina agenda pengelantang pendia wajak tan jadi pokok ke timpuh panjai ungkup ruang bilik enggak menua jemah hilang. Inisiatifnya mantuk Raban tu murti ke hak sidang. Kelimpari merik penerang pasal ngatur belanja dikenang angkat ke status sosioekonomi. Ia madah menyinyak ngagai media pengudah menjadi ke programnya di Kuching. Kasih Nita berjadi palan alai berandau antara Raban Induk ngau perintah ngambil ke upis menteri oleh ngemanah lagi bangsa bantu ke udah bisik. 3.5 juta ringgit udah diungkup ke kena berjalan ke programnya di serta nua serta ditagak merik penguntung ngagai 5 Ribiku Indai Tunggal. Siku orang tuai ke diri pekal lambuh ke Sungai Batang Oyak, Kampung Tanam Seberang Dolat kemari udah ditemu pagi tadi. Nitih keriput dari UPIS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa keberumur 60 tahun itu ditemu orang pukul 9.15 minit pagi, kira 50 meter ulu sungai Aripalan ia dipelabak ke labuh. Tubuh mangsa dibayang ke waf orang pukul 10 pagi ngambil ke uliah di Kelala Sidak Sebilik sebedau diserah ngagai polis. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR dimasuk ngagai hari kedua diketu ke pengudah mangsa ditemu. Bapnusah kenyadi orang pukul 1.30 minit ngali hari. Sebuah bot dipelabak ke ngelantak waf undak jari sebuah rumah sebedau ia terlungkup. Hari pengawak merasa tertemu ke mangsa nadai dalam perahu lalu dipelabak ke labuh menuju sungai. Berhujung ke berita malam kita, malam tu malam Minggu 19.7 tahun 2026, berita ditusun Ratna Saimin, disalin Ailinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pergelan Sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayuran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besar tai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur UKS Mina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekanya dipun penatai penerang gak penemu ti boleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: 我们让你
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih di Bintulu kalau program ke bisi diatur enya pengurami terbaik ke Gudi Antarabangsa BIKF edisi ke-19 ya, dekat diatur abah Palan Pilun Lama pada bila lama di Bintulu ya, berengkari 22 nyentuk ke 26 bulan 7 tu di pasuk 19 Bengkah Menua Nyengkaum Negeri-Negeri Bukai di Malaysia ya. Untuk bila kita ke dia di Bintulu Aram sama datai mendak pengawak tu ya, kelimpah pengurami dengan tu hari Sarawak ke diatur di Sibu Megak ya. Okey, engkau boleh kita hanya benung kawak malam tu hanya dia diri buat pengawak ke dekat diatur di negeri kita. Okey, selamat bertugas sambil-sambil ni kaminya. Terima kasih banyak-banyak. Berjam kedua kita banding ke Pelasar Jurai 6.35 berkata banding ke lagu hari Guan Sanggup Aku. Kedua tu kita nginjau lagu hari What Rock Sibu Megak semi-finalis kita ianya Carlta Sapa Juara kedekat diatur pukul 5 lemai berdewan serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 2026 ne. Jam ketiga nyingkang ngagai program kita Country and Western. Terus lo kami Pemerintah Malam YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Niri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penangguh berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses kedukumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alai do mayu raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kita begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru begulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru begulai ngau kita bala peninga. Hanya di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai begulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai ngaku, dah bisik bermuang aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai konti sarito.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh, nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua bakal ke sarito ngembuan mua ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul, betul, nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagap
1: Ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumun berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sari itu, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai Gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat nama inah inah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat di lansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah begulai ngau kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan uli berkunci dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny tu dah lalu kaku ngajai konti sari tu lalu diberi peluang ngau ruang berkunci ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifo bisa megak ngau bisa empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching itu. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 baka ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyang hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya entik bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besai ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuh haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti masa tu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku titik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakuk semak bukit di tikik kita tang ingat kami bepuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ketulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawap ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat maka tau siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh aku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisi ruang ngepeluang bisi ngajal bak nuel siti bak menua bukai lalu leka jakut atau ke ramai jakut terdiri sidak ngegi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagai sida ya mayanya nya ti ngajal aku umpu lalu bepun arinya munyi ko leka jako ora putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa
0: ya na nikal ngapa ne pastor ya laban tadi nuan pastor nyebut kita bepun ngau kusuang le pastor reti antik kusuang antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi kusuang mempai bisik tiang mempai bisik atap mempai bisik batu bata semua beda bisik
1: nang betul kerusi nadai PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai lalu mayuh pengurang
0: ya jadi bak peraga mati aku tu pastor lebuh nuan nyebut kita bepun ngau kusuang siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kok kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga aja na ya. Ni kebayar sewa, ge sewa mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ketu, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Aman,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke uleh nulung kita ngerejau tetok de pasal ti berbanding kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graeman berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay semina bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, ianya kita patut liat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujur nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitih ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bah Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak daripada kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujul kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujul. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kaliang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromok korang.
0: Okey, bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Greman habu gulai ngau kitai. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai randau tua atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun araban nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana amat jako to jako tanya to pengorbanan ari raban aku amat berterima kasih mm-hmm. dengan sedak ya munyiku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh air mata kula buah ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata ya nyua kenyak ngege orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya so kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerindu tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisik komitmen tik bekanya so pengerindu nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban berkena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya, sida ya nak kakang, ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebih Tuhan ngikat kami ngau pengerindauknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyadi lempuang. So, lebih raban ngerja serta ngenak pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tok te kedepan aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk te disebut bakat tok lebuh mayanya begulai kitai boleh maiwa enti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datang indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya jadi lebih tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: ngaman
0: nyak lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor agreement sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor nama jaku lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor
1: lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawak ke Tuhan lah, tau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, ke terubah pengawak tau ke kangau tu, bak runa yang aku kangau ti pemadu yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita duniari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besar ya mai, ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak daripada ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak daripada kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelentia ya japen udah mati, ya kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan dak merik kita roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan, anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga suara dunia tu mangiuh macam. Utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak baduk amat labana Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya ke lebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya.

0: kita itik melawa Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kita, kita itik melaya, terus kering dalam Tuhan. Terus berani, gagak rapat gaul kita ngau Tuhan. So kita itik nyari ke pemela, semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku ditu, simpul aku, mengkang berini serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan, lebuh nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu, ia nyak jakuk munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kita, gemala aguang nyambut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rinuk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peninga, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penaman.
1: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
0: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai Nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama Nuan, kena ngemesai ke nama Nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke Nuan terus nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dekenak Nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik Nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu Nuan ngenak penghidup semua bala sidakya. Nuan ngeneguk pengarap sidakya. Awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak Nuan. Nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela Nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dini alai sidakya. Ya, sampai aku Nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dini alain dua sidakya. Awak ke nengah penghidup semua bala. Nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ketiga pembina malam kita hari Minggu, country and western. Kalau lagu kecubanya Elvis Presley, The Wonder of You. Okey, di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Habis ini sedia ke Sprint Besar berarti ke main bul FIFA World Cup 2026 final. Mainkah diatur pagi lagi ya antara Spanyol dan Argentina. Wih, manyuh mesti aku dah bergulumu di Dataran Merdeka. Okey, hashtag sorak with RTM. Kali kita berhati ke sejarah menua Argentina bermain bul berbut ke mangkuk dunia atau ke World Cup. Tiga kali kala nampak gelar champion bak tahun 1978, 1986 gau 2002. Tiga kali tidak ia jadi naib champion bak tahun 1930, 1990 gau tahun 2014. Keterubah ia champion tahun 1978. Lebih tidak ia jadi tuan rumah nongatur World Cup. Ya, kedua, lebihnya Diego Maradona sikit ia benar angkat. Ia bermain ke dibuka bak Mexico tahun 1986. Gelar champion ketiga di kuartal bak tahun 2022. Semoga dah kita bergaung-gaung COVID-19 tu bak ya. Sidak ia menang mainnya lebih satu gau tim menua Perancis gau sepak penalti 4-2. Udah sama belak-belah rutan tau ke draw 3-3 bermain final. Okey, ungkup ia menua Spanyol. Okey, setidaknya boleh gelar champion lebih begitu diatur di menua Afrika Selatan dalam tahun 2010 ya. Kalau ia lebihnya setidaknya mujung kalah ke tim Belanda 1-0. Okey, siapa bagi tim kemenang? Pagi lagi Spanyol tau ke Argentina tau daripada kita bak channel TV kita pegang RTM Click. Okey, pukul 3 pagi. Ya, ya. Okey, hari lagu The Wonder of You, Elvis Presley. Tengok jauh lagu dari Bill Haley. Gau lagu ya rock around the clock. Ungkep ya lagu country and western. Kedua lagi, Roger Whittaker, 500 miles. Okey, dah nyaku nyapa bala kita. Abah fanpage kami, suara kita ke Agi Berperindang. Di tengah-gai tengah malam tu lagi. 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, yeah, nyapa dulu peningan manyuh di fanpage YFM Session Pemerindang kita. Bila kita kepada tinduk. Terima kasih lagi baru kali engkau DJ MA unggap ya malam tu ya. KTJ MA sama tugas di Konti Dublin K Baja Maga. Okey, siapa? Timpai Radin. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alice Spencer, Anita Nawai, Api Maga Ruby Zaini Liz, engkau Agnes Indai Robin. Selamat bertugas malam hari minggu tu. Mana hari dimiri malam tu penuh dengan nuan. Terima kasih ya. Richard, udah berkasih nyapa. Medung ninga bak jalan simpang semujan. Jeremy K. Angat dimiri. Malam tu MA. Bendung ninga nuan. Mami Abang. Selamat bertugas. Juni Ben berkasih nyapa. Engkau penyanyi kita tu. Federline Leo. Selamat bertugas. Di Konti MA. Terima kasih memanyuh ya. Okey, kita agi berperindang. Engkau lagu-lagu ke disedia ke bak jam ketiga kita. Ungkap ya malam tu ya. Lagu ke disedia ke nangkan ke tu. Lagu disada Hang Lock In. Engkau lagi ya Send Me The Pillow You Dream On. Okey, kedua lagi ngejauh Snail Seneda. Engkau lagu ya Happy Birthday Sweet 16. Ungkap lagi kita kebisingan tu hari pengada. Sari tu neh 19 hari bulan 7. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Dan jemput dikenal oleh John Paul Young, Love is in the air. Okey, terus kami, Pemerintah Malam YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ya, di Bandar Kuching, kira-kira lemah itu tadi dia pengawal menutup Festival Tuak Borneo 2026 ya. Kalau festival tu pengawal ke diatur ukai sunat pengawal berami piajak tangnya di ke platform dengan ngelaku ke ianya produk air asal menua kita ini tiah ke penerang Ari Dato' Gerard Rentap Jabu ia kebegaan menteri sapit menteri dan biak lumbak dengan pemansang urang dagang serau madah ke pengurami ke udah diatur lima gak ya ngayan ke timbal ke cukup mana hari mensemanyuh ukai seminar Ari komuniti daya ajak tang nyengkau meraban bangsa bukai nyengkau temuai ke datai Ari menua luar ya kalai industri air tua tu ya udah majak ngerembai kenyau dikelaku ke bak pengurami-pengurami kebisi diatur kenyau hari tahun 1996 lamanya udah ni abah Siti pengurami ke diatur rambau sebuah pengawak kebisi dibuka di Santubuang mayanya ya bak tahun 1991 kebenarnya sebedau ke diterus ke nangka kenyak bak tahun 1996 Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Country and Western kita kedua lagi lagu dari Maurice William and the Zodiac Stay.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Balik kita gagi segelan sejalan engkau kami. Terima kasih pemerindang malam kita. Ya, 11.37 minit malam, okey. Bulan 7, bagilah dah 20 hari bulan yang dah berasa. Kita seminggu lebih lagi buat bulan 7. Udah nyingkang agai bulan 8. Tentu ya bulan 8-nya. Kita ingin tu bulan kebangsaan ke kita, okey. Kalau pengaruh ingin tu hari kebangsaan kau hari Malaysia, okey. Udah berengkah dekat di atur kalai sehari itu tadi. Udah di penyadi Menteri Besar Muda kita Dato' Seri Anwar Ibrahim buat pengaruh ingin tu bulan kebangsaan engkau kempen nuat atau ke kibar jalur gemilang, okey, diatur bab nuat Ipoh Perak. Kalai ungkap ya sari tadi megaya ke terubah ya dia lagu tema ianya lagu Aku Berjanji kadi tegebang Faizal Tahir ditebah ungkap ya didinga Mensia Manyu ungkap ya sari tu tadi ya lagu tu yang ngayan ke message di mai penyurakup piamega pengawak kita ke taluk ngagai menua ngau bangsa. Bala kita ke suah dekat berkena ke AI ungkap kita ke ngagap poster atau ke gambar untuk kita ngatur pengerami ya. Di lalam megak ngambil ke berarti ke gaya tambai jalur gemilang ngau bendera kita negeri Sarawak ngambil ke tak salah dipandang ke poster AI kita ya. Ngambil ke sama berarti ke perkara nyawai. Ya, ke Benung berengkah gawat jam ke dia tu gawat tengah malam. Sambil-sambil lagi dengar kami ungkap yang malam tu tau ke rumah ke diwai. Okey. Sorry ya, ke Benung belalak malam tu malam hari Minggu. Terima kasih. Tentu lagi dengar kami program kita Country and Western. Kita nampun baru pemerintah kita engkau lagu Kenny Rogers at the first edition engkau lagu ya For the Good Times. Okey, kedua lagi nginjau lagu Reba engkau lagu ya Dancing Queen. Terus kami pemerintah malam YFM.

0: YFM
1: The 101.3
2: Ya, anda berasai 12 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita hingga ya. Malam tu 19 hari bulan 7. Kira-kira sehari-hari memang upaya sana. Tengah hari tadi tidak ada berita. Udahnya gawak ngelah tengah hari. Tangkan tidak berita lemai. Udahnya duty pukul 9 malam. Okey, tujuan pihak semua pengawak ke di perambu kita, ke udah di kerja kita, agar kemujur magang di kerja. Ya, tebal lagi bila kita ke nyedia diri dekat tinduk belalak malam tuai. Pagilah angkat temu pagi. Keduanya lapan ke nurun gawak. Keduanya nganjem bala nak ucuk bala menjadi kita nurun bersekolah. Okey, malam tu belalak ngau hati kecukur lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, kita bertemu baru lemai hari 3 hari Sarawak kita 22 hari bulan 7 Sada Lemai. 3 lagu ke penudia country and western, A Supply, Every Woman in the World. Kedua penudi nginjau Paul Anka, My Hometown. Udahnya lagu ke penudia Kuih. Ngingat ke kuih ni. Kuih sera-sera kebenarnya. Hari Doris Day. Okey, bersama pesan DJ MA. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Terus segulan sejalahi. Ngau kami di YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching 101.3 FM. Să gulai săgeala. YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yokotulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akek Cakenya.
6: Kok lo menanam?
1: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo orang Latte.
8: Kuo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah dirimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak Mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpuh, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, Ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
0: Bersantu, hari YFM.
10: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tungak ke semanggal ndak datai sejam pejalai menak perahu ke ulu lingga ari jauh kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak datai ngayau nengah batang kelau palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting suah dilawak temuai ari menua ribai Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik tumeh pendam jantil ianya siku hari bujang berani hari menua langgir tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang nitih ke penerang pengulu beli belasan kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tunda kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun jerita tuai madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu 2 tahun udah diri ke gereja ianya dalam tahun 1961 sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh Ari sekula. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuta.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik bar rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tau lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya lah. Sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi elektrik. Nyo sama belak berkunsinya bersegi soketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nemak kena siap nak berapa manah dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tulih jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah ke kumai orang bebanan elektrik tu jadi. Ni kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak manah. Nak berfungsi punya tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti punya tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD atau dalam bahasa putih ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil punya tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti ko kutu tadi ianya mengetok dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirim tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ya kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadinya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah cak kebayar yang tadi murah menjara. Jadi ngonyak kita itu tadi nyona dia peduli amai kena sidaknya landia amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benar kan tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat ngorang ke bisi pengelandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta aga. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah ngau orang ke nemu deriba tahu ke orang yang kena ada yang membuat sertifikat tang nemu deriba ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okey, jadi tali karan tu udah diputung dari meter lalu disambung sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru jadi sambung terus jadi ya stindet nyo lari dah nare bisa tapias jadi nya kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis dia manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi 5 itik bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mek nyawa bebadi mentuk tadi.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Entik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Entik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Pagi rewind.
2: Maya sudah git sekolah subok ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayang telepon main game bakal zaman subok.
3: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subok. Laban kena dari gadget, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kan sama, meh.
2: Ya, amat.
3: Maka dia tahu.
2: Tang utainya boleh dikurang ketua.
3: Betul. Seminar yang kita ke apa yang naik ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ariulah tidriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Sekumbang perindu nuan sulu ngejam pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM bergulai sejalan.

dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

penerang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
2: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuah ya depeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansut nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu lalu pihak megah orang tik ngelingi ya nyak kebuah berguna amat ba'ati kita ba'ati nuan ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita anang sekali mendam kenyak ke diri lebuah nuan dituntung oleh penosa beranau ngau pastor nuan beranau ngau bakih nuan ba' orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi ya ngemedias kati sidak nyak tadi anang sekali-kali nyimpan ya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap guna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz.

0: Satyatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Belaga Belaga 103.0 FM Sekulai Sejalai.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM. Mulut, mayuh, bansa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama enggak enak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, na resiko orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut. Pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar. Lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa. Utai panjai ditusui pandak. Utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak. Orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak. Orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak. Petang di kumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.
2: YFM, segulai sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: tuo pagi rewind.
1: Hari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyema bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Tak ke kenya meh. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ka healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasak kumpul kurat tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Mai yo kada dering ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisa udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
1: Antik bakal di bumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
0: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
1: Antik bakal ku dia nanya aku deh. Antik bakal pertama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku bahwa kemilihnya laman aku tau Siti nanti kebelah banyak itu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya dia gila penasak baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
0: Nah patut ke mana umi lo tasak ke Milo ke dia?
1: Kalah dia mudah. Cuma umi campur Milo.
0: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasak ke Milo sekali aku deh.
1: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Anak nak mandi ke 2 pagi wai. Tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: pulai ngagai batang topik tu ke hasari tu.
1: Okey.
0: Hanya dinti ba ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
1: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai inai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia mega bertanggungjawab ba ruang bilik kita kumbai Indo ti luar biasa. Tau kino ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida Yesus bilia, lu menyenang kati urang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umul kita 12. Age di kumbai anak miet tau ka remaja kini. Umul kita 18. Nya kita di tukar tinggi kita nepi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi. Lama gama kita berubah. Jadi tanya tadi, ba umur 21 mega.
0: Tukar baru.
1: Tukar baru. Lama kebaya lama gama tua
0: berubah baru.
1: Berubah. Ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajik atau penyigar kita
1: tadi. Penyigarnya tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajik tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ke biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak kulit kulit kita, agi terlihat. Gamal kita nada buru riak ya. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang ya. Tang lebuah kita nyodat umur kita nyodat 40 lah. Dia kita dekat ngasai berkenik ke asai pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kenik ku jaka orang kemarin nak uliah dinapikan
0: 40 nyampai tu ngeriwat dan pastor 50 baru disik mimin
1: nitih ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitih ke gaya kenik gaya tuan jaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku ngan
1: tuan. Ya, walaupun tuan nyebut umur 40-an tarempeng gitu, nanti tuan nak jaga tubuh.
0: Nanti tuan udun empayak ke dere.
1: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ke tuan tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
0: Kita buat mega,
1: kita buat kita nyububan. jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelik tuan nya tadi mesti ngelik tuan udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik ke rabai kita. Jadi nya muka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyikat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jadi tok nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tok de pasta. In general tok ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko boleh dibedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basa tu.
1: Oh. So, bak kita Kristian lebih orangnya mati, nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya, okay? Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang, ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya, ya ti semak. Ngosidak ya, sidak sembilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya. Asai ketimpang mesidak ya. Asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu banyak kita di sama pengarap merik jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya kita dekat bersampi ke sidak ya. Awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya, nyaga sidak ya, lalu meri penghiburan ngagai sidak ya. Tang mayuh ngai orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati tu sidak ya nyung ambil ulih kedua ya. Ya, ngambil uliah beketo nyubaka ke berami sidak ya, begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini biar tuknya kini menjadi dalam Tuhan. Aku nanya kita, ada kenyak berbahasa kurang kenadai tau ke sidak ya semina deka ngambil peluang ngeruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu. Kita datai laban kita dekat nuluang. Kita datai laban kita dekat meransang orang itu. Kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal. Ya asa ketimpang, asa kekurang. Dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu. Okay ngasuh sidak ini pedia sagi. Nah ya. Okay ngasuh sidaknya nyau tusah lagi. Udah kenyak udah tusah. Ditusah ke kita lagi. Ngayanya di pihak dah.
0: Ya hanya tadi.
1: Tak bunyi kok mesti lepas ke kota itu.
0: Okay.
1: Tu kati kita nak tahu beli nak makai ukainya jakok aku tadi bola peninggal. Nadai menyanyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya nyak dia lalu merik sidaknya sekedar ai ke demi si ngau kita dia tengok kai tek aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih ya.
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

semua tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai tau ngelari kediri lebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Kita semua kena pat orang. Orangnya bisa kereta, Kak Meli. Orangnya bisa telefon culi, Kak Gameli. Orangnya bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisa

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai hinjau bak kaban tau ka diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lemah kau nagi ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, lupa tu.
1: Ada eh. Tebrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main umum.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, didekak diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, pak dataran Marudi, didekak ngericah kaget ngerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula duan, 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana dia sedap ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku umuran saya kenal.
5: Aku C.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu pupu bangsa.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku perlu tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Saritau kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pendiri Joseph Jai dari gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sampi tau ke semayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita pagi itu damai hari surat Injil St. Luke bagi 9 ayat 57 datai ngegai ayat 62. Orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Menyitu ku ya. Lebih tidak benung di rantau jalai siku orang bejaku ngaga Jesus. Aku dekat nitih kenuan ngaga sebaran dua nuan bejalai. Lalu Jesus bejaku ngaga ya. Munseng bisi lubeng, lalu burung bisi tanseng. Tiang anek mensia narendua alai ngali kediri. Ku ya bejaku ngegesiku tibukai, titih kaku. Tiang ku urenya bejaku. Tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kiapayaku. Tiang ku Jesus bejaku ngegaya. Awek kurang kemati ngubul kebala sida empu kemati. Tiang nuan empu nak tau nak berjalai lalu musui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai bejaku. Aku dekat nitih ke nuan Tuhan. Tiang awek ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilik dulu. Ku Jesus bejaku ngagai ya. Orang ke belabuh ngeraduk tanah, lalu malik ke belakang, nak tahu nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Tuk jaku Tuhan, awak ke merekat ke. Bala menyadi sebelum kita ingat jaku Tuhan, haram sampai dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami, pagi tu kami ke ingat ke jaku nuan, nyalai buka pikir ngeruni yang hati kami. Lalu berjakup mi Tuhan nuan ngagai semua kami ke pagi itu ngambil ke kami tahu nemu nama utai ti dekat dikunci ke nuan ngau genap ikut kami ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jakup Tuhan tu kebatian penemu kak dikunci ke kungau kita pagi itu ianya nyadi orang Kristian. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus pagi itu kita ninga pasal orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Mayuh orang kak jadi murid Tuhan Jesus. Tiang nak mayuh orang ulih nitih kaya. Laban ketegal sidak mayuh penanggul. Kita sama nemu. Nanti kita mayuh penanggul. Kita sikit nak ulih jadi murid ya. Kita medak semina 12 siku ajak. Orang ke ulih jadi murid ya. Bala menyadi jadi murid Tuhan Jesus tu ukai perkara kesenang lalu ukai mega perkara kuliah dimain kita. Laban kak jadi murid Tuhan kita mesti bisi penyerah. Jadi murid Tuhan ukai bakal kita jadi orang Kristian. Jadi murid Tuhan tu kita bekerja ke Tuhan. Nusi berita mana pasal perintah Allah Ta'ala ngagai semua manusia. Tiang jadi orang Kristian tu kita semina ngerja. Nitih ke utai kediasuh bala pendiri kerja kita. Nyalai kita nak uliah ngerja utai kediasuh bala pendiri kerja kita berkening ke kita boleh jadi murid Tuhan Jesus. Kadang jadi orang Kristian pun kita nyak kadang-kadang nak ulih laban kita nadai penyerah ketinggi dalam pengharap kita perkara kebenal malah menjadi dalam sering pandai kita pagi itu aku mai kita ngau nak ulih. Aku kita bertanggungjawab ke pengharap kita. Reti kuakunya kita nak ka ulih ngasih ke jaku Tuhan ke selalu ngasuh kita dampingnya. Bekini kita tahu selalu dampingnya. Ianya datai bersemayang ke gereja
setiap minggu. Taukah selalu bersampi, nak ngira maya, ngau nak ngira dua. Jadi komiti gereja tahu serta kita mega selalu ngau orang mayuah ngereja pengawak gereja. Taukah utai bukai kebisik dalam program gereja. Dia tu mayuh mensia udah jadi orang Kristian. Pupu bangsa sida udah nemu jalai Tuhan. Ketau meri ke sida penghidup. Teng tajapia agi mayuh megah. Kita orang Kristian nyau limpeng dari jalai pengharap kebenar. Ketegal kita nak ngintu jalai pengharap kita ngau cara kebetul. Pengujung ya bala menjadi haram kita ingin tu jalai pengharap kita cara ke mana ya, cara kebetul ngamik ke kita tak boleh penghidup ke meruan lalu tak jadi orang Kristian ke sempurna. Haram kita sama-sama jadi orang Kristian kebenar, kengasih serta ketaluk ke jakut Tuhan. Aneng kita kalau rina yang ngapin hidup dunia tu, pengelantian dunia tu semina sementara. Tiang pengelantian ke datai hari Tuhan, nyak pengelantian ke meruan belama-lamaya. Amin. Tu jakut Tuhan awak ke diberkat ke. Sampai kita Tuhan adalah talapai kami ke desrega, kami beri puji, terima kasih ngegainuan. Laban non udah meri kami pengelantian ke meruan belama dalam penghidup kami. Kami ngaku, nuan meh Tuhan sekuajak kuleh meri kami semua utai, lalu kuleh merekat ke kami, enyak dalam penghidup kami kenyadi orang Kristian. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat melagu dengan semua iban Nampung singalang burung kuntung menawal buban Tuk gak bulan dua aja ku canduan Dama gak bulan nebas ngupas salai bertanam Nebas ketulang bagas miau kibak kanan Semua kita serta anang kita carayan Induk ngawala laki ayak lengau akan Bas tanah munggu nebas tanah memperan Mantap ke kita jimat anang kena pangan Kawak anang berundang nyamai kita mamalam Tumu kita gawak hari pukul 6 Musai kemadang ramai campur ngau resam Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan Nebang ke kayu serang batang kurang ruman Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan Munuh gamadang buluh apa rugan barintai enam Kawak lekitai daya atar rubak muai hutan Tuk kenaka jaku dinga adi akan Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan Lepas sudah badu lantang ega ikan.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Dara ataupun Puji Hari Data yang mai jam kita pukul 6.29 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Kali pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Ngepun ke hari baru, minggu baru kita ke sehari tu. Sama ngepun kari baru ngau lantang kita aku dah tumu angkat Dani pelabak aku bisiknya ke buntau meh laban baru dah tembu World Cup final World Cup jadi tentu bala peminat-peminat Spain pagi tu cukup lantang hati. Okey, lagi kita ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okay, jadi kita ke benung bak rantu jalai pelabak ku udah tumu muka nurun kawak atau ke nganjung bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu harap ke sama berjimat ya lapan tunggak ke opis RTM tu bisi hujan memesik ke pagi tu ya. Okey, nah maka selama abak tusun program kita pukul 7 pagi tu lagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama pukulai abak program berdua pagi wai. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Okey, jadi merindang peninggal kita dulu ke pagi tu. Pelabak aku ke bisiknya ke berasai asak ti laban tim ke di sukung Argentina ke alah laban Spain. Dengan awak ya. Segi adat bermain bisik menang bisik ke alah. Okay, hari rem jana bisik maya berpurus mua.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincil atau kengerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one, luan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Agai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, hari Lucy M urat tulah besi urat dawai. Merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi tentu ya bala penyokong-penyokong Spain gagati ke pagi tu. Kalau ya Spain ya sudah mujur bergelar champion World Cup 2026. Mudah kengalah ke Argentina 1-0. Baru dah tembok bermain tu tadi ya. Bawa stadium MetLife. Okey, jadi gol 1 dari Ferran Torres. Bawa masa tambahan minit ke 106. Udah mai tim Spain bergelar champion World Cup 2026. Okay, jadi nanti diperhatikan ya, tu kedua kali Spain udah bergelar champion World Cup kalau ia terubah subahnya pak tahun 2010. Okay, lalu Argentina sebedau tu tiga kali udah bergelar champion World Cup. Ianya pak tahun 1978, 1986 ngau meka 2022 subah ya. Lalu pihak meka nanti diperhati ke prize untuk tim kemenang meka cukup besar ya. Ianya $50 juta. US nanti dikaliah ngagai duit kita RM ianya 204.8 juta ringgit price ungkup tim kebegelar champion World Cup 2026. Okay, lalu price ungkup 22 ianya $33 juta. Lalu nanti ditukar ngagai duit kita ringgit ianya 135.16 juta ringgit. Okey, jadi mari pangkati meh ngagai kita akan nyukung tim Spain. Okey, lalu dia tu meka nanti kita medak ba RTM TV sukan penuh diatur pengawal nyuak ke prais ngakai tim disuak ke Presiden US ya Donald Trump boleh dipedak kita dia tahu tadi ngawak nyuak ke prais okey hanya ngujung ke World Cup 2026 kalai ke tahun tu Spain mucur bergelar champion World Cup 2026 ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ngelansak mimiat berkawal dengan World Cup ke baru dah tembok pagi tu hari Wadrok kaban sampai mati 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nesau, Seratunai kita sampal datai. Enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah ada 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu kemari peluang agar enggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang,

ya, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minta peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkurs di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil ke ngembi yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau pulang gawak ke ulu ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngau duit buat kurs kena tumang ke ruang pengawak, serta nyalah ke sidak ada tinggal pulang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak, serta FTK Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

Pastor bala nang biya mayanya. This day ka nga bala nang biya latay nulo o pinto. Kanang ikot nang biya na ngira panatay academy, endure taga status ekonomi, patut diberi awak nyerungkal potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berupa. Ngau ekses negara nemia serta pengelandi ti betul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau minat pesisir, ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemain lagi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai pula di sediakan perintah, nyamik ke misyen, ngajuluk aktif Persatuan Intellectual Tribunal Sarawak,

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
4: ke sekali tu. Ya, nyaw, sehari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi.

0: yung pesan berat nga kay YFM ngana email yfmiban@gmail.com tau ka WhatsApp 013-862-8422.
1: Ba jam kedua atau peninga baka selama ngatai ke dulu pesan ke diterima ari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu ari Shelly anak Peter Saleng. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngata solid niang apa ya. Inya niang Peter Saleng anak Inggun ke dekat diatur kalai malam 31/7/2026 tila nguan ulit. Lalu pagi 1/8/2026 enya ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu enya ba rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Sibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, skim Puruk Skuau, Paku, Batang Uyak, ngau muka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu buat telepon ngakai Shirley buat lumur kusung 112-622-0451 atau ke nuju BB 011-405-3551. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngeta solid niang Peter Saleng anak Ingun ke dekat diatur pagi 1/8/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Okey, nguyang ngakai pesan kedua tu jadi pesan kedua tu Ari Stanley John anak Anis madah ke apa ya Anis anak sulung udah nada ya. Lalu niang Anis anak sulung tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Anthony Suduku Ulu Lingka lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Sen Dunstan Suduku Lingga. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sunga anti Sekirawai Sungai Pisang Penan Batu Tanjung Aboi Baru Ngau Lama Sungai Mulun Stumbin Geran Semayang Ban Sungai Pedada Debak Kucing Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Anis anak sulung udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Anthony Seduku Ulu Lingga lalu dekat dikubur ke pergila ya ba pendam Saint Dunstan Seduku Lingga. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngakai Stanley Kabak Lumur Kusung 13-995-3598 tahu kenuju Selendi Kusung 12-876-3613. Okey, nyak tadi pesan madah ke Anis anak sulung udah nada ya. Jadi nguing ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Jadi pesan Siti tu hari penguang anak tan madah ke ngeta sauliat ngau muain terbalu ke niang bini ya inya niang membuat anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tau ila 25/7/2026 pukul 9:30 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sebang pelai Sungai Kura Keranji Atas ngau Keranji Paru Kampung Rayu Kucing ba rumah Serembai Lemana ya Sengkunyi.

Iat kapu ulu ngawili nanga kapu lubu kacung nanga bawi patuh nanga ukum ulu kari tutung skim musi yang skim ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai tuai rumah luang pu bak lumur kusung 19868 2059 tau ke nuju lumur 019-868-7355. Nya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit ngamuai yang terbalu kini yang embut anak jelai ya kedekat diatur hari 6 tilah 25 hari bulan 7 2026 pukul 9.30 pagi ya apa rumah sedampu inya ba rumah luang danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari Meria nak Jimbun madah ke pengawal kita sulit niang laman anak rekan ya tau ke Pai Kulukut ke dekat diatur pagi hari 6 tirak meka 25 hari bulan 7 2026. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Jerandiang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey penerang ke sili agi bekaul ngap santu kita tau telefon ngagai Meria anak Jimbun berumur kusung 17-801-6195 tau kenuju tamu anak laman kusung 17-859-5516 tau kenuju amoi anak laman ya kusung 14-587-8974. Okey jadi pesan atau nuju kaban belayan apa batang Jelaluang Tubau lalu pihak mega apa long tisam ulu layar rumah kadir melabu kaban belayan ba temawai tinting apa spek betuang entah bai julau jematan suai rumah jelian siat ni ya rumah Brian Sungai Teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kaban belayan ke Bukai ganda ulih disebut di Tumagang. Okey jadi pesan tu madah ke laman madah ngeta sulit niang laman anak rekan tau ka pai Kelukut ya kadeka diatur 25/7/2026 pagi hari 6 bawa rumah sedampu hanya bawa rumah Jerandi yang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya dah lagi nampung maca pesan ke Bukai atau berperindang dulu ya kalau aku hari tadi ke pagi tu bersumpah masuk neraka.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ngenatai ke pesan nak bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari Natalina anak Krifu. Madah ke apa ya? Krifu anak jenel ya. Krifu anak jenel atau ke dikanga orang singgam udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu ba rumah sidempu nya ba kampung Muyan Lidang Asa Jaya ya. Jadi mayang anjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Natalina Ampu. Berlumur 016-706-6126. Jadi pesan tu nuju kaban belayan. Bersampun tebun, sampun pili, sampun gerunggang, sampun jugo, rembus, semawang, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Pelai, Sungai Duuh Seburan, Batu Guang, Melaban, Kabung, atau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke Krifu, anak jenel, Krifu, anak jenel, atau ke di kangau orang nama Singgam, udah nadai ya. Lalu niang tu di sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba kampung Muyan Lidang Sajaya. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ari Elis sana gumuang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang gumuang anak sumun ke dekat diatur hari 6 tu ilah ya 25 hari bulan 7 2026 ba UNN Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Elis Gumung ba lumur 013-713-3-0357 atau ke 018-469-7860 ya, atau ke kita boleh telefon mengkak ngagai Anderson Ringga 013-992-0836. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bahawa Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyo Sujan Sepemanjai Jalaya Bintulu Miri Ulu Arif Tatau Kenawit Ngamaka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang madah ke pengawang kata sulit ni yang gumung anak sumun ke dekat diatur 25/7/2026 tu ilok ya hari 6 tu ba Yuan N Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, okey, nguyang ngagai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya madah ke ngeta sulit ngau muai tebalu, keniang, berawang, anak yampi ke deka diatur ianya nguan ulit malam 24 hari bulan 7 2026 lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 tu inya ngeta sauliat. Jadi pengawak tu dia tu roba rumah sedempu inya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang ai jih pedai tua bawan mapai pui skuau paku bunau sebindang Lambir ngau mega Kaban Belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai seba nak panal balumur 010 978-5798 atau kenuju Jalian Nak Pana ya, 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ke ngeta saulit ni yang berawang anak yampi ya, ke dekat diatur pagi hari 6 tu lah, 25/7/2026 ke rumah empati Ulu Wajih ke Nawit. Okey, pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninga tu setiap lagu ke dibai Winnie Albert ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, bakal selama peningan 7:30 pagi tu lagi ya. Nabur ke berita pagi hari YFM untuk Siti Agi lagu hari Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, buat berita pagi hari Sabtu, 20 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Industri nanam jagung, penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel, patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat mengangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Yang tadi batang berita tu isi berita. Industri nanam jagung olehnya di penyungkak baru ekonomi menua pesisir di Sarawak serta muka peluang ngagai pemansang industri hiliran yang kaum sektor nupit lembu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke industrinya oleh dipeda hari pemuju orang nanam jagung di Kampung Rebak Asa Jaya. Tinerima mayuh peminta hari pembeli serta jampat mansut ke Asia. Ia madah pengawak nanam jagung oleh marik penguntung tip besai. Pemansang industri jagung mega oleh maik pemansang ngagai sektor nupik jelu ti oleh nambah ke pemansut daging lembu menua tu. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Ia ngarap ke upis bertanam bertupik berarti ke potensi itu kelimpah berbenda agi ngembing pekebun menua itu ngambil ke ulih nyungkak pemansang industrinya di Sarawak. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi ariti berundang ke gaya geografi ngau utai ke amat diguna rakyat di Sarawak kelebih agi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah atur tik diperjalai ke dia tu aginya di penanggul laban kota 200 ke ditambah ngagai 300 liter ndak cukup sidak di Menua Ulu. Rakyat bak kana Menua Ulu baka miri bram ngau marudi berguna ke minyak diesel tik mayuah berindia ari pejalai tik jauh nyentuh ke 15 jam serta jalan alun tik mau di tengah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel ndang berguna bendau. Tang cara nerit ke atur serta merik kota diadu mana hagi ngambil engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Berbak ngaunya sapit Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri. Chiu Chun Man madah berjalai ke polisi subsidi diesel bersasal patut berunding ke gaya di Sarawak. Tunjang kaum gaya geografi penyawah pejalai kelimpah hari raya ti agi mayuh berkenak ke minyak diesel. Tajak cara barunya kena ngurang ke diesel aritik pantis penyelarasan itih ke gaya menua berguna bendal ngambil nadai raban di Kelawang. Ia mansut ke Jakutuk maya sesi Town Hall Budi Diesel ngau SKDS bergulai ngau kaban Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall tu diatur kena nyedia ke awak ngagai rakyat nguliah ke penerang kelimpah hari dikenak ngenatai ke penemu ngau langgo penemu berkau ngau pengawak berjalai ke polisinya. Timbal ke diterima dekat dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkau ngambil ke polisinya dialus ke agi. Sektor luar ngau raban korporat dipinta bersaup ngemansang ke Menteri Miri. Tunjang kaum pemansang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 tiba ungkus 100 juta ringgit bak kandang Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin madah projek ti dipejalai ke company menua tu dekat negap ke penduduk Miri nyadi palan besai ungkup industri awam insentif awam besai ngau pengawak pemandang MICE. Tu magak dekat nyadi penyungka ngagai ekonomi miri dengan pengawak meranak ke pukuk ti bertambah ngada ke pengawak puang ngau pemansang sektor dagang temuai di utara Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya berjadi ke perang lancau ke KCEC1 bak kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemansang KCEC1 dengan saup antara perintah ngau sektor luar dekat nyukung pelan Indok Greater Miri serta agenda Bandar Pintau Miri dikena nyukung mayuh macam sektor pemansang ekonomi. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM menuang nembuk ke sekedap perambu inisiatif baru tidakkah diperundang ke bajet 2027. Perambunya dikenal negap ke agenda ngelati ngebantu ngekeraban ke dislinting diserata menua. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah ke perambunya ditumbuh belalau ke timbau ke diulih hari Raban ke dislinting dengan mayuh macam sesi libat urus serta mega asir randau upis menteri dikena ngelala utai ke diguna rakyat dia tu. Perambunya dia tu bendung berenggat ke penudi sebab dikena tai ke ngagai upis menteri wang ngambil ke di perunding. Yang madah munyinya lebih dirandau Raban Media pengudah berjadi ke program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak di Kuching. Yang madah inisiatif ke bendung dilangkau ukai seminak numpu ngagai Raban tu ajak tang mungkul Raban ke dislintir. Ngenang perkara bukai upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Raban Bangsa komite dekat Meri Bantu ti endak ngetu dikena nentu ke pengelantang siku rakyat Sarawak ti direput ke hidup merinsak di Johor Suran dijaga. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM Johor udah ngambil atur ngau lengkas ianya ngabas orang tu pengudah kesia dikerembai ke bak media rama. Bantuk pengelantang pendiau dekat diberi berengkas 1 hari bulan 8 tu nyentuk ke bulan 7 tahun baru kelimpah hari pengawak matau tik seruran dipejalai ke dikena nentu ke pengelantang pendiau ya terus dijaga. Upis menterinya megak bekerjasama ngau rumah Sarawak di Johor nyedia kendo diau sementara serta ngatur pemulai urang tu ke Sarawak nyemak bisik peminta. Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB jadi pelasa berguna bak pengawak ngemansang ke ekosistem orang dagang Induk. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Main Asal Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing madah kenyak nengah pengawak berkongsi ke penelebak, kawo dagang ngau nempak pengarap hati serta ngada ke mayu hagi orang dagang Induk titan serta bersemekiah. Ya madah munyinya bak pengerami ngirup lemai ke diatur Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Steven Kong Kai Seng. Berbak ngaunya Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming Madah, Orang Dagang Induk di Bintulu dipinta guna teknologi digital, e-dagang ngau innovation. Tu dikena nentu ke Orang Dagang Mit ngau jalan pemesai PKS kelebih lagi dibetuai ke orang Induk boleh ngerebut peluang ekonomi setipak ngau aspirasi Sarawak tidakkan nuju ekonomi digital ngau besai pendatai pemisi. Siku lelaki ke berumur 37 tahun ditemu parai semak perau Iampu bak kampung sebuluh Cina lunduk lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah tu urung pukul 3.16 minit lemai. 6 ikut bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP Lunduk ngenak sebuah kereta unit servis jelamat perubat ngenyit ngesah palan penusah tu. Nitih ke penerang tumu inai mansa nemu anak ya nadai barumah pengudah pulai ari pasau muak ke pagi. Lelakinya bisi penyakit sawan kenyau ia berumur 17 tahun. Mansa ditemu gegareng ngau mulut ia ti berpupuk sebadau ditetap ke Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia parai bak palan penusah tu. Bangkai niang udah diserah ngagai polis ngambi atu nangkan kenya uliah di pejalai. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandaraya tak cukup nyulut. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sar itu 20 Harapan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keluningan bergulai ngau 7 ikut tuai pemaduk tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawum ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Anak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito ianya biroi, B I R U I, biroi. Ruti biroi ianya panjai merundai, ngunjur ke baruah, gaya utai bakebuah, ragum tau ke sumit tilebat, serta merundai panjai. Sekedar air tau ke menua, nyebut biroi itu semerti ngau ribab-ribab. Maya ngena selekah jakuk tu ianya nyau kesal magang bala kami sebuat medak biroi buat induk temu pansut hari penyan rumah lamanya bak cerita dalam TV. Tau ke? Nyau biroi-biroi buat induk ke mamaunya debaik ya sesegau sebelah pasar. Udah ke ndak kalak mandi, buat ndak kalak dikempat, ndak kalak desugu. Nyak nakak seleka jakuk serito, ia nyak biroi.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok borak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemila.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemila.
3: Jolah, kibar Jalur Gemila.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan Jalur Gemila.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemila.
6: Ja, komibar Jalur Gemila.
7: Gantung Jalur Gemila.
8: Gantunglah Jalur Gemila telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemila.
10: Ngipari Jalur Gemila.
11: Ngibar Jalur Gemila.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemila. Selamat menyambut

0: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta